0: di internal kantor ATR BPN. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH. Insya Allah tidak terganggu, kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengukuran terjadwal tetap jalan. Kan memang sebelum ini kita sudah komited untuk itu, untuk melakukan beberapa inovasi-inovasi dan perubahan-perubahan.
1: Sebelumnya, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan ada 4 orang tersangka yang diduga orang kepercayaan dari Menteri Nusron.
2: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti, dinaikkan ke tahap penyidikan.
1: Sebelumnya KPK telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Kasus berkaitan dengan pengurusan HGB tanah yang dikelola Sumarekon. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Uang ratusan miliar itu dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Adapun 8 orang tersangka yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lampiri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Isontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Adrianto Pitoju Adi. Adapun pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Arif Sugianto, Fat El Fauds, dan Erwin serta Muhammad Fakhri. Adapun tersangka lainnya adalah Rizal Falevi. KPK telah menahan seluruh tersangka untuk 20 hari pertama. Penahanan dilakukan sejak tanggal 15 September hingga 4 Oktober tahun 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Menteri Hukum Supratman Adi Aktas meninjau langsung pelaksanaan program Pasti Ada Solusi di Kanwil Kemenkum Jawa Timur sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai pengaduan masalah hukum. Faris Yarbo menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Pelayanan publik bertajuk Pasti Ada Solusi yang digagas Kementerian Hukum Republik Indonesia digelar di kantor wilayah Kemenkum Jawa Timur pada Jumat. Berbagai pengaduan masyarakat mulai dari layanan notaris, kewarganegaraan hingga kekayaan intelektual diterima dan langsung ditangani oleh jajaran Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan layanan birokrasi yang lebih terbuka dan melayani masyarakat.
5: Dan alhamdulillah semua masalah bisa kita selesaikan seketika, dan ada beberapa masalah yang masih butuh proses. Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum karena Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu menginginkan hal tersebut. Jadi doakan Kementerian Hukum sekaligus awasi Kementerian Hukum, beri masukan kepada kami terkait hal-hal yang dianggap kurang luas dari pelayanan yang kami sediakan.
4: Supratman menjelaskan kegiatan Pasti Ada Solusi ini telah memasuki episode ke-17 dan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Pihaknya berkomitmen merespon dan membantu menyelesaikan pengaduan dari 470 jenis layanan publik yang ada di Kementerian Hukum. Sementara itu, Samirah, salah satu warga berkesempatan langsung mengadukan terkait PNBP hak kekayaan intelektual. Hal ini karena karya putrinya harus membayar Rp200.000 untuk pendaftaran hak cipta.
6: Ya, karena anak saya bikin buku cerita, kemarin kita itu kan karena 3 buku ya. Jadi ngurus hak cipta itu kan 3 itu karena 1 ya Rp200.000, Rp600.000 kan berasa juga. Nah, saya mengajukan siapa tahu untuk kedepannya bisa gratis sehingga orang-orang yang berkarya bikin buku itu mau mengurus hak ciptanya gitu.
4: Oleh karena itu, ia menyambut baik kegiatan Pasti Ada Solusi dengan harapan pemerintah dapat mendengar langsung apa yang jadi kendala dan kebutuhan masyarakat. Faris Yarbo melaporkan.
3: Indonesia membawa misi penguatan ketahanan nasional dan regional serta komitmen perdamaian dunia dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Anda Syarif menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Indonesia kembali membawa kepentingan nasional ke Perserikatan Bangsa

0: bangsa melalui sidang ke-81 Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Pada tahun ini, Indonesia membawa pesan mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan kawasan dan menghadapi berbagai tantangan global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tersebut.
1: Dapat kami sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono akan menghadiri rangkaian pertemuan High Level Week UN General Assembly sesi ke-81 di New York direncanakan minggu depan. Dan HLW UNGA ke-81 ini mengangkat tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that Delivers for All.
0: Dalam rangkaiannya, Menlu Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda kegiatan. Adapun agenda tersebut mencakup general debate atau debat umum serta sejumlah pertemuan yang menjadi bagian dari mandat Majelis Umum PBB. Dalam debat umum tersebut, Indonesia akan menyampaikan pesan utama mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional sebagai fondasi untuk mewujudkan ketahanan global. Selain isu ketahanan, pemerintah Indonesia juga akan membawa sejumlah pesan utama lainnya, terutama terkait komitmen terhadap perdamaian dunia. Adapun Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya pada upacara pembukaan menyatakan harapannya agar Majelis Umum yang baru dapat menggunakan pendekatan diplomasi, dialog dan kerjasama untuk membangun kembali kepercayaan dan ketulusan yang hilang dalam geopolitik.
2: And ensure the people of the world inherit a better, healthier, and more peaceful future.
3: Arah kita, dampaknya bagi masa depan, serta inisiatif Majelis Umum PBB ke-81 menjadi dasar untuk melakukan berbagai langkah, mencari solusi, dan melakukan reformasi agar PBB dapat terus menghadapi tantangan di masa depan.
0: Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB ke-81 Khalilur Rahman menetapkan 6 prioritas utama. Di antaranya adalah perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital bersama kecerdasan buatan atau AI, dan reformasi PBB.
4: IT Initiative. I will carry their word forward.
5: Saya akan membawa aspirasi dan melanjutkan pekerjaan mereka, serta mendukung proses reformasi dengan menjadi penghubung antara negara-negara anggota yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan Sekretaris Jenderal dan timnya yang bertugas menyiapkan berbagai pilihan langkah ke depan.
4: And the Secretary General and his team who are mandated to provide concrete options for the path ahead.
0: Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia dalam forum tahunan PBB menjadi kesempatan untuk menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai persoalan internasional sekaligus memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota PBB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia membawa misi ketahanan nasional ke forum PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali menegaskan daya tariknya di kancah global. Kali ini melalui Menteri Luar Negeri RI Sugiono, mewakili Presiden Prabowo Subianto, delegasi Indonesia membawa satu misi krusial ke sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNGA di New York, Amerika Serikat, ketahanan nasional berdimensi global. Sidang tahun ini mengusung tema Restoring Trust, Managing Transformation, A United Nation that Delivers for All. Tema ini sangat relevan di tengah fragmentasi geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi yang menguji daya tahan negara-negara berkembang di bawah kepemimpinan Presiden Sidang UNGA, Khalilur Rahman. Dunia menyoroti 6 prioritas, mulai dari perdamaian, transisi hijau, hingga tata kelola kecerdasan buatan atau AI. Bagi Indonesia, prioritas ini bukan sekadar diskursus normatif. Data Badan Pangan Dunia, FAO, dan Kementerian SDM mengingatkan bahwa ketahanan sejati di tahun 2026 bertumpu pada trilema kritis pangan, energi, dan air, ditambah kedaulatan digital. Ketahanan nasional kita hari ini bukan lagi perihal parit pertahanan militer semata, melainkan kemampuan menjaga buffer rantai pasok pangan domestik, stabilitas harga energi, serta keamanan data siber nasional di tengah penetrasi AI yang masif. Memperkuat ketahanan nasional berarti merajut ketahanan kawasan. Ketika perubahan iklim memangkas produktivitas pertanian regional atau ketegangan geopolitik mencederai jalur pasok maritim global, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan de-risking rantai pasok ASEAN memerlukan kepemimpinan kolektif. Disinilah letak daya gedor politik luar negeri bebas aktif yang dinamis. Indonesia hadir di PBB bukan untuk mengambil posisi tampang atau retorika hampa, melainkan menawarkan tangible solution, kerjasama transisi energi berkeadilan atau JETP, ketahanan pangan berbasis desa mandiri, dan norma etika tata kelola digital global yang inklusif bagi Global South. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketahanan nasional yang kuat melahirkan kepercayaan diri eksternal. Sebaliknya, ketahanan global adalah perisai bagi ekonomi domestik Indonesia yang menargetkan pertumbuhan berkelanjutan di atas 5%. Forum PBB ke-81 harus menjadi panggung pembuktian bahwa dari Jakarta, ketahanan bukan sekadar slogan, tetapi kontribusi nyata bagi keselamatan bumi dan manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
6: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Selanjutnya, kita ikuti Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
8: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
9: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
10: 6 finalis bersaing di babak akhir tafsir Al-Qur'an bahasa Arab MTQ Nasional ke-31. Selengkapnya disampaikan Ima Arya.
11: Pendengar, babak final Musabaqah Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab pada MTQ Nasional 31 di Kota Semarang, Jawa Tengah mempertemukan 6 peserta terbaik dari sejumlah provinsi. Final berlangsung di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat. Majelis Cabang Hafalan Al-Quran Golongan Tafsir Bahasa Arab dan Hafalan 30 Juz Zainul Ahmad Hidayat mengatakan 6 finalis tersebut terdiri dalam 3 peserta putra dan 3 peserta putri. Finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat, sementara finalis putri berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
12: Untuk hari ini bulan hari ke-6 dan babak final di pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
11: Menurutnya pelaksanaan babak final berjalan lancar dari sisi teknis, baik aplikasi lomba maupun perangkat pendukung seperti sound system dapat digunakan dengan baik selama pelaksanaan. Salah satu peserta yang kami temui dari kontingen Jawa Tengah, Yusron Abdullah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi babak final. Persiapan dilakukan tidak hanya untuk menjaga kelancaran hafalan, tetapi juga memperkuat pemahaman ilmu tafsir.
13: Ya, alhamdulillah hari ini maju di final dan persiapan juga sudah matang. Yang pertama harus menyiapkan dari segi tafsirnya untuk kelancarannya, dan kedua juga di ilmu tafsirnya agar bisa menjelaskan dengan lebih jelas. Ya, alhamdulillah sangat lega ya.
11: Ia mengaku lega setelah menyelesaikan penampilan di babak final setelah sebelumnya melalui tahapan penyisihan. Ia berharap dapat memperoleh hasil terbaik dari kompetisi yang diikutinya. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sabako Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab dan Hafalan Al-Quran 30 Juz digelar di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat kemarin. Babak final Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab berlangsung pada pagi hari, sementara hafalan Al-Quran 30 Juz dijadwalkan pada siang hingga sore hari.

0: Babak final tersebut diikuti 6 finalis yang terdiri dari 3 peserta putra dan 3 peserta putri. 3 finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan finalis putra berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
1: Pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
0: Ia menyebut pelaksanaan

utusan kafila Provinsi Riau berhasil menembus babak final Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 September 2026. Ketiga peserta yang membawa harum nama Riau tersebut adalah Rizky Arya Dinata pada cabang tilawah anak-anak, Afif Muhammad Taifur asal Kabupaten Siak pada cabang tartil Al-Quran, dan Bayu Wibisono Damani pada cabang Ifils Quran 30 juz. Rizky Arya Dinata memastikan tiket final usai mengungguli para pesaingnya di babak penyisian cabang tilawah anak-anak yang diselenggarakan di Masjid Agung, Jawa Tengah. Sementara itu, Afif Muhammad Taifur tampil gemilang pada cabang tartil Al-Quran di Studio Catwalk Balai Besar Vokasi dan Produktivitas BBVP Kementerian Ketenagakerjaan Semarang. Adapun Bayu Wibisono Damanik yang tampil di

0: menjadi bagian dari kafilah yang tampil pada Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi pengalaman berharga bagi Nuzul Hasanah Ridwan, peserta Fahmil Quran asal Maluku Utara. Nuzul bersama dua rekannya menjadi tim di cabang Fahmil Quran yang dilaksanakan di Kampus 3 UIN Walisongo Semarang. Sayang di ajang lomba ini, mereka harus tersingkir lebih awal. Meski demikian, ia memilih menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran. Di sisi lain, kekecewaan atas hasil perlombaan juga tidak mengurangi kebahagiaan Nuzul selama berada di Kota Semarang. Menurut Nuzul, cuaca Semarang memang terasa cukup panas dibandingkan daerah asalnya. Sementara hal lain yang membuat pengalaman di Semarang berkesan adalah keramahan masyarakat. Kesibukan mengikuti rangkaian perlombaan membuat Nuzul belum sempat menikmati sejumlah destinasi wisata di Semarang. Berharap masih memiliki kesempatan untuk mengunjungi beberapa tempat sebelum kembali ke Maluku Utara.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO mengatakan perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun karena hambatan rantai pasok di Selat Hormuz mengancam harga pangan dan pupuk dunia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan bahwa sistem perdagangan global masih tangguh, tetapi konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah menjadi ujian besar bagi 166 negara anggota organisasi tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia mengamankan tiket semifinal tekball dan soft tennis dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, berdasarkan rekap hasil tim Indonesia, langkah keempat besar diraih Sumaya pada nomor tunggal putri tekball dan tim bergu putra soft tennis. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
3: Untuk mengetahui bagaimana suasana lalu lintas di beberapa ruas, seperti di JPO Tebet Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Pospol Karanganyar Kebumen, dan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, kami akan bergabung bersama dengan petugas Korlantas Polri, Bribtu Eklesia. Ya, Bribtu Eklesia, silakan.
4: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV kami di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang maupun di arah sebaliknya pada pagi hari ini mengalir dengan lancar, begitu pula di tol dalam kota. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, selalu patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Pospol Karanganyar Kebumen. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Gombong yang akan menuju ke arah Seruwong pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Seruwong yang akan menuju ke arah Gombong. Di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang, kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dan pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dari kawasan ini terdapat perlintasan kereta, untuk itu kami menghimbau tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Simpang Ketungan Kaliurang Yogyakarta. Situasi arus lalu lintas dari arah Kota Jogja ataupun UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem pada pagi hari ini tampak cukup ramai. Begitu pula dari arah Solo ataupun Maguwoharjo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi jalan antrean traffic light saja. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan kembali kepada Rudy. Silakan.
3: Ya, terima kasih Bribtu Eklesia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: gak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya? Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya kecolongan, maksudnya apa sih?
1: Kepalingan gitu?
2: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
3: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat.
4: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar, untuk Anda semuanya yang mau banyak banget kegiatan hari ini gitu kan ya, di weekend, Sabtu, Minggu, terus juga pengen banget untuk pergi ke tempat-tempat yang mungkin butuh waktu yang panjang untuk menelusurinya gitu kan ya. Tapi ini ternyata kalau kita lihat ke langit-langit sekarang itu udah lumayan mendung ya, dan juga tadi subuh ada di beberapa wilayah itu juga turun hujan. Tapi seperti apa selengkapnya untuk laporan cuaca dan juga perkiraan cuaca di hari ini, langsung saja kita sapa teman-teman dari BMKG, ada Mas Ramadan pagi ini. Selamat pagi Mas Ramadan.
5: Halo, selamat pagi Tara.
1: Iya Mas Ramadan, nah kalau kita lihat kan ini orang-orang pada berharap hujan nih ya dari beberapa minggu kebelakangan ini ya. Kalau dilihat ini lumayan mendung juga, nah apakah benar hari ini akan turun hujan atau seperti apa perkiraan cuacanya, silakan untuk dilaporkan.
5: Baik, terima kasih Kara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Radio Pro 1 RRI Bandar Lampung dimanapun Anda berada. Untuk mengawali aktivitas Anda pada pagi hari ini, berikut akan kami sampaikan perakiran cuaca untuk Provinsi Lampung Sabtu 9. Berikut informasi selengkapnya. Pada pagi hari, secara umum wilayah Lampung kami perakirakan cerah berawan hingga berawan. Terdapat potensi hujan di beberapa wilayah seperti Tanggamus, Pesawat Selatan, dan juga Lampung Timur. Kemudian pada siang dan juga sore hari nanti terdapat potensi hujan di sebagian besar wilayah Lampung. Kemudian pada malam hari, secara umum wilayah Lampung kami perakirakan hujan di beberapa wilayah seperti Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Pringsewu, Metro, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tanggamus, Lampung Barat, Lampung Utara. Kemudian pada dini hari, secara umum wilayah Lampung kami perakirakan cerah berawan. Masih terdapat potensi hujan di wilayah Lampung Timur dan juga Tulang Bawang. Kemudian untuk kondisi suhu hingga 34 derajat Celcius, kecuali untuk wilayah Lampung bagian barat berkisar antara 19 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembaban udara secara umum berkisar antara 48. Dan untuk arah dan kecepatan angin masih didominasi dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan antara 3 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk peringatan dini cuaca ekstrim, kami himbau para pendengar untuk dapat mewaspadai potensi hujan lebat yang dapat disertai dengan kilat dan juga angin kencang pada siang dan juga sore hari nanti di wilayah Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Pringsewu, Metro, Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Barat, Lampung Utara, dan juga Wai Kanan. Lalu pada malam hari nanti di wilayah Lampung Utara dan juga wilayah Wai Kanan. Demikian update informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Kara.
4: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.
6: ここにいる女の子たちに僕たちの歌を聴いてください。

0: sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.

0: Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus. Dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
3: 103,6 MHz saudara pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas di akhir pekan, senang sekali. Saya Punita Dewi kembali hadir di ruang dengar Anda dan kami akan hadirkan berbagai hasil produksi oleh teman-teman penyiar di ruang dengar Anda. Tapi sebelum itu kami akan hadirkan terlebih dahulu lagu yang bisa menambah Anda semangat untuk beraktivitas di akhir pekan ini. Tetaplah bersama kami di 103,6 MHz.

0: Saudara pendengar, pernah nggak refleks kaget pas ada orang di dekat kita batuk kencang tanpa ditutup? Pasti rasanya kurang nyaman kan? Makanya penting banget buat kita paham etika batuk. Saat kita batuk, selalu tutup mulut dan hidung pakai tisu atau sapu tangan. Kalau nggak ada, gunakan lengan baju bagian dalam ya. Jangan pakai telapak tangan, supaya kumannya nggak pindah ke barang-barang yang kita pegang. Jangan lupa buang tisunya ke tempat sampah dan cuci tangan sampai bersih. Batuk beretika bikin semua nyaman dan sehat bersama. Pesan ini disampaikan oleh RRI SPY Kanan.
1: Bu, kenapa sih aku harus makan sayur? Aku maunya ayam sama telur aja.
2: Boleh, Nak. Tapi tubuh kita butuh makanan yang beragam dan seimbang. Ada karbohidrat, protein, sayur, buah, juga cukup air.
1: Memangnya kalau nggak seimbang kenapa, Bu?
3: Kalau kebutuhan gizi tidak terpenuhi, anak bisa mengalami berbagai masalah gizi. Bisa stunting, wasting atau gizi kurang, dan gizi buruk, bahkan obesitas.
1: Wah, berarti makanan yang sehat penting banget ya, Bu?
3: Betul, pangan bergizi, seimbang, dan aman adalah pondasi masa depan seorang anak.
4: Pangan bergizi yang seimbang, aman adalah pondasi masa depan seorang anak. Mereka harus bebas dari berbagai masalah gizi, seperti stunting, wasting, serta obesitas. Yuk penuhi hak mereka atas pangan bergizi agar tumbuh sehat dan siap menghadapi dunia.

0: Dit, kamu sadar nggak? Alam yang kita jaga hari ini menentukan masa depan kita.
1: Iya, makanya kita harus mulai dari hal kecil.
0: Kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, hemat air dan listrik,
1: serta tanam dan rawat pohon di sekitar kita.
0: Kalau kita bergerak bersama, perubahan besar pasti bisa terjadi.
2: Pernahkah kita membayangkan seperti apa bumi yang akan kita wariskan kepada generasi berikutnya? Alam bukan hanya tempat kita hidup. Alam adalah sumber kehidupan. Generasi

muda punya peran besar untuk menjaganya. Mulai dari hal-hal sederhana, kurangi penggunaan plastik, buang sampah pada tempatnya, hemat air dan energi, serta tanam dan rawat pohon di sekitar kita. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadilah generasi muda yang bukan hanya peduli, tetapi juga bergerak dan memberi dampak. Hari ini kita menjaga alam, besok kita menikmati manfaatnya. Generasi muda berdampak, menjaga alam, menjaga masa depan. Bumi kita, tanggung jawab kita.

Dengar, pernah gak tanpa sadar kita bicara kepada anak seperti, lihat tuh kakak kamu makin pintar, adik kamu aja bisa, masa kamu enggak? Mungkin maksudnya baik buat memotivasi, tapi tahu gak? Saudara pendengar, buat seorang anak dibanding-bandingkan itu rasanya bukan bikin semangat, melainkan bikin patah semangat. Tiap anak terlahir dengan cetak biru yang berbeda. Ada yang jago matematika, ada yang lebih peka di seni, ada yang aktif banget, ada juga yang pendiam, tapi pengamat yang ulung. Saat kita membandingkan anak A dan anak B, yang ditangkap sama anak bukanlah petunjuk untuk berkembang, melainkan rasa tidak dihargai. Dampaknya gak main-main. Yang pertama, dampaknya bisa mengikis rasa percaya diri. Anak merasa usahanya gak pernah cukup di mata orang tua. Yang kedua, merusak hubungan saudara. Bukannya saling dukung, antar anak malah tumbuh rasa iri dan persaingan yang gak sehat. Dan yang ketiga, memicu jarak emosional. Anak jadi enggan terbuka karena takut selalu dinilai orang tuanya. Terus, gimana

anak dengan dirinya sendiri, fokus sama progresnya. Katakan, wah, gambar kamu hari ini jauh lebih rapi loh dibanding minggu lalu, keren. Dan yang kedua, apresiasi proses, bukan cuma hasil. Puji usahanya. Saat nilainya belum maksimal, puji kerja kerasnya saat belajar. Dan yang terakhir, pahami zone of genius masing-masing. Kalau kakak jago di akademis dan adik jago di olahraga, dukung dua-duanya tanpa harus menimbang siapa yang lebih unggul. Ingat ya pendengar, anak itu ibarat bunga di taman. Mawar gak perlu jadi melati untuk terlihat indah. Dan matahari gak perlu jadi bulan untuk bisa bersinar. Tugas kita cuma menyiram dan menjaga mereka tumbuh jadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Mari beri pelukan hangat untuk si kecil hari ini.

0: Setia RRI.
1: Sejak awal langkah bangsa Indonesia berderap dari getaran frekuensi yang menembus batas kolonial, satu suara teguh mengudara, Radio Republik Indonesia. 11 September 1945 menjadi saksi. Tahun ini 81 tahun sudah RRI setia mengawal kedaulatan informasi di seluruh penjuru Nusantara. Melintasi zaman, melampaui batas gelombang analog, Tri Prasetya RRI tetap membakar dada angkasawan angkasawati. Kini RRI tidak sekedar mengudara di ruang dengar Anda, tetapi hadir lebih dekat, lebih cepat, dan adaptif di era digital lewat aplikasi RRI Digital. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, menjadi benteng informasi terpercaya, merawat kebudayaan, serta memperkokoh persatuan bangsa di tengah arus globalisasi. Selamat Hari Radio. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
0: RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia. Dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Tiga, kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan, dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
2: Pada zaman saat ini, generasi muda perlunya dibekali kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan adaptif menghadapi derasnya arus informasi digital. Melalui pendidikan dan literasi digital yang kuat, kita dapat menciptakan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menciptakan inovasi. Mari bersama-sama membangun sumber daya manusia unggul untuk Indonesia yang lebih maju.
3: Saat ini, Anda masih bersama kami, RRI Waikanan. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, tabik pun. Anda masih bersama kami di Waikanan pagi ini. Senang sekali, saya Afrizal, bisa kembali menemani di ruang dengar Anda di program Majalah Udara. Peran komunitas sebagai wadah menyuarakan dan melestarikan kearifan lokal.

Pendengar, di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat, budaya lokal menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Tradisi, bahasa daerah, kesenian, permainan tradisional, hingga berbagai nilai kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi, perlahan dapat terlupakan jika tidak dikenalkan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Namun, di tengah tantangan tersebut, ada suatu kekuatan yang tumbuh dari masyarakat sendiri, yaitu komunitas. Komunitas hadir bukan sekedar sebagai tempat berkumpul. Lebih dari itu, komunitas dapat menjadi ruang untuk berbagi pengetahuan, menyalurkan kreativitas, menyuarakan identitas, sekaligus menjaga agar kearifan lokal tetap hidup di tengah masyarakat. Kearifan lokal sesungguhnya bukan hanya tentang tradisi masa lalu. Di dalamnya terdapat nilai-nilai kehidupan seperti gotong royong, saling menghormati, menjaga lingkungan, menghargai orang tua, serta membangun hubungan yang harmonis antar anggota masyarakat. Nilai-nilai tersebut menjadi bagian dari identitas suatu daerah. Sayangnya, perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup dapat membuat generasi muda semakin jauh dari budaya di lingkungannya sendiri. Disinilah komunitas memiliki peran penting. Melalui berbagai kegiatan, komunitas dapat menjadi jembatan antara generasi tua sebagai pewaris pengetahuan budaya dengan generasi muda sebagai penerusnya. Misalnya, melalui pelatihan kesenian tradisional, diskusi budaya, pertunjukan musik dan tari daerah, pelestarian bahasa lokal, dokumentasi cerita rakyat, hingga kegiatan sosial yang menghidupkan kembali semangat gotong royong. Ketika sebuah komunitas mengajak anak muda belajar memainkan alat musik tradisional, misalnya yang diwariskan bukan hanya keterampilan bermusik, ada sejarah, filosofi, cerita, dan identitas yang ikut diperkenalkan. Begitu pula ketika komunitas mendokumentasikan cerita rakyat atau menggunakan bahasa daerah dalam kegiatan mereka. Apa yang sebelumnya hanya disampaikan dari mulut ke mulut, kini dapat direkam, ditulis, dan disebarluaskan melalui berbagai platform digital. Teknologi yang sering dianggap sebagai ancaman bagi budaya lokal, justru dapat dimanfaatkan komunitas sebagai sarana pelestarian. Media sosial, podcast, video, hingga platform digital lainnya dapat menjadi ruang untuk memperkenalkan budaya lokal kepada masyarakat yang lebih luas. Pendengar, komunitas yang memiliki kekuatan dalam menyuarakan kearifan lokal, sebab masyarakat lokal adalah pihak yang paling memahami nilai dan budaya yang hidup di lingkungannya. Komunitas dapat mengangkat berbagai persoalan dan potensi daerah melalui perspektif masyarakat sendiri tentang lingkungan, tradisi, bahasa, kesenian, kuliner, kerajinan, hingga kebiasaan masyarakat yang memiliki nilai positif. Dengan demikian, kearifan lokal tidak berhenti sebagai cerita masa lalu. Ia dapat menjadi inspirasi untuk menjawab tantangan kehidupan masa kini. Misalnya, semangat gotong royong dapat diterapkan dalam kegiatan sosial dan kepedulian lingkungan. Kearifan masyarakat dalam menjaga alam dapat menjadi pengingat pentingnya pembangunan yang berkelanjutan. Sementara, nilai kebersamaan dapat menjadi modal sosial untuk memperkuat persatuan masyarakat.

Yang tidak kalah penting, komunitas dapat memberikan ruang kepada generasi muda untuk menjadi bagian dari proses pelestarian budaya. Generasi muda tidak harus hanya menjadi penonton. Mereka dapat menjadi pelaku, kreator, sekaligus penyebar informasi tentang budaya daerahnya. Kesenian tradisional dapat dikemas lebih kreatif. Cerita rakyat dapat dibuat menjadi konten digital. Bahasa daerah dapat diperkenalkan melalui media sosial. Kuliner tradisional dapat dipromosikan sebagai bagian dari potensi ekonomi masyarakat. Dengan cara seperti ini, pelestarian budaya tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang kuno atau jauh dari kehidupan anak muda. Sebaliknya, budaya dapat hadir dengan cara yang dekat dengan kehidupan mereka.

0: Pendengar, melestarikan kearifan lokal bukan hanya tugas pemerintah atau para pelaku seni dan budaya. Inilah adalah tanggung jawab bersama. Dan komunitas dapat menjadi salah satu wadah yang mempertemukan berbagai kekuatan tersebut. Dari komunitas, pengetahuan dapat diwariskan. Dari komunitas, budaya dapat disuarakan. Dari komunitas pula, generasi muda dapat belajar bahwa kemajuan tidak harus membuat kita kehilangan jati diri. Karena menjadi modern bukan berarti melupakan akar budaya. Justru dengan mengenal, menjaga, dan mengembangkan kearifan lokal, kita dapat melangkah ke masa depan dengan identitas yang kuat. Kearifan lokal disuarakan, identitas daerah dipertahankan. Dan dari masyarakat, budaya itu terus diwariskan untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Pendengar RRI, saya Frizal, pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda.
1: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.

0: namanya. Kita buat Randy Ranistani, piano.
1: Saudara pendengar, gimana ya caranya agar anak kita mau makan sayur? Coba deh tips berikut ini. Coba libatkan anak kita saat belanja dan menyiapkan makanan, seperti beli sayuran bareng di pasar dan potong-potong sayuran di rumah. Karena saat anak merasa punya kendala dan kendali, mereka biasanya lebih mau mencoba.

mewujudkan generasi prima melalui langkah pemenuhan gizi esensial berikut. Pertama, maksimalkan 1000 hari pertama kehidupan. Berikan ASI eksklusif dan empasi berkualitas tinggi untuk mendukung perkembangan otak yang optimal. 2. Utamakan protein hewani berkualitas. Asupan ikan, daging, telur, dan susu membantu mempercepat pertumbuhan fisik dan memperkuat imunitas anak. 3. Penuhi mikronutrien penting. Pastikan anak mendapatkan kecukupan zat besi, zinc, dan vitamin harian dari buah dan sayur segar. Yang keempat, batasi gula, garam, dan lemak berlebih. Hindari makanan cepat saji demi melindungi organ tubuh si kecil sejak dini. Apa yang kita berikan di piring mereka hari ini menentukan kualitas bangsa di masa depan. Untuk masa depan anak Indonesia yang cemerlang, mari penuhi hak gizi terbaik mereka, nutrisi premium generasi prima.

Di tengah derasnya arus informasi, membaca buku mungkin terlihat sederhana. Namun, dari sebuah buku lahir pengetahuan, dari sebuah cerita tumbuh imajinasi, dan dari kata-kata lahir gagasan yang mampu mengubah dunia. Hadirnya fasilitas komunitas literasi dan sastra menjadi ruang bagi masyarakat untuk belajar, membaca, berdiskusi, hingga berkarya. Di tempat ini, anak-anak dapat mengenal buku sejak dini. Generasi muda dapat menuangkan ide melalui tulisan, puisi, cerpen, maupun karya sastra lainnya. Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul. Ia menjadi ruang untuk menjaga bahasa, merawat sastra, sekaligus mempertemukan berbagai gagasan dan kreativitas. Mari manfaatkan fasilitas literasi yang ada di lingkungan kita. Karena ketika budaya membaca tumbuh, wawasan berkembang. Ketika sastra hidup, bahasa pun semakin bermakna. Bahasa adalah identitas, sastra adalah cermin kehidupan, dan komunitas adalah ruang untuk membuat keduanya terus tumbuh.

0: Lingkungan yang bersih dan nyaman bukan tercipta dengan sendirinya. Ada kepedulian dan kebersamaan di baliknya. Mari mulai dari lingkungan sekitar kita. Bersihkan saluran air, buang sampah pada tempatnya, rapikan halaman, dan jangan biarkan sampah menumpuk. Ajak keluarga, tetangga, dan masyarakat untuk bergotong royong menjaga kebersihan lingkungan. Karena ketika dilakukan bersama, pekerjaan menjadi lebih ringan dan manfaatnya dirasakan semua orang. Gotong royong bukan sekedar membersihkan lingkungan. Gotong royong adalah wujud kepedulian, kebersamaan.
1: Memilih jajanan untuk anak tidak boleh sembarangan, asal enak atau sekedar menarik. Ada beberapa tips yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pilih jajanan yang bersih, tertutup, dan tidak dihinggapi lalat. Kedua, pastikan makanan tidak berbau atau berubah warna. Ketiga, untuk makanan kemasan, periksa tanggal kadaluarsa dan kondisi kemasannya. Keempat, batasi jajanan yang terlalu manis, asin, dan berlemak. Atau bisa juga dengan membiasakan anak membawa bekal sehat dari rumah dan ajarkan untuk selalu mencuci tangan sebelum makan. Ingat, jajanan aman, anak sehat, orang tua pun tenang.

Di sudut sebuah ruangan keluarga tahun 1945, sekelompok orang duduk melingkar. Mata mereka tertuju pada satu kotak kayu besar yang menyala remang. Dari sana sebuah suara lahir, suara yang membakar semangat, suara yang mengabarkan kebebasan. Lebih dari 8 dekade berlalu, kotak kayu itu mungkin telah berganti menjadi aplikasi di dalam genggaman gawai Anda. Namun, ada satu hal yang tidak pernah berubah sejak hari pertama ia mengudara. 11 September 1945, di tengah kepulan asap pasca kemerdekaan, para tokoh radio dari 8 stasiun berkumpul di Jakarta. Di bawah pimpinan Abdurrahman Saleh, mereka menolak tunduk pada pemungkuman malam itu. Radio Republik Indonesia resmi didirikan. Bersama dengan itu sebuah sumpah keramat diikrarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan ini bukan sekedar barisan kata tanpa makna. Bagi para perintisnya, ini adalah janji hidup dan mati. Di masa perang, ketika pemancar dihancurkan, mereka memindahkan alat ke dalam hutan. Ketika studio digeledah, mereka mengudara dari atas gerbong kereta yang bergerak. Sekali di udara, tetap di udara adalah manifestasi dari keras kepala yang jantan. Sebuah ketetapan hati bahwa selama Republik ini berdiri, sebuah kebenaran tak boleh dibungkam oleh siapapun dan dengan cara apapun.

Kini kita hidup di era di mana informasi bergerak secepat kedipan mata. Gelombang AM dan FM kini berbaur dengan algoritma digital, live streaming, dan aplikasi pintar. Banyak yang meramal radio akan mati ditelan zaman. Namun, RRI menolak menjadi fosil sejarah. Semboyan sekali di udara, tetap di udara, menemukan ruh barunya di abad ke-21. Udara tidak lagi hanya berarti gelombang radio, melainkan ruang digital tanpa batas. Melalui programa 1 yang mengayomi, programa 2 yang merangkul jiwa muda, programa 3 yang menyajikan berita non-stop, hingga perempat yang merawat kebudayaan. Dan stasiun produksi untuk di daerah perbatasan, RRI tetap menjadi jangkar informasi di tengah badai hoax yang membingungkan masyarakat. Dari ruang kendali yang canggih di ibu kota, hingga menara pemancar di perbatasan terluar negara, detak itu tetap sama. Setiap kali Anda mendengar jingle pemancar RRI di pagi hari, atau membaca beritanya di layar ponsel Anda, ingatlah, Anda sedang mendengarkan sebuah sejarah yang menolak untuk menyerah. Ia adalah suara yang menyatukan ribuan pulau. Ia adalah sahabat bagi nelayan di tengah laut, petani di ujung sawah, dan generasi muda yang menatap masa depan. Zaman boleh berganti, teknologi boleh merajai, namun janji itu akan tetap abadi. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

103,6 MHz saudara pendengar, tepat pada pukul 9 pagi kami akan mengajak Anda kembali bergabung dengan RRI 1 Bandar Lampung, di mana tadi kita sudah mendengarkan semua hasil produksi oleh teman-teman penyiar di ruang dengar Anda. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada yang bisa kita petik bersama untuk dijadikan pelajaran ataupun juga pengetahuan, karena RRI hadir tidak hanya menjadi sarana hiburan tetapi juga sebagai sarana informasi yang kredibel, yang bisa dipercaya. Saudara pendengar, kami mengajak Anda selain mendengarkan siaran kami, Anda juga dapat membaca berita kami di portal rri.co.id. Dan kami terus menemani aktivitas Anda sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan bergabung di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Saya Polita Dewi mengucapkan selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
4: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
3: Wah, banyak duit dong.
4: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
3: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin.
4: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
3: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Pusat Radio Bantar Lampung, karena informasi dan inspirasi ya. Ada punya informasi nih pendengar tentang pembangunan dari jembatan Garuda yang sampai sekarang itu sudah masuk ke tahapan ketujuh ya. Untuk pembangunan jembatan Garuda yang sama-sama kita kawal juga nih, supaya itu juga bisa jadi penyambung akses pendidikan, kemudian juga ekonomi dan lain-lainnya yang ada di salah satu desa di Provinsi Lampung ya. Nah, kali ini tim dari pemerintah provinsi, kemudian juga jajaran dari Babinsa di bawah komando Kodim 0411 Kota Metro secara aktif mengawal dan juga mendampingi percepatan pembangunan infrastruktur jembatan perintis Garuda yang masuk ke tahap 7 di sejumlah titik strategis wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Langkah ini juga digencarkan untuk bisa mengakselerasi konektivitas antar wilayah serta memperlancar roda perekonomian dan juga akses mobilitas dari masyarakat perdesaan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Nah, kemudian juga Komandan Kodim 40411 Letkol Infantri Noval Darmawan melalui Pasiter Kapten Sukamto menegaskan juga bahwa pembangunan jembatan ini memiliki arti krusial bagi kelangsungan distribusi hasil pertanian dan aktivitas harian warga. Dan menurutnya, proyek infrastruktur ini juga merupakan urat nadi vital yang menghubungkan akses pendidikan, kemudian juga kesehatan dan perekonomian warga di berbagai kampung pelosok yang ada di sana. Dan pendampingan lapangan yang melibatkan unsur prajurit TNI bersama dengan warga dan teknisi tersebut berfokus pada pengerjaan fisik di beberapa titik krusial seperti penyiapan pondasi, kemudian juga pelangsiran material bangunan sampai pembersihan areal calon jembatan gantung. Dan diharapkan melalui sinergi yang solid ini, jembatan Garuda tahap 7 bisa dapat segera rampung tepat waktu, dan keberadaan infrastruktur penghubung ini juga diyakini mampu mendongkrak kesejahteraan sosial serta membuka isolasi wilayah secara berkelanjutan bagi masyarakat yang ada di pedesaan.
1: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
2: Mister Campreng nih.
1: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
3: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
1: Wah, apa aja tuh?
3: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
1: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
3: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
4: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
5: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
6: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
5: Tenang. Pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
6: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
5: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
6: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

0: It's a wrap. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Beliin saya dong, saya cuma beli ini aja.
4: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
3: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
5: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
4: Selamat pagi, Ibu.
3: Pagi, Pak.
4: Kami dari kepolisian
3: ya?
4: Menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
3: Oh, ya?
4: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
3: Tapi, Pak.
4: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
3: Aduh, Pak.
4: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
3: Tapi...
4: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
3: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Breakaway dari Miliki Kelly Clarkson, pendengar ya. Ini lagu yang nganterin kita juga ke penutupan untuk Lampung pagi ini. Tapi Aras, sebelum pamit, mau kasih informasi dulu ke Anda semua pendengar ya. Informasi terkini pastinya kita ambil dari rrd.co.id. Dan untuk Anda semua yang mau dapetin informasi yang paling update, paling terpercaya, dan pastinya gak hoax ya, pastinya Anda bisa dapetin di rri.co.id. Untuk seluruh informasi dari seluruh kawasan Indonesia, tinggal pilih aja mau dari daerah mana, semuanya ada di rri.co.id. Kali ini informasi datang dari Provinsi Lampung, dan ini dari peningkatan kapasitas ASN Pemasyarakat Lampung yang resmi ditutup. Ya, ini penting banget untuk kita tahu nih pendengar. Jadi di rangkaian kegiatan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakat Lampung resmi ditutup pada tanggal 18 September kemarin. Kegiatan ini berlangsung di Lapas Narkotika Kelas 2A Banter Lampung, dan penutupan dipimpin Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung. Dan diikuti juga oleh Kepala Rutan Kelas 1 Banter Lampung serta seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung. Dan kegiatan ini juga dilakukan dengan dijadikan sebagai momentum untuk meneguhkan kembali komitmen jajaran pemasyarakatan dalam meningkatkan kompetensi, integritas, dan profesionalisme ASN yang ada di sana. Dan peningkatan kapasitas harus diikuti dengan perubahan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dapat memberikan manfaat nyata. Dengan berakhirnya kegiatan ini, seluruh jajaran diharapkan membawa semangat peningkatan kapasitas ke unit kerja masing-masing serta memperkuat pelaksanaan tugas pemasyarakatan yang profesional dan juga berorientasi pada ada pelayanan prima kepada masyarakat. Ya, jadi tadi informasi terakhir pendengar, dan nanti setelah ini Anda akan ditemani oleh Herdiani Octavia sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat dalam Lampung siang ini ya. Beragam informasi juga sudah disiapkan, plus lagu-lagu yang bisa menemani aktivitas Anda di weekend kali ini. Jadi selamat menikmati akhir pekan Anda pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih, plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
5: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
4: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
5: Ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
4: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
5: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, hari ini Sabtu 19 September 2026. Dian Oktavia siap menemani Anda di Lampung siang ini sampai nanti jam 3 sore.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

Pendengar, memang kalau bicara terkait dengan pendidikan, terlebih memang sekolah, ya, ini menjadi salah satu upaya untuk memutus rantai kemiskinan dalam sebuah wilayah. Karena lewat pendidikan, tentunya sumber daya manusia ini bisa terus berkembang, kemudian juga menemukan potensinya untuk dikembangkan. Nah, selain dari itu, bicara terkait dengan kesejahteraan dan juga pembangunan, tentu tidak lepas dari yang namanya anggaran. Dari sinilah program pemerintah direncanakan, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sampai pelayanan kepada masyarakat. Lalu seperti apa gambaran anggaran untuk Kota Bandar Lampung di tahun 2027 mendatang? Jadi pendengar, pemerintah Kota Bandar Lampung mengusulkan rancangan APBD tahun anggaran 2027 sebesar 2,8 triliun lebih. Rancangannya disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana pada rapat paripurna DPRD Kota Bandar Lampung di 16 September lalu. Anggarannya diarahkan pada sejumlah sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi daerah, pelayanan publik, keamanan dan ketertiban, hingga lingkungan hidup. Untuk belanja operasi, Pemkot Bandar Lampung merencanakan anggaran sekitar 2,3 triliun lebih. Sementara itu, belanja modal dialokasikan sekitar 305 miliar lebih. Anggaran ini nantinya digunakan untuk pembangunan sebagai sarana dan prasarana, seperti gedung, jalan, jaringan irigasi, peralatan, serta aset daerah lainnya. Pemkot Bandar Lampung juga berharap pembahasan bersama DPRD nantinya bisa menyempurnakan rancangan APBD tersebut, sehingga anggaran yang ditetapkan benar-benar bisa mendukung pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tahun 2027. Jadi pendengar, angka triliunan dalam APBD bukan sekedar angka di atas kertas. Tantangannya, bagaimana anggaran itu benar-benar terasa manfaatnya di kehidupan masyarakat. Karena pada akhirnya anggaran yang baik bukan hanya besar nilainya, tapi nyata hasilnya.

0: mana yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Eh, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek?
0: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
1: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
0: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
0: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
1: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id

Pendengar, Anda termasuk yang suka gak sih nonton teater? Dan memang ya, rasanya tuh beda banget kalau kita lagi nonton pertunjukan yang berupa pementasan tunggal teater. Dan dalam waktu dekat, ini akan ada sebuah teater dengan judul Barabah. Sebuah pementasan pertunjukan teater yang menghadirkan kisah, konflik, emosi, dan kekuatan karakter dalam sebuah pengalaman panggung yang tak terlupakan. Pementasan tunggal karya Mothinggo Bushya ini dipersembahkan oleh komunitas Kata Kita dan akan dilaksanakan pada 24 September 2026 di Taman Budaya Lampung dengan dua sesi. Sesi pertama di jam 4 sore dan sesi kedua jam 7 malam. Harga tiketnya untuk pelajar Rp25.000, kemudian untuk mahasiswa umum Rp35.000 dan VIP Rp60.000. Informasi lebih lanjut hubungi 0831700888848 atas nama Banjeskara atau kunjungi saja Instagramnya, follow di @komunitas_katakita.

Pendengar bertepatan di hari Sabtu ya, weekend nih, lagi ngapain sih di rumah? Ada nggak kegiatan yang lagi dilakukan? Atau justru kayaknya lagi nggak pengen di rumah nih, pengen keluar dulu deh, mumpung cuacanya juga lagi oke. Apalagi kemarin di beberapa wilayah di Provinsi Lampung, termasuk juga di Kota Bandar Lampung, abis diguyur hujan, walaupun nggak banyak, nggak deres gitu, dan nggak terlalu lama, tapi lumayan lah untuk menghempaskan debu-debu abu vulkanik. Jadinya ya hari ini lebih seger sih rasanya. Nah, kalau misalnya Anda ya punya waktu luang dan juga ingin bersama dengan anak-anak, kayaknya pas banget untuk quality time, karena memang anak-anak ya sebagai generasi penerus bangsa, itu juga salah satu yang perlu dibekali adalah cinta kasih dari keluarganya, supaya dia nggak haus gitu dengan kasih sayang. Satu sisi, yang pasti anak-anak juga perlu banget nih untuk mendapatkan perlindungan, termasuk saat berada di sekolah. Saat ini yang menjadi isu utama di dunia pendidikan adalah kasus bullying atau kasus kekerasan yang juga ternyata banyak terjadi nggak cuman di lingkungan sekolah tapi juga luar sekolah, dan kadang-kadang juga di sepantarnya juga ada gitu kekerasan itu. Tentu ini membutuhkan bukan hanya penanganan tapi juga pendampingan, perlindungan, dan ruang untuk kembali pulih. Itulah yang diperlukan, akses terhadap pelayanan perlindungan anak yang menjadi sangat penting, termasuk bagi mereka yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan. Kabar baiknya di Waikanan, pemerintah kabupatennya sudah menghadirkan sebuah inovasi, namanya Lentera Anak. Jadi Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Waikanan meluncurkan sebuah program namanya Lentera Anak, yang merupakan singkatan dari Layanan Terpadu Pelayanan dan Respon Anak. Programnya dirancang untuk memperluas jangkauan pelayanan bagi anak korban kekerasan, khususnya mereka yang berada di kecamatan dan kampung yang jauh dari pusat layanan. Dari Kepala DP3A PPKB-nya sendiri, ini mengatakan Lentera Anak bukan sekedar program, tapi sistem layanan terpadu. Di dalamnya ada pelaporan, pendampingan psikologis, bantuan hukum, hingga pemulihan sosial bagi anak korban kekerasan. Yang menarik memang layanannya ini mendekati juga dengan jemput bola. Jadi korban tidak harus selalu datang ke pusat layanan, tetapi nanti pelayanan yang akan datang lewat tingkat kecamatan sebagai kolaborasi bersama dengan kader, puskes, sekolah, hingga aparat kampung. Harapannya upaya perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap anak semakin kuat, sementara bagi anak yang sudah menjadi korban, mereka bisa mendapatkan penanganan secara menyeluruh. Jadi pendengar, perlindungan anak tidak boleh berhenti karena jarak. Dengan Lentera Anak, harapannya semakin banyak anak yang bukan hanya didengar ketika mengalami kekerasan, tapi juga dilindungi, didampingi, dan dibantu untuk kembali menatap masa depan.

Bayern München pesta gol 7-0 ke gawang Union Berlin. Madura United amankan 3 poin atas PSIM Yogyakarta. Jelang pembukaan, Indonesia amankan tiket semifinal di Tekball dan Soft Tennis Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 19 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Brentford cetak sejarah saat melumpat Chelsea dengan skor telak tanpa balas 3-0. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Brentford sukses mengalahkan Chelsea 3-0 di pekan kelima Liga Inggris di Stadion Vitesse Community dini hari tadi dengan gol dari Jadon Anthony, Igor Thiago, dan Fabio Carvalho. Brentford tampil menggila di babak kedua setelah babak pertama tanpa gol. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Brentford atas Chelsea di kandang sejak 1938, membawa mereka ke peringkat ketiga. Usai laga pelatih Brentford, Kate apresiasi timnya yang berhasil mengamankan poin maksimal.
2: I feel like I played.
3: Nah, itu tadi malam yang sangat menyenangkan. Penting bagi Anda untuk menikmati malam-malam seperti ini. Anda bekerja sangat keras, dan ada begitu banyak hari-hari sulit dalam permainan ini. Dan ketika Anda bermain melawan rival London Barat, dan Anda mempersiapkan diri untuk ini. Tetapi kami berada di posisi yang cukup baik dan senang melihatnya.
4: There's always bumps along the way, but we're in a pretty good place, and it's nice to see it to come to fruition tonight.
1: PLC di bawah Xabi Alonso tanpa kemenangan dalam 3 laga terakhir dan tertahan di peringkat ke-7 dengan rekor kebobolan terbanyak sementara. Xabi Alonso mengakui timnya kembali menunjukkan ketidak konsisten di permainan ini.
3: We have dropped our... Karena kami telah kehilangan konsistensi dan mentalitas kompetitif yang dibutuhkan di babak kedua. Detail kecil bisa menjadi penentu. Anda tidak perlu membutuhkan keuntungan dalam permainan seperti ini, di mana mereka melakukan sedikit hal, tapi mendapatkan banyak peluang, dan itu patut dipuji.
1: Kekalahan ini memperpanjang tren negatif Chelsea. Kiper Emiliano Martinez kebobolan di tanggul. Hasil ini menjadi sejarah bagi Brentford dan pukulan bagi Chelsea yang sedang dalam masa transisi di bawah pelatih baru. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Jerman. Bayern Munich naik ke puncak klasemen sementara Bundesliga usai pesta gol 7-0 atas Union Berlin di Allianz Arena dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Berpesta gol saat menjamu Union Berlin dengan kemenangan telak 7-0 di Allianz Arena dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan die Roten ke puncak klasemen sementara Bundesliga Jerman. Tuan rumah tampil dominan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan pada menit ke-18 melalui Jamal Musiala. Harry Kane mengadakan keunggulan lewat titik penalti sebelum Michael Olise membawa Bayern unggul 3 gol saat turun minum. Memasuki babak kedua, Kane kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-54 sebelum Ismail Saibari menambah keunggulan pada menit ke-70. Olise kemudian mencetak 2 gol beruntun pada menit ke-73 dan 76 sekaligus melengkapi kemenangan Bayern. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany memuji kesiapan mental dan energi para pemainnya yang mampu merespons hasil kurang maksimal pada laga sebelumnya.
2: Menurut saya, para pemain sudah mempersiapkan diri secara mental dengan baik untuk pertandingan ini. Kami menyambut laga ini dengan penuh respek dan menunjukkan energi serta semangat yang tinggi. Kami bermain dengan baik dan mengalirkan bola dengan cepat. Kami juga mampu merespons hasil buruk pada babak pertama di Elversberg dengan sangat baik. Hari ini, kami menunjukkan ambisi besar dan keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik.
1: Di sisi lain, Union Berlin kesulitan membendung serangan Bayern setelah jeda. Meski sempat menunjukkan disiplin pada babak pertama, Union akhirnya kehilangan fokus dan kebobolan 4 gol tambahan.

pertandingan. Sedangkan Union Berlin masih tertahan di posisi ke-16 dengan 1 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke Liga Spanyol. LCCF meraih kemenangan 3-1 atas RCD Espanyol pada pekan ke-7 La Liga, meskipun bermain dengan 10 pemain sejak awal babak pertama setelah kartu merah Federico Redondo. Ini menjadi poin penuh perdana LC di La Liga musim 2026-2027. LC sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Athletic Bilbao dan kalah dari Real Sociedad 2-3 dan Real Madrid 2-3. Pelatih LC Martin Anselmi puji anak asuhnya yang terus berjuang untuk meraih kemenangan ini.
1: Vamos con una sensación muy buena, con muchas ganas de.
2: Sehari ini kami tiba dengan perasaan yang sangat kuat, dengan keinginan yang kuat untuk menunjukkan apa yang mampu kita lakukan dalam kemenangan pertama ini. Karena saya percaya bahwa pada akhirnya dalam sepak bola kami mencurahkan banyak waktu. Para pemain bekerja, berlatih, mereka ingin menjadi lebih baik.
3: Trabajan, entrenan, quieren ser mejores. Planificamos cada partido.
0: Selanjutnya, LC akan menghadapi RC Celta de Vigo pada 11 Oktober 2026 di Estadio Manuel Martinez Fierro. Pertandingan menjadi kesempatan bagi LC untuk melanjutkan tren positif setelah kemenangan dramatis. Kemenangan atas Espanyol menjadi modal penting bagi LC untuk bangkit di klasemen La Liga.

0: dari Liga Italia. AC Monza meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah mengalahkan Sassuolo 2-1 di Stadion Brianteo. Gustavo Varea mencetak 2 gol menit 51 dan 63 penalti. Sementara Sassuolo memperkecil melalui Vasilije Adzi di menit 88. Bek timnas Indonesia Jay Itzes absen karena cedera quadriceps. Pelatih Monza, Čurić, bangga dengan anak asuhnya yang tampil berani di sepanjang laga.
1: Tante perché ci facciamo belle prestazioni.
2: Kita telah menciptakan sesuatu yang indah di pertandingan kali ini. Selalu sangat bagus. Sementara pemain, mereka sangat membutuhkan. Mereka bisa berjuang, bermain dengan kekurangan dan dengan seberanian yang besar. Hari ini kita berhasil.
1: Una squadra di grande qualità tecnica.
0: Kemenangan ini memperpanjang rekor buruk Sassuolo yang belum pernah mengalahkan Monza di Serie A. Hasil ini mendongkrak posisi Monza di klasemen.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awal informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persik Kediri bawa pulang 1 poin dari Kanjuruhan usai tahan imbang Arema FC. Ana Kusuma menyampaikan laporannya.
1: Oleh Ernesto yang coba diambil oleh pemain dari Persik Kediri dan masih berhasil diamankan. Itu dia pemain.
2: Persik Kediri berhasil membawa pulang 1 poin dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang setelah bermain imbang dengan skor 1 sama pada pertandingan away melawan tim Arema FC pada pekan ketiga Super League musim 2026-2027 pada Jumat sore 18 September 2026. Pelatih Persik Kediri Marcos Reina menilai bahwa timnya mampu untuk menjalankan rencana permainan dengan baik meskipun Persik Kediri gagal menambah poin gol dan harus bekerja keras mempertahankan hasil imbang hingga peluit panjang dibunyikan. Marcos Reina mengatakan 1 poin dari laga tandang ini dinilai tetap penting bagi perjalanan Persik Kediri di musim 2026-2027.
3: I think that we were the better team for maybe 75 minutes.
4: Kami ingin menjadi tim yang dinamis, tetapi pada saat yang sama juga memiliki keunggulan jumlah pemain di tengah. Hal itu membuat Arema sulit untuk menemukan pemain yang bisa mereka manfaatkan di dalam. Dan walaupun pada akhirnya kami tidak berhasil mencetak gol kedua, di akhir pertandingan kami harus bekerja keras, tetapi akhirnya bisa mendapatkan 1 poin. Dan 1 poin ini tetap penting bagi kami.
2: Sementara itu, gelandang Persik Kediri, Bayu Oto, mengakui tekanan Arema FC pada akhir pertandingan membuat timnya lebih banyak berkonsentrasi untuk menjaga pertahanan. Bayu menilai hasil imbang ini penting untuk menjaga perjalanan Persik di musim yang masih panjang. Bahan evaluasi agar tim dapat tampil lebih baik dan juga kompak pada pertandingan berikutnya.
5: Awali pengalaman pertandingan dengan bagus, kami merasa masih pertandingan menit awal sampai pertandingan kedua. Nah, itu kita melakukan yang bagus, tapi satu poin di sore ini sangat penting bagi kami. Terutama dalam perjalanan lebih panjang dan kami akan terus evaluasi lebih baik untuk pertandingan lebih panjang, lebih baik dan lebih kompak lagi.
2: Hasil imbang ini membuat Persik Kediri mengumpulkan 4 poin pada pekan ketiga pertandingan Super League musim 2026-2027. Persik Kediri saat ini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara dan akan berupaya untuk terus menambah perolehan poin pada pertandingan berikutnya. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan. Pro 3 RRI terus

0: prestasi Liga 1 lainnya. Target 3 poin berhasil diamankan Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League. Meskipun sempat tertinggal lebih dahulu dari tamunya di babak pertama. Tagok An Novantrian melaporkan selengkapnya.
1: Ada parte foi uma parte difícil para nós.
2: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pabelingan SGMRP pada laga pekan ketiga Super League, Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Gali Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sapekrab meraih 3 poin. Laskar Sapekrab tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIM Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljeta. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGMRP bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomes menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomes menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
1: Segunda part, ao intervalo, corrigimos algumas situações.
3: Di babak kedua kita ada evaluasi, berarti kita bisa skor di babak kedua, jadi kita ada penggantian pemain kita juga. Mereka bisa kontribusi sangat bagus buat kita dan dia senang sekali dengan permain malam ini.
2: Sementara itu pemain Madura United Gali Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sapekrab sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Gali menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih dan ofisial. Menurutnya, tim mampu melakukan evaluasi dan perubahan permainan setelah mendapatkan instruksi dari pelatih di babak kedua.
4: Babak kedua kita agak rombak sedikit permainan. Kita juga dapat chance yang paling banyak, itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri, ya lebih baik lagi ke depannya. Gol pertama dari saya di Madura ini, saya sangat bersyukur.
2: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.

0: Dari kabar jelang Asian Games. Dubes RI untuk Jepang Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir menyambut kontingen Indonesia di Nagoya menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia mengingatkan perjalanan menuju Asian Games membutuhkan dedikasi, disiplin, dan pengorbanan untuk meraih prestasi terbaik. Chef de Mission Todotua Pasaribu menegaskan komitmen menjaga kehormatan bangsa, menyebut ini soal gengsi negara.
1: Semoga keinginan daripada Bapak Presiden dan tentunya keinginan dari seluruh masyarakat Indonesia, kita yang berada di sini harapan besar dan ikutan kita di sini tidak hanya atlet dan ofisial dan tentunya semua tim, supporting semua yang ada kita di sini bisa mensupport sehingga para atlet kita bisa berpartisipasi yang terbaik dan memberikan yang terbaik pula bagi negara kita.
0: Wakil Ketua NOC Ismail Ning menyoroti kenyamanan akomodasi atlet dan mengapresiasi bantuan KBRI. Dukungan lintas sektor diharapkan menjaga konsentrasi atlet untuk mengibarkan merah putih di Asian Games 2026.

Sementara itu, Indonesia mengamankan tiket semifinal di Tekbol dan Soft Tennis Asian Games. Sumaya melaju ke semifinal tunggal putri Tekbol setelah mengalahkan Deye Komien Kamboja 12-8, 12-7 di Ripeche dan akan menghadapi Quimsy Joaquin Sousa, India. Tim Soft Tennis Putra mengalahkan India 2-0 melalui Tio Hutauruk, Fernando Sanger, dan Bagus Pradewa dan akan menghadapi Jepang di semifinal. Sementara tim voli putri Indonesia kalah 1-3 dari Jepang, namun tetap lolos ke perempat final sebagai dua besar grup A. Tim hoki putri kalah 0-7 dari Jepang. Dua atlet pancalomba modern, Muhammad Ifsan dan Samuel Christian Matulatua, gagal ke partai berikutnya. Rangkaian pertandingan ini berlangsung sehari sebelum upacara pembukaan Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

107,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Markas Safara Iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

Selamat siang, saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kami cukupkan dulu hubungan kami melalui RRI Pro 1 Bandar Lampung dan kini kembali ke studio RRI Waikanan 103,6 MHz. Bersama Yeni Ulistiana menemani Anda semua pendengar, kita akan menantikan kumandang azan zuhur untuk daerah Kabupaten Waikanan dan sekitarnya ya. Informasi kumandang azan zuhur untuk hari ini 19 September 2026, tepat pada pukul 11 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat. Untuk itu, kami hadirkan terlebih dahulu nada-nada Islami untuk menemani Anda semua sembari kita menantikan kumandang azan zuhur.

Selamat menjalankan ibadah salat zuhur untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Waikanan dan sekitar. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya salat itu mencegah

Dimanapun Anda berada, kumandang azan zuhur sudah kita dengarkan bersama-sama. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah menerima setiap doa dan ibadah kita serta memberikan ketenangan di hati. Dan saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita akan kembali bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti Lampung Siang ini.

0: healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor.

0: kagak. Tipes? Iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
0: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji jalan.
1: Si Barbara. Logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pendengar, mari kita dengarkan terlebih dahulu. Ini dia Resonansi Indonesia dengan judul Tawuran Pelajar Pakai Obat.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
4: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI, alias Artificial Intelligence.
3: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
4: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis. Atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
5: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
6: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi. Efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
7: Saatnya UMKM naik kelas.
8: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
9: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
8: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
9: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
8: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
10: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Pendengar masih bersama Dian Oktavia kali ini di Lampung siang ini. Udah jam 12 lewatnya 47 menit, gimana? Udah pada makan siang atau belum? Harapannya sih sudah ya, jangan sampai ketinggalan. Apalagi tentunya kita harus selalu menjaga kesehatan. Salah satunya jaga makan supaya nggak telat. Dan juga tentunya lewat asupan makanan yang lebih bergizi dan juga punya banyak kandungan vitaminnya. Nah, bicara tentang upaya kita pastinya ya untuk selalu menjaga kesehatan selain dari asupan makanan, tentunya juga kita perlu nih program-program yang menunjukkan juga tentunya untuk mendukung kesehatan kita. Salah satunya ini tentu dari BPJS. Memang yang gak kalah penting adalah kalau kita sudah ada keluhan seperti penyakit gitu ya, itu bisa diobati atau paling enggak sebelum sakit dicegah dulu. Nah, pendekatan inilah yang sedang didorong oleh BPJS Kesehatan khususnya untuk layanan penyakit jantung. Ini menjadi salah satu penyakit mematikan dan datangnya tuh suka tidak diduga gitu. Kita ngerasanya sehat-sehat aja, tapi banyak juga di sekitar kita yang ngerasa, oh kok mulai dapat penyakit seperti ini. Nah, dari BPJS Kesehatan mendorong transformasi layanan penyakit jantung dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dengan pendekatan value-based healthcare atau layanan kesehatan yang orientasinya pada hasil. Sederhananya, pendengar, yang jadi perhatian bukan hanya berapa banyak layanan yang diberikan, tapi seberapa baik hasil kesehatan yang sudah diterima pasien dan seberapa efisien biaya yang dikeluarkan. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan transformasi ini diperlukan karena biaya pelayanan kesehatan yang terus meningkat. Jadi program JKN memastikan pembiayaannya juga memberikan manfaat kesehatan yang optimal. Nah, di fasilitas kesehatan tingkat pertama, upaya yang didorong adalah pengendalian tekanan darah dan gula darah. Memang dua hal itu kan jadi salah satu trigger ya adanya penyakit serangan jantung. Kemudian juga ada pemeriksaan HbA1c sebagai cara dengan rutin, kemudian kepatuhan minum obat serta pemantauan peserta yang punya resiko tinggi. Sedangkan di rumah sakit, BPJS Kesehatan mendorong pelayanan yang mengutamakan mutu dan hasil kesehatan pasien. Sejumlah pendekatan juga dikembangkan termasuk pengambilan keputusan melalui heart team, tata laksana sesuai pedoman, pemeriksaan FFR hingga stage revascularization. Di sisi lain, pastinya pendengar, kita bisa lakukan upaya mulai dari diri sendiri dan dengan secara dini dengan menjaga kesehatan jantung untuk pastinya meningkatkan edukasi, pencegahan, serta penerapan pola hidup sehat sebagai bagian penting untuk menekan resiko penyakit jantung. Layanan kesehatan bukan sekedar soal berapa banyak pasien yang dilayani, tapi seberapa baik pasien bisa kembali sehat. Karena dalam menjaga jantung, lebih baik mencegah sebelum terlambat dan lebih baik kita mengukur hasil daripada sekedar menghitung layanannya.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Karena memang dari tim BGN-nya sendiri sedang mendata itu, dia dari regional sedang mendata, nanti akan ketahuan mana yang benar-benar menolak. Kalau data yang sekolah elit yang kita sudah punya itu ada 108 ya.
2: Jadi ini beras fortifikasi itu beras seperti beras biasa lah ya umumnya, tapi dia ada pengolahan tambahan.
0: Selamat siang pendengar berita daerah Lampung Siang edisi Sabtu 19 September 2026 dengan topik berita. Pengawasan pangan di pasar terus dilakukan untuk memastikan produk yang beredar aman dikonsumsi masyarakat. Di Bandar Lampung, pemantauan juga dilakukan terhadap beras fortifikasi yang masuk dalam perhatian pemerintah pusat. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanen. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung terus memperkuat upaya perlindungan bagi pekerja migran Indonesia asal Lampung seiring besarnya potensi perempatan pekerja migran ke luar negeri. Robi Yudestika melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah terus memperkuat sistem perlindungan pekerja migran dari daerah asal hingga negara tujuan seiring besarnya potensi penempatan pekerja migran ke luar negeri. Di Lampung, peran ini dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah provinsi, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota, serta BP3MI Lampung. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Agus Dampitu, mengatakan kehadiran Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia membuat pembagian tugas dalam penanganan pekerja migran menjadi lebih jelas dan memudahkan koordinasi. Meski demikian, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung tetap memiliki peran dalam memastikan calon pekerja migran mendapatkan informasi, pelayanan, dan perlindungan sebelum maupun setelah bekerja di luar negeri. Disnaker juga memiliki peran dalam menyebarkan informasi mengenai syarat dan mekanisme bekerja di luar negeri, termasuk memfasilitasi mediasi ketika terjadi permasalahan yang melibatkan calon atau pekerja migran.
4: Dari BP3MI itu berperan untuk mengurusi persoalan-persoalan yang terkait dengan perlindungan pekerja migrannya. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota ikut membantu bagi PP3MI dan mendorong ya bagi para calon pekerja yang berminat bekerja di luar negeri dalam hal administratif ya, termasuk administrasi-administrasi yang harus dilengkapi oleh mereka yang akan berangkat.
3: Dengan pembagian peran yang semakin jelas antara pemerintah pusat dan daerah, Disnaker Lampung berupaya memastikan kesempatan bekerja di luar negeri tidak hanya membuka akses penghasilan, tetapi juga diikuti jaminan informasi, prosedur, dan perlindungan pekerja migran asal Lampung. Robi Destika, RRI Bandar Lampung, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satuan Tugas Percepatan Makanan Bergizi Gratis atau MBG Provinsi Lampung tengah mendata sekolah-sekolah yang menolak menerima program MBG. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
1: Didata secara keseluruhan, apakah dia memang sekolah elit, kemudian pondok pesantren yang memang nginep di situ, di alam masak di situ.
5: Kepala Satgas Percepatan MBG Lampung Saipul mengatakan pendataan tersebut dilakukan untuk mengetahui secara pasti sekolah yang tidak bersedia menerima program MBG, termasuk sekolah elit dan pondok pesantren atau ponfes yang sejak awal telah menyediakan makanan bagi peserta didik maupun santrinya. Menurut Saipul, saat ini proses pendataan masih dilakukan tim Badan Gizi Nasional atau BGN, termasuk melalui tim regional. Dia menjelaskan pendataan tersebut untuk memastikan sekolah mana saja yang benar-benar menolak program MBG. Saipul memastikan dari data sementara terdapat 108 sekolah yang masuk kategori sekolah elit, termasuk ponpes. Namun dari jumlah itu baru 51 sekolah yang telah terkonfirmasi menolak program MBG berdasarkan pendataan tim BGN. Dia menegaskan jika sekolah memang sejak awal tidak menerima program MBG, maka tidak ada kuota makanan yang dialihkan. Sebaliknya, jika sekolah sebelumnya menjadi penerima, maka kuota dapat dialihkan ke sekolah lain atau dikurangi dari produksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
1: Awal dulu kan memang ada yang menolak ya, terutama sekolah-sekolah pondok pesantren yang memang mereka sejak awal sudah menyediakan makanan juga di sekolah itu, terutama sekolah-sekolah elit ya. Dan memang berkembang sekarang ini, ya, beberapa bulan terakhir ini, sekarang didata secara keseluruhan, apakah dia memang sekolah elit,

0: nanti setelah data ini masuk, ketahuan mana sekolah yang menolak, sedangkan tadinya dia menerima, ya pastinya dialihkan atau ya memang ya dikurangi kuota dari dapurnya.
1: Saiful menambahkan, berdasarkan jenjang pendidikan, data sementara menunjukkan penolakan terdiri dari 6 PAUD, 7 TK, 8 SD, 9 SMP, 10 SMA, SMK, dan 11 pondok pesantren. Sejauh ini proses verifikasi masih terus berjalan di tingkat regional untuk memastikan jumlah pasti sekolah yang menolak program MBG. Verifikasi tersebut dilakukan langsung tim BGN regional untuk mengetahui secara pasti sekolah maupun ponpes yang benar-benar menolak salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengawasan pangan di pasar terus dilakukan untuk memastikan produk yang beredar aman dikonsumsi masyarakat. Di Bandar Lampung, pemantauan juga dilakukan terhadap beras fortifikasi yang masuk dalam perhatian pemerintah pusat. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
3: Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung mulai melakukan pemantauan terhadap peredaran beras fortifikasi di sejumlah pasar. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut informasi yang berkembang terkait beberapa merek beras fortifikasi yang menjadi perhatian pemerintah pusat. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Erwin, mengatakan pihaknya telah menginstruksikan Kepala Unit Pelaksana Teknis atau UPT untuk melakukan pengecekan di pasar-pasar tradisional. Pemantauan dilakukan guna memastikan tidak ada produk yang masuk dalam daftar pengawasan beredar di pasaran. Menurut Erwin, beras fortifikasi merupakan beras yang telah melalui proses tambahan dengan pemberian vitamin atau zat gizi tertentu. Produk tersebut dikembangkan untuk membantu meningkatkan asupan gizi masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan tambahan nutrisi. Sejauh ini, Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung belum menemukan beras fortifikasi di pasar tradisional. Namun pengawasan tetap dilakukan sebagai langkah antisipasi apabila ditemukan produk yang masuk dalam daftar pengawasan pemerintah.
4: Jadi gini, beras fortifikasi itu beras seperti beras biasa lah ya umumnya, tapi dia ada pengolahan tambahan. Jadi diolah kembali, dikasih vitamin-vitamin, itu namanya beras fortifikasi. Jadi kalau untuk di lingkungan pasar tradisional, saya sudah memerintahkan, sudah bergerak cepat, memerintahkan kepala-kepala UPT untuk ngecek. Kalau dia ada beras yang fortifikasi tersebut yang dilarang, ya masuk daftar ada 25 itu untuk segera ditarik dari peredaran.
3: Erwin mengatakan beras fortifikasi memiliki perbedaan dengan beras biasa karena terdapat tambahan vitamin dan zat gizi dalam proses pengolahannya. Selain pasar tradisional, pemerintah kota juga berkoordinasi dengan Satgas Pangan untuk melakukan pemantauan di pasar modern. Pengawasan tersebut diharapkan dapat memastikan produk pangan yang beredar tetap sesuai ketentuan dan aman bagi masyarakat. Dari Bandar Lampung, Nur Renovasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung memperkuat peran sentra kekayaan intelektual di perguruan tinggi melalui Training of Trainer atau TOT sebagai upaya menyiapkan sumber daya manusia yang mendorong perlindungan dan pemanfaatan hasil inovasi sivitas akademika agar memiliki nilai tambah bagi masyarakat dan perekonomian. Berikut laporan selengkapnya.
5: Kontribusi perguruan tinggi
6: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung memperkuat peran sentra kekayaan intelektual di perguruan tinggi melalui kegiatan Training of Trainer Sentra KI Perguruan Tinggi Seprovinsi Lampung. Kegiatannya mengusung tema sinergi dan kolaborasi penguatan peran sentra KI dalam mendukung inovasi nasional tersebut ditujukan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menjadi penggerak sentra KI di lingkungan perguruan tinggi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, Taufik Rohman, mengatakan perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam menghasilkan ide dan inovasi yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan perekonomian. Menurut dia, inovasi yang dihasilkan sivitas akademika perlu diikuti dengan perlindungan hukum melalui sistem kekayaan intelektual. Perlindungan tersebut dinilai penting agar hasil penelitian dan karya akademik tidak berhenti sebagai produk pengetahuan tetapi juga dikembangkan dan memiliki nilai ekonomi. Taufik Rohman menyebut, data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menunjukkan kontribusi perguruan tinggi terhadap total permohonan KI nasional masih di bawah 15%. Kondisi tersebut menurutnya menjadi salah satu pekerjaan yang perlu ditangani bersama.
5: Dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menunjukkan bahwa kontribusi perguruan tinggi terhadap total permohonan kekayaan intelektual nasional

0: masih di bawah 20%. Ini adalah pekerjaan guru besar kita bersama. Padahal jika setiap karya riset kampus dilindungi, maka kita sedang membangun benteng ekonomi kreatif dan industri berbasis riset.
1: Ia menjelaskan sentra KI di perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai unit layanan administrasi. Sentra KI memiliki 4 fungsi utama, yaitu sebagai edukator, konsultan, fasilitator, dan katalisator. Agung Ghazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penggunaan sistem pembayaran digital di Provinsi Lampung terus mengalami pertumbuhan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung mencatat jumlah merchant penyedia layanan pembayaran non-tunai telah mencapai 916 ribu unit hingga pertengahan 2026. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
3: Penggunaan sistem pembayaran digital di Provinsi Lampung terus mengalami pertumbuhan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung mencatat jumlah merchant penyedia layanan pembayaran non-tunai telah mencapai 916 ribu unit hingga pertengahan 2026. Pertumbuhan tersebut menunjukkan semakin luasnya pemanfaatan layanan pembayaran digital oleh pelaku usaha dan masyarakat. Kris menjadi salah satu sarana yang banyak digunakan untuk mendukung transaksi secara cepat dan praktis. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epianto mengatakan, tingginya partisipasi masyarakat perlu terus dijaga. Bank Indonesia juga mendorong perluasan akses agar manfaat digitalisasi dapat dirasakan masyarakat di berbagai wilayah. Hingga pertengahan tahun ini, akumulasi transaksi menggunakan Kris di Lampung mencapai 2,36 triliun, sementara volume transaksinya tercatat sebanyak 26,4 juta kali.
4: Dari data yang kami miliki, per Juni 2026 jumlah merchant yang sudah mengadopsi Kris di Provinsi Lampung telah mencapai 916 ribu merchant dengan nilai transaksi mencapai 2,36 triliun. Dan volume transaksinya mencapai sebesar 2,4 juta.
3: Pertumbuhan transaksi non-tunai tersebut turut mendukung aktivitas usaha, termasuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemudahan pembayaran digital memberi pilihan transaksi yang lebih praktis bagi masyarakat dan pelaku usaha. Bank Indonesia Provinsi Lampung terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah untuk memperluas infrastruktur pembayaran digital hingga ke wilayah pelosok. Perluasan tersebut diharapkan mendukung pemerataan akses keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Satuan Lalu Lintas Polres Waikanan melakukan penertiban terhadap antrean panjang kendaraan truk yang mengular di SPBU Bumi Ratu, Jalan Lintas Tengah Sumatera, guna mencegah kemacetan dan potensi kecelakaan lalu lintas. Berikut laporan selengkapnya.
5: Tepatnya di depan POM Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Rumpusungguh, Kabupaten Waikanan.
6: Satuan Lalu Lintas Polres Waikanan melakukan penertiban terhadap antrean panjang kendaraan truk yang mengular di SPBU Bumi Ratu, Jalan Lintas Tengah Sumatera, Kabupaten Waikanan, guna mencegah kemacetan dan potensi kecelakaan lalu lintas. Kasat Lantas Polres Waikanan melalui Bribda Putu Eka menjelaskan bahwa pihaknya langsung turun ke lokasi untuk mengatur barisan kendaraan yang mengantri bahan bakar minyak. Langkah cepat ini diambil mengingat posisi antrian kerap memakan badan jalan dan mengganggu arus lalu lintas di Jalan Lintas Tengah Sumatera. Dalam kesempatan tersebut, petugas turut menyampaikan imbauan kepada para sopir dan pengemudi yang sedang mengantri BBM agar senantiasa mematuhi aturan berlalu lintas. Pihaknya menekankan pentingnya mengutamakan keselamatan serta menjaga ketertiban agar tidak merugikan aktivitas sesama pengguna jalan.
5: Jalan Raya Bintul Putra Eka Saputra bersama rekan yang melaksanakan 813. Tepatnya di depan POM Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Rumpusungguh, Kabupaten Waikanan. Saat ini melaporkan kegiatan imbauan kepada para pengantri bahan bakar minyak agar tertib dan tidak memakan badan jalan agar tidak terjadinya kemacetan di ruas jalan. Dan kami mengimbau kepada pengendara agar selalu berhati-hati dan tetap mengutamakan keselamatan.
6: Penertiban ini diharapkan dapat mengembalikan kelancaran arus lalu lintas di Jalan Lintas Tengah Sumatera serta meminimalisir resiko kecelakaan akibat kendaraan yang berhenti atau parkir sembarangan di bahu jalan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Balai Pengawas Obat dan Makan Tulang Bawang gencar edukasi masyarakat agar memanfaatkan, menggunakan, hingga menyimpan obat secara baik dan benar. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan keamanan penggunaan obat bagi masyarakat. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
7: Balai Pengawas Obat dan Makanan Tulang Bawang turut berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat di Kabupaten Waikanan mengenai penggunaan obat yang aman dan benar. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat yang terus digalakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Kepala Balai POM Tulang Bawang Rahmat Hidayat mengatakan, edukasi dilakukan agar masyarakat lebih bijak dalam memperoleh dan menggunakan obat. Menurutnya, pemahaman yang baik dapat mencegah kesalahan penggunaan obat yang berisiko terhadap kesehatan. Ia menjelaskan, pelaksanaan kegiatan merupakan bentuk sinergitas dengan pemerintah daerah dan Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Waikanan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat. Dia menegaskan pihaknya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai cara memperoleh obat dari sumber yang resmi dan aman. Selain itu, peserta juga diedukasi mengenai tata cara penyimpanan obat hingga cara memusnahkan obat yang telah kadaluarsa.
8: Kami berpartisipasi Balai POM Tulang Bawang di kegiatan Waikanan dalam rangka kegiatan Gema Cermat, gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Kegiatan dilaksanakan di mana merupakan kolaborasi dari Dinas Kesehatan dan Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Waikanan. Selanjutnya juga kami menyampaikan bagaimana cara tips menggunakan obat yang aman, mulai dari cara mendapatkan obatnya, cara menyimpannya, cara menggunakannya, dan juga cara memusnahkan apabila sudah kadaluarsa ataupun tidak layak digunakan.
7: Lebih lanjut, dirinya berharap masyarakat semakin cerdas dalam menggunakan obat sehingga dapat mendukung terwujudnya derajat kesehatan yang lebih baik. Dia menegaskan, edukasi ini akan terus dilakukan melalui sinergitas berbagai pihak sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan obat yang rasional. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: BPBD Kabupaten Waikanan menggelar sosialisasi program inovasi SPABGU untuk mempercepat pembentukan satuan pendidikan aman bencana di sekolah. Langkah ini dilakukan guna meningkatkan kesiapsiagaan warga sekolah dalam menghadapi potensi bencana. Berikut laporan selengkapnya.
9: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Waikanan mendorong percepatan pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB di sekolah. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi program inovasi SPAB Go Waikanan. Kepala Pelaksana BPBD Waikanan, Sufrianto, kepada RRI mengatakan, kegiatan digelar di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Waikanan. Kegiatan tersebut diikuti unsur sekolah dari berbagai jenjang pendidikan. Menurutnya, SPAB penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan sekolah menghadapi potensi bencana. Karena itu, penguatan kelembagaan SPAB perlu dilakukan secara bertahap di setiap sekolah. Sosialisasi juga menjadi langkah awal percepatan pembentukan kelembagaan SPAB. BPBD akan membantu sekolah dalam proses pembentukan dan penguatannya.
10: Melakukan sosialisasi tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana dan program inovasi Satuan Pendidikan Aman Bencana Go Waikanan yang saya gagas. Pada kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati yang diwakili oleh Asisten 2 Sekda Kabupaten Bapak Dr. Ari Antoni, yang mana dalam hal ini pemerintah daerah sangat mendukung inovasi SPAB Go Waikanan ini, dan di dalam kegiatan sosialisasi ini kami mengenalkan apa SPAB, bagaimana urgensinya SPAB bagi sekolah-sekolah di Waikanan, dan bagaimana nanti upaya untuk percepatan pembentukan kelembagaan dan penguatan SPAB ini sendiri di sekolah-sekolah yang ada. Harapannya dengan sosialisasi ini bisa dilakukan tindak lanjut dengan melakukan pembentukan kelembagaan oleh masing-masing sekolah, tentunya dibantu oleh BPBD dan dikuatkan oleh Dinas Pendidikan.
9: Lebih lanjut, dirinya menjelaskan kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten 2 Sekda Waikanan Ari Antoni. Pemerintah daerah menyatakan dukungan terhadap inovasi SPAB Go Waikanan. Ia menambahkan pembentukan kelembagaan akan dilakukan dengan pendampingan BPBD. Penguatan program juga akan melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Waikanan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan. Laporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
12: Pintas Lampung Olahraga.
2: Olahraga. Bayangkara Presisi Lampung FC membidik 3 poin saat menghadapi Isen Mulang Kalteng FC dan lanjutan BRI Super League 2026-2027. Kemenangan menjadi target Bayangkara sebelum kompetisi memasuki jeda FIFA. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
13: Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Prudson mengatakan timnya dalam kondisi baik dan siap menghadapi pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu malam 19 September 2026. Meski harus menjalani jadwal yang cukup padat, Oscar mengakui rangkaian pertandingan dalam waktu berdekatan cukup menguras energi pemain. Namun kondisi tersebut tidak menyurutkan tekad tim untuk meraih hasil maksimal.
14: Good afternoon everyone. We are excited again to have the possibility to play.
15: Kami sangat senang menatap laga besok karena setelah game pertama melawan Persebaya Surabaya dan juga melakukan away melawan Dewa United, kami akan bermain lagi untuk pertandingan besok. Saya rasa kita memiliki jadwal yang cukup padat, cukup bisa membuat kami lelah di kalender, tapi kami ingin meraih kemenangan di laga besok ini dan sebelum break FIFA. Dan kami akan menghadapi lawan yang tangguh.
14: Jadi kita fight for us.
15: Pasti membutuhkan
14: poin. Objektif is getting the 3 points and close it up with the teams in the top of the standings.
13: Sementara itu, pelatih Insan Mulang Kalteng FC Mundari Karya juga memastikan timnya telah melakukan evaluasi setelah 2 pertandingan sebelumnya. Mundari menilai fokus dan konsentrasi selama 90 menit menjadi perhatian utama, termasuk memperbaiki kesalahan dalam mengantisipasi bola mati.
16: Ya, jadi banyak hal yang kita lakukan setelah 2 pertandingan ya. Kita banyak melakukan hal kesalahan yang sama di dalam pertandingan kemarin ya. Kita udah coba rubah ini ya, kita udah coba bekerja keras para pemain ya. Tapi saya pikir bukan hanya tentang cara bermain, ya, tapi tentang fokus ya. Ini yang menjadi catatan kita. Jadi kita berharap sepanjang pertandingan anak-anak kita fokus ya.
13: Mundari juga mewaspadai kualitas individu sejumlah pemain Bayangkara yang dinilai mampu memberikan ancaman dalam pertandingan. Di kubu Bayangkara, Oscar menyebut timnya harus mampu menjaga fokus dan memanfaatkan setiap peluang untuk mengamankan 3 poin sebelum jeda FIFA. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Berita Daerah Lampung Pagi pukul 6.00 waktu Indonesia Barat.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian berita daerah Lampung siang sudah kita simak bersama-sama dan mengantarkan kita pukul 13:26 waktu Indonesia Barat. Kembali ke studio RRWI Kanan pendengar di WI Kanan siang ini untuk edisi Sabtu 19 September 2026 dan kami temani Anda semua sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat dalam program Pro Dangdut. Lagu-lagu dangdut akan kami hadirkan untuk menemani Anda semua pendengar. Untuk itu sebelumnya ya diucapkan selamat siang bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami atau mungkin di kesempatan siang hari ini masih senantiasa baik itu di frekuensi 103,6 MHz atau mungkin bagi Anda yang mendengarkan kami melalui streaming RRI Digital. Mendengar, kita simak dulu lagu pembuka yang akan ini hadirkan untuk Anda, salah satunya dari miliknya Cici Paramida dengan judul Bulan Merindu.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI WI Kanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI WI Kanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Prosatu RRI WI Kanan, Kanal Inspirasi.
2: Saat ini Anda masih bersama kami RRI WI Kanan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Anda masih bersama kami 103,6 RRI WI Kanan.

Maka kita membayangkan apa jadinya budaya dan tradisi kita jika tak ada lagi generasi yang mau mempelajarinya. Di tengah perkembangan zaman, sanggar tari hadir bukan sekedar tempat belajar gerakan dan koreografi. Sanggar adalah ruang kreatif, tempat anak-anak dan generasi muda mengenal akar budayanya, belajar mencintai tradisi sekaligus berani mengembangkannya dengan cara yang kreatif. Di sana, setiap gerakan tari menyimpan cerita, setiap irama membawa pesan, dan setiap latihan menjadi langkah kecil untuk menjaga warisan budaya agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi berikutnya. Mari dukung sanggar-sanggar seni di sekitar kita. Ajak generasi muda mengenal, mempelajari, dan melestarikan budaya Indonesia. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tetapi identitas yang harus kita jaga untuk masa depan. Sanggar tari, ruang kreatif, tempat budaya terus hidup dan berkembang.

0: Bu, kenapa sih aku harus makan sayur? Aku maunya ayam sama telur aja.
1: Boleh, Nak. Tapi tubuh kita butuh makanan yang beragam dan seimbang. Ada karbohidrat, protein, sayur, buah, juga cukup air.
0: Memangnya kalau nggak seimbang kenapa, Bu?
2: Kalau kebutuhan gizi tidak terpenuhi, anak bisa mengalami berbagai masalah gizi. Bisa stunting, wasting atau gizi kurang, dan gizi buruk, bahkan obesitas.
0: Wah, berarti makanan yang sehat penting banget ya, Bu?
2: Betul, pangan bergizi, seimbang, dan aman adalah pondasi masa depan seorang anak.
3: Pangan bergizi yang seimbang, aman adalah pondasi masa depan seorang anak. Mereka harus bebas dari berbagai masalah gizi seperti stunting, wasting, serta obesitas. Yuk penuhi hak mereka atas pangan bergizi agar tumbuh sehat dan siap menghadapi dunia.

Ya, sudah mendengar dimanapun Anda berada, kembali di 103,6 MHz, masih bersama Yeni Ulistiana menemani Anda semua dalam program Prodangdut ya, untuk edisi 19 September 2020. Ya, mendengar, kami buka layanan telepon kami di 0723-4761-697 bagi Anda yang ingin dengarkan lagu dangdut ataupun kirim-kirim salam ya, bisa di 0723-4761-697 ataupun Anda bisa mengirimkan pesan singkat di 0811-721-1036.

0: Iya, sudah ada penelpon, langsung saja kita terima. Halo RRI, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Ini Sinan Munir, kilometer 10.
0: Oke, Sinan Munir, apa kabar nih?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah. Mau dengerin lagu apa ini, Sinan?
1: Lagunya, kalau ini mau request lagu untuk apa lagi.
0: Untuk gitu. Apa lagi, oke.
1: Masuk RSS kalau nggak salah. Gitu.
0: Iya. Salam-salam dulu, Sinan, buat siapa?
1: Ya, salam-salamnya untuk Sata Ismail yang ada di Bromanopo. Kemudian Li Trimo, kemudian Pak Herman, kemudian Pak Darman, kemudian Pun Basro, Lengkaran Bakti, Abadi, Pak Abadi ya. Kemudian di Pinjaya, kemudian Pak Sumayang, Pak Jeka, Pak Jeki, kemudian Amir Talangkare, Putra Dore, kemudian Abdul Hamid ya, di Gedung Pekuwon, Putri Iklana, Putra Kelana, kemudian Herman ya, Permana di Mora Dua, kemudian Bang Merson, Rana, Pak Tukul, Pak Ramli, Aditya, Nenek Cahaya, Tommy, kemudian Elia, Saradatu, Putra Cepampat, Putra Kelana, Perwanto, Martapura, Bayu, Bunda Irham, Sinta Mulia, Mbak Turungi, Denny Bekano, Mbak Jumrod, Ibu Nur Baradatu, Ibu Sri Tanggamus, kemudian Mbak Wijayanti, Ibu Bakti, Mbak Junai yang ada di Blomberg Opo, Suryati Pisang Baru, kemudian Tera Sipa di Tenyong Raya, Mas Adi Saputra, Banyu Asin, Mbak Wijayanti di Lubuk Linggau, Bang Topan ya, kemudian Raja Penutup, Jagundol, Amir Gunung Labuhan Abdullah, kemudian Tamrin yang ada di Gunung Labuhan, kemudian untuk Rohana, kemudian Bunda Maya, Mas Dodo, Dima Suji, dan Nyoko Selatan ya, semuanya yang ada di 15 kecamatan, semoga saya selalu ya. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, diberikan rezeki yang mudah ya. Kemudian untuk Mbak penyiarnya ya, semoga saya selalu ya. Salam untuk keluarga di rumah. Kemudian terima kasih waktunya ya. Mudah-mudahan kita semua diberi Allah Subhanahu Wa Taala ya kesehatan dan kewarasan untuk semuanya yang mendengarkan acara program Dua. Terima kasih. Untuk Mbak ini, Mbak penyiarnya, terima kasih. Assalamualaikum. Salam untuk keluarga di rumah Tabi pun.
0: Iya pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Sinan Munir yang ada di kilometer 10 ya. Lagunya untuk apa lagi? Oke, nanti yang diputarkan ya. Di belakangnya mungkin kami terima kembali di 0723 476 1697. Halo RRI, selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Di mana?
2: Dengan Putra itu, Mbak.
0: Oke, Bang Putra yang ada di
2: Wetumba. Gimana kabarnya, Mbak Yeni?
0: Alhamdulillah, sehat. Gimana kabarnya, Bang Putra? Sehat juga?
2: Alhamdulillah, sehat. Walaupun panas, yang penting tetap sehat.
0: Iya, itu yang penting ya. Oke, Bang Putra mau dengerin
2: lagu? Aku pengen dengerin lagu...
0: Apa tuh?
2: Sendiri Saja.
0: Sendiri Saja. Dari miliknya siapa nih?
2: Dari miliknya siapa ya? Rita Tugas atau siapa ya?
0: Oke, coba ya ini cariin dulu ya. Salam-salamnya buat siapa?
2: Salamnya tadi buat Bang Sinan Munir, selamat siang. Ada lagi, ada Eva, ada Afin, ada Mbak Mekun, ada Mak Andut, ada Kang Sakim, Iwar Pasu, DRV, Mama Arfi. Terus ada apa lagi? Ada lagunya, Mbak?
0: Ada, dari mereka Ike ini.
2: Salamnya buat semuanya aja, nanti Pak Darman kan masuk lagi, nanti di absen lagi.
0: Oke, siap-siap.
2: Ya, buat Mbak Yeninya yang lagi tugas, sehat selalu, berharap itu panjang umur, dimudahkan segala urusan.
0: Amin, Allah, amin.
2: Spesialnya yang selalu di hati.
0: Oke, siap.
2: RRI terus mengudara untuk Indonesia. Oh, ada Mas Topan di Ranau Selatan. RRI tersemudara untuk Indonesia. Assalamualaikum, Tabi pun.
0: Ya pun, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bang Putra yang ada di kawasan Waituba. Ya, selamat siang semuanya tanpa terkecuali untuk Anda yang siang hari ini masih senantiasa bergabung bersama kami RRI Waikanan di Prodangdut. Ya, satu telepon lagi sebelum kita break untuk dengarkan lagu-lagu yang sudah kami persiapkan di 0723-476-1697. Halo RRI, selamat siang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum. Semangat Waras. Banget sampai kaget nih.
3: Sopo, masa iya kaget?
0: Iya kan pakai headphone.
3: Oh iya betul, lupa aku ya Allah.
0: Gimana kabarnya Pak Abdullah, sehat?
3: Alhamdulillah Pak Abdullah sehat walafiat ya. Dirimu dan Ardinata ya mana?
0: Alhamdulillah sehat semua.
3: Baiklah, syukurlah. Lagunya betul. Dari itu ya, dari apa sih namanya?
0: Siapa?
3: Om Roma Irama yang apa rindu seri apa rindu seridu rindunya apa pasti?
0: Se apa seridu rindunya apa?
3: Rindu apa tuh lo yang betapa hati rindu itu mah.
0: Coba coba ya ini cari dulu ya. Salam-salam buat siapa?
3: Ya pokoknya itulah lagunya dari Mas Roma, kalau nggak ada yang itu Dawe Asmara ya.
0: Iya, oke.
3: Buatnya diterima kasih.
0: Okay.
3: Aku pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul yang ada di Baradatu ya, yang hari ini sudah ikutan bergabung di Prodangdut. Lagunya lagi yang dicarikan, nanti kalau ada yang diputarkan ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, tetap setia bersama kami. Kita simak dulu satu lagu yang sudah di request Isinan Munir yang ada di kilometer 10 dengan Untuk Apalagi dari miliknya Mansur S.

0: Mila.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan.

0: Dit, kamu sadar nggak? Alam yang kita jaga hari ini menentukan masa depan kita.
1: Iya, makanya kita harus mulai dari hal kecil.
0: Kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, hemat air dan listrik,
1: serta tanam dan rawat pohon di sekitar kita.
0: Kalau kita bergerak bersama, perubahan besar pasti bisa terjadi.
2: Pernahkah kita membayangkan seperti apa bumi yang akan kita wariskan kepada generasi berikutnya? Alam bukan hanya tempat kita hidup. Alam adalah sumber kehidupan. Generasi muda punya peran besar untuk menjaganya. Mulai dari hal-hal sederhana, kurangi penggunaan plastik, buang sampah pada tempatnya, hemat air dan energi, serta tanam dan rawat pohon di sekitar kita. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadilah generasi muda yang bukan hanya peduli, tetapi juga bergerak dan memberi dampak. Hari ini kita menjaga alam, besok kita menikmati manfaatnya. Generasi muda berdampak, menjaga alam, menjaga masa depan. Bumi kita, tanggung jawab kita.
3: Setiap anak berhak tumbuh, belajar, dan bermain tanpa rasa takut. Bullying bukan candaan. Ucapan yang merendahkan, ejekan, ancaman, hingga tindakan kekerasan dapat meninggalkan luka bagi anak. Mari ciptakan lingkungan yang aman bagi mereka. Ajarkan anak untuk menghargai perbedaan, berani berkata tidak pada perundungan, dan segera bercerita kepada orang yang dipercaya ketika mengalami atau melihat bullying. Bagi orang tua dan pendidik, dengarkan cerita anak, jangan menganggap remeh perubahan sikap atau keluhan mereka. Dan bagi kita semua, jangan menjadi penonton, hentikan perundungan, dan berikan dukungan kepada korban.

Saudara pendengar, tahukah Anda pelukan hangat dari orang tua kepada anaknya selama 20 detik setiap hari bisa merangsang hormon oksitosin pada anak? Dan hormon ini membuat mereka merasa lebih aman dan mengurangi stres. Ayo para ayah bunda, peluk si kecil hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bosen dengan rutinitas akhir pekan yang gitu-gitu aja? Coba deh bikin kemah-kemahan dari selimut di ruang tamu bareng anak malam ini. Aktivitas sederhana ini bisa melatih imajinasi si kecil loh. Selamat mencoba!

0: Ya sudah ada penelpon, langsung saja kita terima. Halo RRI, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Biasalah.
0: Biasa siapa nih?
1: Yang di sini.
0: Di mana, di Banjit?
1: Iya dong.
0: Iya, di Cibi-Cibi ya?
1: Iya iyalah, kawan lama.
0: Gimana kabarnya, sehat?
1: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah di sini itu kalau airnya nggak pernah kekeringan sih.
0: Oh gitu.
1: Aman.
0: Aman ya.
1: Kalau air, tapi kalau debunya luar biasa.
0: Luar biasa. Oke, mau rekam
1: ya, kalau di situ gimana? Aman ya?
0: Aman di sini.
1: Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Request lagu dong.
0: Apa tuh?
1: Cinta rahasia.
0: Cinta rahasia.
1: Mm-hmm.
0: Oke, ya ini cariin dulu salam-salam.
1: Yang nyanyi ini aja ya, Mbak ya. Ini Cantika ya, Papinka ya.
0: Oke, coba ini cariin ya.
1: Lanjut.
0: Oke, siap.
1: Salamnya buat Mang Ramli, ada Mbak Surip, ada Aditya yang ada di Krowisana, Cinta Mulia, ada Mbak Sri Tanggamusnya, Mbak Yani, ada siapa itu ya? Bang Merzon yang ada di Tanjung Bulan, udah lama nggak ikutan ini.
0: Oke.
1: Ada semuanya saja lah.
0: Siapa tadi penyanyinya?
1: Cantika Papinka barengan Dede April. Cantika itu nah.
0: Oke, coba.
1: Ada kan?
0: Tapi ini durasinya panjang banget.
1: Enggak panjang banget kok. Cinta rahasia itu bagus kok itu.
0: Oke, siap.
1: Spesialnya buat dirimu ya.
0: Oke.
1: Cantik selalu.
0: Amin.
1: Jaga kesehatan. Makasih Mbak Yen.
0: Oke, siap.
1: Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Adi Cibi-Cibi yang ada di Banjit ya. Terima kasih lagunya Cinta Rahasia. Coba nanti ini cek dulu ya. Oke, mendengar dimanapun Anda berada, masih kami buka di layanan 0723 476 1697.

0: Ya di belakang Adi Cipi-Cipi ya. Halo RRI, selamat siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana?
1: Dengan Topan di Oku Selatan, Mbak.
0: Oke, Bang Topan apa kabar nih?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Ini Mbak siapa tadi?
0: Ini dengan Yeni.
1: Mbak Yeni, keluarga besarnya apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Mau request lagu apa nih, Bang?
1: Lagunya kalau Roma masih bisa nggak?
0: Roma yang iramanya tadi udah.
1: Oh, kalau itu dari Asep Irama aja.
0: Yang mana tuh?
1: Dara. Iya.
0: Oke. Siap. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat tadi siapa? Di Cipi-Cipi, selamat siang. Terus ada Putri Bandung juga selamat siang. Pak Badi, Mas Putra itu juga selamat siang. Ada siapa tadi? Pak Munir ya? Pak Munir, selamat siang. Ada Pak Purwanto, ada Pak Tukul juga selamat siang. Ada Pak Darmannya juga. Wajib baca semuanya aja ya Mbak Yeni ya.
0: Siap.
1: Buat kru RRI Wai Kanan, semoga selalu sehat, sukses, bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya Allah, amin.
1: RRI selalu mendara untuk Indonesia. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Topan yang ada di Oku Selatan ya. Oke, lagunya Dara Asep Irama. Oke, nanti yang diputarkan ya. Di belakangnya pendengar kami buka di 0723 476 1697. Halo RRI, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Iya, dengan siapa ini, di mana?
2: Dari Eva, apa kabar Mbak Yeni?
0: Eva yang ada di Kasui, alhamdulillah sehat.
2: Iya dong, belum pindah ini. Jadi pindahnya kemana ya?
0: Kemana ya, nggak tahu juga. Gimana?
2: Ke rumah Mbak Yeni aja lah.
0: Boleh, boleh. Mas

0: Kayak ada satu kamar yang kosong.
1: Terus aku dong.
0: Apa?
1: Terus aku harus ngapain dong?
0: Gak tahu. Oke, mau dengerin lagu apa nih?
1: Aku mau request lagunya Derita Tiada Akhir.
0: Apa?
1: Derita Tiada Akhir.
0: Derita Tiada Akhir, kasihan banget sih.
1: Iya loh mbak, aku gak berakhir-akhir.
0: Salam-salamnya buat siapa nih?
1: Sampai salamnya ada Bang Topan tadi ya, selamat siang kok sore sih. Terus ada Adi Cibi alias Kasih ya, selamat siang juga. Ada Pak Darman, terus ada Lek Trimo, ada Pak Pronto juga ya. Ada Tiara Asifa. Tiara Asifa ini gak pernah masuk ya, kemarau katanya. Terus ada Bang Herman, ayo masuk. Terus Pak Darman belum absen ya, silakan Pak Darman. Terus ada Putra Duren juga ya. Spesialnya untuk dirimu ya.
0: Okay,
1: semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Tambah cantik panjang umur, murah rezeki ya. Super spesial buat Dede Resia lagi main.
0: Oke.
1: Ada kan lagunya?
0: Dari miliknya siapa ini? Soalnya banyak banget ini. Ada dari miliknya Rana Rani, ada juga dari Ovi.
1: Dari siapa aja deh. Yang penting cewek.
0: Iya, oke deh.
1: Dirimu juga nyanyi gak apa-apa.
0: Gak bisa.
1: Iya. Udah ya?
0: Oke, siap.
1: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Eva yang ada di Kasui ya. Lagunya sudah Yeni siapkan, nanti Yeni putarkan. Pendengar, kita break sejenak kembali ya untuk mendengarkan lagu-lagu yang sudah kami persiapkan.

Saudara pendengar, pernah enggak refleks kaget pas ada orang di dekat kita batuk kencang tanpa ditutup? Pasti rasanya kurang nyaman kan? Makanya penting banget buat kita paham etika batuk. Saat kita batuk, selalu tutup mulut dan hidung pakai tisu atau sapu tangan. Kalau enggak ada, gunakan lengan baju bagian dalam ya. Jangan pakai telapak tangan, supaya kumannya enggak pindah ke barang-barang yang kita pegang. Jangan lupa buang tisunya ke tempat sampah dan cuci tangan sampai bersih. Batuk beretika bikin semua nyaman dan sehat bersama. Pesan ini disampaikan oleh RRI SPY Kanan.

UMKM bukan sekedar usaha kecil. Di balik setiap produk ada kreativitas, kerja keras, dan potensi untuk berkembang di era digital. Memperluas pasar, tidak lagi harus membuka toko di banyak tempat. Manfaatkan media sosial dan platform digital untuk memperkenalkan produk kepada lebih banyak konsumen. Tampilkan produk dengan foto yang menarik, kemasan yang baik, serta informasi yang jelas. Bangun merek yang mudah diingat dan terus ciptakan inovasi sesuai kebutuhan pasar. Jangan takut berkolaborasi, jangan ragu memanfaatkan teknologi, karena kreativitas, kualitas, dan pemasaran yang tepat dapat membuka peluang pasar yang lebih luas. UMKM naik kelas, ekonomi kreatif semakin kuat. Mari terus berkarya, berinovasi, dan perluas pasar. Produk lokal, siap bersaing dan mendunia.

0: Pada zaman saat ini, generasi muda perlunya dibekali kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan adaptif menghadapi derasnya arus informasi digital. Melalui pendidikan dan literasi digital yang kuat, kita dapat menciptakan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menciptakan inovasi. Mari bersama-sama membangun sumber daya manusia unggul untuk Indonesia yang lebih maju.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami, RRI Wekanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Musim kemarau bukan hanya membuat udara terasa lebih panas, bagi sebagian petani kemarau juga menjadi tantangan untuk menjaga ketersediaan pangan. Keterbatasan air dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan hasil panen, karena itu kita perlu bersama-sama menjaga ketahanan pangan. Petani dapat menyesuaikan pola tanam, memilih tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi kekeringan, serta menggunakan air secara hemat dan efisien. Bagi masyarakat, mari bijak mengelola pangan, belanja sesuai kebutuhan, simpan bahan makanan dengan baik, dan jangan membuang makanan yang masih layak dikonsumsi. Kemarau boleh datang, tetapi ketahanan pangan harus tetap terjaga.

Lagi emosi? Tahan dulu jarimu untuk tidak mengunggah di media sosial. Pikirkan baik-baik karena kalimat yang tenang selalu menyelesaikan masalah lebih baik. Ayo bijak berkeluh kesah di media sosial.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Prodangdut ya. Informasi waktu saat ini pukul 14 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat. Kita ada di sesi terakhir untuk edisi hari ini 19 September 2026 ya. Ada 3 penelpon lagi yang mungkin akan ini terima di sesi terakhir ini. Untuk Anda pendengar masih kami nantikan di 0723 476 1697. Namun sebelumnya saya ini ucapkan dulu selamat siang untuk Ibu Yuli yang ada di Tanjung Agung, Gunung Sanggaran ya, dan juga Pak Ramli yang sudah ikutan mendengar RRI Kanan 103,6 MHz ya. Lagunya tadi sudah yang disiapkan ada Rindu Bayangan request Ibu Yuli yang ada di Gunung Sanggaran. Dan juga untuk Pak Ramli, mohon maaf ya, Roma Iramanya sudah hadir tadi dengan featuring Nur Halimah kalau salah tadi ya. Ya, kita terima di layanan telepon 0723 476 1697. Halo RRI, selamat siang.
1: Halo juga Mbak Yani, terakhir.
0: Bang Darman, apa kabar nih?
1: Sehat-sehat aja Mbak Yani. Mbak Yani udah makan ya?
0: Alhamdulillah sudah.
1: Jaga kesehatan terus.
0: Bang Darman mau request lagu apa nih?
1: Gali lubang, tutup lubang. Udah ya. Benang biru aja.
0: Benang biru?
1: Okay. Ya.
0: Coba ini cariin dulu ya. Salam-salam, Mang, buat siapa?
1: Salam-salamnya buat semua Japan-pen way kanan yang tidak disebut atau yang disebut semuanya. Selamat sore aja.
0: Okay.
1: Buat Mbak Purnya juga, Mbak Salam di Talangkaret, selamat siang menjelang sore. Buat seputaran Blambangan Umpu yang sedang mendengarkan RRI, selamat siang semuanya.
0: Okay.

0: udara untuk Indonesia. Tapi pun.
1: Ya pun. Terima kasih Mang Darman yang ada di stasiun Blambangan ya. Suara siang menjelang sore hari ini sudah ikutan bergabung di Pro Dangdut dengan request lagu Benang Biru. Oke, nanti yang diputarkan ya. Selanjutnya di belakang Mang Darman, halo RRI, selamat siang. Halo.
2: Halo.
1: Dengan siapa, di mana ini?
2: Selamat siang, Mbak Yeni.
1: Iya. Dengan siapa, di mana?
2: Dari Gedung Pakuwon.
1: Oke, Pak Hamid ya?
2: Iya, Abdul Hamid dari Gedung Pakuwon.
1: Pak Hamid, apa kabar nih, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat saja.
1: Oke, Pak Hamid mau request lagu apa nih?
2: Ini kepengen dengerin laguan Titian Hidup.
1: Titian Hidup, oke. Salam-salamnya
2: buat Titian Hidup. Lagu ini adalah lagu favorit bagiku. Umpama nanti berkemandang lagu itu bagi teman-teman dan kawan-kawan yang kurang suka mendengarkannya, Abdul Hamid mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Lalu kirim-kirim salam dulu buat semua teman-teman yang di Kecamatan Banjit ini, ada Bang Ramli, Adi Cibi-Cibi, ada JK dan Trimo, juga yang di Kasuh yaitu Epa, Isnan Munir di kilometer 10, Bang Darman di stasiun Blambangan Umpu, dan buat semuanya jelah tanpa terkecuali. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Tabik pun.
1: Ya pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Hamid yang ada di Gedung Pakuan. Ya, terima kasih. Lagunya Titian Hidup. Oke, nanti ini putarkan ya. Di belakangnya pendengar, satu penelpon lagi sebelum kita akhiri Wai Kanan siang ini dengan program Pro Dangdut bagi Anda ya. Di 0723-4761-697. Ya, saudara pendengar di manapun Anda berada, nampaknya sudah tidak ada lagi penelpon yang akan masuk ya. Untuk itu kita akhiri pertemuan kita di Wai Kanan siang ini dalam program Pro Dangdut untuk edisi Sabtu 19 September 2026. Yeni Ulistiana yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda semua, terima kasih atas partisipasi Anda ya. Dan mohon maaf jika ada salah kata dalam menjalankan tugas hari ini ya. Yeni pamit, terima kasih, selamat sore, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saat ini Anda masih bersama kami, RRI Wai Kanan, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

mewujudkan generasi prima melalui langkah pemenuhan gizi esensial berikut. Pertama, maksimalkan 1000 hari pertama kehidupan. Berikan ASI eksklusif dan empasi berkualitas tinggi untuk mendukung perkembangan otak yang optimal. 2. Utamakan protein hewani berkualitas. Asupan ikan, daging, telur, dan susu membantu mempercepat pertumbuhan fisik dan memperkuat imunitas anak. 3. Penuhi mikronutrien penting. Pastikan anak mendapatkan kecukupan zat besi, zinc, dan vitamin harian dari buah dan sayur segar. Yang keempat, batasi gula, garam, dan lemak berlebih. Hindari makanan cepat saji demi melindungi organ tubuh si kecil sejak dini.

0: untuk masa depan anak Indonesia yang cemerlang. Mari penuhi hak gizi terbaik mereka, nutrisi premium generasi prima.
1: Saudara pendengar, gimana ya caranya agar anak kita mau makan sayur? Coba deh tips berikut ini. Coba libatkan anak kita saat belanja dan menyiapkan makanan, seperti beli sayuran bareng di pasar dan potong-potong sayuran di rumah. Karena saat anak merasa punya kendala dan kendali, mereka biasanya lebih mau mencoba.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, pukul 15 waktu Indonesia Barat, WIB Kanan Sore ini akan bergabung ke Pro 4 Bandar Lampung untuk mengikuti rangkaian program Pro 4 Bandar Lampung. Selamat sore dan selamat mengikuti.

Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahja pukul 15 waktu Indonesia Barat. Personel Polsek Tulang Bawang Tengah, Polres Tulang Bawang Barat, kerja bakti pengisian polybag sebagai persiapan pembuatan biosaka pada Sabtu 19 September 2026. Kegiatan yang berlangsung dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga selesai tersebut dilaksanakan di Mako Polsek Tulang Bawang Tengah. Kerja bakti dilakukan sebagai bagian dari persiapan pemanfaatan lahan dan mendukung kegiatan yang berkaitan dengan pertanian serta lingkungan. Personel secara bersama-sama melakukan pengisian media tanam di dalam polybag yang nantinya akan digunakan dalam persiapan pembuatan biosaka. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk meningkatkan kepedulian personal terhadap lingkungan sekaligus mempererat kebersamaan dan kekompakan dalam pelaksanaan tugas. Melalui kegiatan ini, Polsek Tulang Bawang Tengah menunjukkan komitmen untuk mendukung kegiatan positif yang bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan tertib dan lancar, situasi selama kegiatan terpantau aman dan terkendali. Beralih ke informasi selanjutnya, Komite Gabungan Mitigasi dan Penanganan Interaksi Negatif Gajah Sumatera di Taman Nasional Waikambas atau TNWK turut berkontribusi aktif dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di kawasan konservasi tersebut. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyaluran bantuan logistik bagi personil di garda terdepan, pengadaan mesin pompa air beserta selang pemadam hingga penyediaan sarana penampungan air berupa sumur bor dan embung. Ketua Komite Gabungan Mitigasi dan Penanganan Interaksi Negatif Gajah Sumatera di TNWK, Brigjen TNI Srianto, turun langsung ke lapangan guna memimpin, membantu sekaligus mengawal jalannya proses pemadaman api beserta unsur gabungan dan masyarakat setempat. Srianto menjelaskan keterlibatannya memimpin langsung operasi pemadaman di barisan terdepan sesuai arahan pimpinan daerah. Guna menjaga ketahanan fisik serta kelancaran operasi di lokasi kejadian, pihak komite memastikan kebutuhan para petugas terpenuhi secara optimal. Menghadapi keterbatasan sumber air di area kebakaran, komite menyiapkan langkah strategis dengan membangun tampungan air terpadu berupa kombinasi embung dan sumur bor di titik-titik elevasi rendah. Demikian Wahja pukul 15, Maluku Tunggadi Wahja selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudan allazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

setiap helai benangnya. Ada gamelan, suling, dan angklung yang berbisik lirih, mengalun senandung persatuan. Kita Indonesia, bukan sekadar nama, tapi rasa. Rasa yang mengikat hati dari Sabang sampai Merauke. Dari tarian zaman yang membahana, hingga tenun ikat Nusa Tenggara yang merangkul warna. Di setiap budaya, kita belajar mencintai. Bukan hanya tanah air ini, tapi juga satu sama lain.

0: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
1: Iya, kenapa emangnya?
0: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
1: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
0: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
1: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
2: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.
3: Syukurin dia jatuh ke parit. Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
4: Dek, ayo kita duduk dulu.
3: Ayo.
4: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
3: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
2: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un, selamat. Debi minak muaki ndaikan ces sunyini di papun jengeran kuti api kabah. Kekalau minak muaki sunyini dalam keadaan sehat ya. Di hani Sabtu tanggal 15 September 2026 amalia ngancai minak muaki di Prodangdut di dawa Debi hani sinji togok kana pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Jadi gue minak muaki sehaga gabung dacok telepon di 0721255112 atau di WhatsApp Rompat di 08 11720 9885. Amal yang angkat pai. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya abang ganteng?
1: Woi, demi Allah, demi Rasulullah, Bu, tambah ganteng dirimu sendiri kayak mana, Bu?
0: Masya Allah, tabarakallah.
1: Astagfirullahaladzim. Suaramu kok agak serak-serak becek, kenapa Bu, habis konser ya?
0: Enggak habis konser.
1: Kenapa?
0: Biasalah ya, namanya juga perempuan gitu kan.
1: Oh, aku pikir habis konser loh Bu dirimu kok. Enggak aku gitu kan.
0: Kalau seandainya konser nanti tiketnya enggak laku.
1: Ah, itu kan menurut pendapat ibu, orangnya punya ibu jadi direktur mesti keren kok.
0: Masya Allah, masya
1: nah,
0: Allah.
1: Tukang kuahnya keren kan, bu mau ketawa ibu takut ya.
0: Tahu aja nih, nanti tiba-tiba hilang lagi nih suaranya kan?
1: Ya enggak lah, justru kalau berkumpul seperti ini bu ya yang ada semakin sembuh.
0: Oh gitu ya?
1: Ya iya, karena nggak ngelamun.
0: Oh gitu, iya tapi ngomong terus. Tenggorokannya sakit.
1: Oh ya, apalah sakit.
0: Oh, makanya kemarin-kemarin kan sampai habis suaranya karena yang ngomong terus kan.
1: Kok pikir ibu amannya habis konser gitu kan?
0: Enggak konser. Kalau sana konser juga pasti enggak laku tiketnya gitu.
1: Ya, optimis aja lo, Bu. Nyatanya itu bisa kok.
0: Bisa apa? Bisa gila? Ya?
1: Bisa membina Pro 4, bisa membina yang lain-lainnya.
0: Oh gitu ya, Masya Allah. Ya Allah, mau barik. Ya udah.
1: Aku request ya, Bu ya.
0: Boleh, apa tuh?
1: Dari Rana Rani yang benci.
0: Oke, siap.
1: Itu kan benci sama ibu loh. Tapi kalian benci sama ibu lagi yang lambat.
0: Gak apa-apa. Enggak lah. Kan apa sih, di dunia ini kan gak semua orang itu kan suka sama kita kan.
1: Ya, ya betul kan? Bu, ya itu ada dua loh bu.
0: Ada orang yang suka, iya. Ada juga orang yang gak suka.
1: Nah, iya, tapi kalau aku menyukai kok bu. Menyukai iya.
0: Ya kalau seandainya ada orang yang suka sama kita ya alhamdulillah wa syukurillah. Kalau seandainya enggak ya, ada aku. Ada yang enggak suka juga ya alhamdulillah. Itu jadi urusannya dia gitu kan.
1: Iya,
0: urusan yang pesan kita.
1: Ya, itu kalau kata bahasa planetnya tuh aku mangan ranjau lu. Wey, ngono lu, Bu.
0: Apa tuh artinya?
1: Saya makan enggak minta Anda gitu loh.
0: Oh, betul. Iya benar. Ya,
1: kalau aku bersih mau enggak tuh apa? Kalau kata anak-anak yang sekarang tuh bahasa masakil tuh LGBT emang gue pikirin gitu loh.
0: Iya benar. Itu biarkan jadi urusannya dia gitu kan, jadi masalahnya dia gitu kan. Betul. Untuk nggak suka sama kita. Yang penting ya udah, kalau sana memang ada yang nggak suka sama kita ya udah alhamdulillah.
1: Yang penting tuh sekarang tuh on air.
0: Iya.
1: Request duduk manis minum kopi. Udah.
0: Iya nih kopinya aja nih yang belum ada nih. Aduh. Gimana?
1: Jangan, nanti ibu sama tambah parah suaranya.
0: Oh gitu ya. Bisa aja nih.
1: Yang jelas ibu dengerin suara aku aja sama kok dengan minum kopi.
0: Aduh.
1: Salamnya buat semua yang lagi denger ya bu ya.
0: Oke deh.
1: Kalau terbiasa biasanya buat ibu ya cepat sembuh dan cepat baikan dan amin. Bisa menjadi kita apa ya? Bisa menjadi yang terbaik lah.
0: Amin.
1: Aku pamit.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Abdullah yang ada di Wai Kanan. Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: baru sampai ku aduh lalang. Apa sih bang, saya lucu bang, berbagi lah bang. Berbagi api saya di lalang kosina.
1: Ya.
0: Awak nangido.
1: Ya.
0: Ya api kita haga nangis lagune siapa?
1: Lagu aku lagune.
0: Lagune uat benci uat sekuntum mawar merah anjak Rido Roma jama bikin candu anjak Siti Badriah.
1: Sekuntum mawar merah.
0: Sekuntum mawar merah.
1: Ayo. Bunda Ras juga bayar, semoga sehat.
0: Iya amin.
1: Mama Lira, selamat kembang.
0: Iya amin.
1: Minan wati tersem. Ning bukti kanggil. Ini pulau panggung, bunda tambah lakung timur. Gigi yang kuasaran, Erin kecuaran.
0: Iya.
1: Pendik berkutatan. Dasar Raja Basah, Pakir Kakak Tani, Mama Kukri, Dasar Asun Tunggu Luren, Remeli di Wai Kanan, Epa Wai Kanan, Timo Wai Kanan, Jeka Wai Kanan, Dajak Tunduk, Pak Budelman di Wai Kanan. Ada.
0: Okay.
1: Terima kasih ya.
0: Iya bang, jama-jama. Api? Suara ni? Oh, hadulau, yuk, payuk kita. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abang Senin ya, sudah telepon juga di Prodangdut ya. Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum. Oke, ternyata terputus ya, minak muakhi. Boleh telepon lagi di 0721255112 atau di WhatsApp Rompat ya di 0811720985. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tapi pun sikamnya waikan.
0: Waalaikumsalam. Iya pun.
1: Sinan Munir.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Amalia ya.
0: Iyo.
1: Yo, salam sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Semoga salam-salam nama dia ya.
0: Iyo, payu kita.
1: Salam-salam Sika, khusus sama Paulina, Kak Rata Gita, Sehat di Pahamon, di Pahoman ya. Semoga sehat selalu bersama keluarga ya. Salam untuk keluarga di rumah, semoga sehat selalu ya. Kemudian yang ada di Lampung Timur, Lampung Tengah ya, kemudian Lampung Selatan ya. Salam kemarin ya Sika, Sinan Munir, Sehat di Waikanan, Birbih ya. Sika mengucapkan selamat ulang tahun ke 81 RRI ya. Semoga jaya di udara ya, abadi di hati.
0: Amin.
1: Nah, kemudian yang ada di sini Wai Kanan 15 kecamatan sampai terkalis jauh ini ya. Salam sehat selalu dari Sinan Munir. Kemudian yang sewa di Pisina Bandar Lampung, demikian juga ya. Kemudian sewa di Oko Timur, Oko Selatan ya, sama semua ya. Semoga sehat selalu. Nah untuk Mbak Amalia, terima kasih waktunya. Semoga sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah ya. Tapi pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun lagu ni api Sinan Munir. Ya aduh nutukan gaoh hatina yo. Pak Yuki dah minak muaki. WhatsApp lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Sama Sisi di Palembang.
0: Siapa?
2: Sama Sisi di Palembang.
0: Sisi.
2: Iya, betul sekali.
0: Sisi di Palembang.
2: Iya, Mbak.
0: Oh, gimana kabar Palembang?
2: Nah, kabarnya panas luar biasa.
0: Panas, sama aja di sini juga. Di sana terdampak sama kabut asap nggak?
2: Jauh, nggak.
0: Oh, jauh.
2: Kabut asap ya, ini tiap hari kabut asap udah 2 bulanan ini.
0: Masih. Oh, ya Allah.
2: Di sini aja sekolah masih belajar online, Kak.
0: Oh, dari kapan itu, Kak?
2: Udah 2 mingguan lah, jalan 2 minggu.
0: Oh ya Allah, mudah-mudahan segera membaik ya udaranya.
2: Iya, ini sama Mbak siapa?
0: Amalia.
2: Oh, salam kenal Mbak.
0: Sama-sama Kak Sisi, salam kenal juga.
2: Oke, bagi lagu dong.
0: Lagunya ada Benci, terus ada Sekuntum Mawar Merah dari Ridho Roma, sama Bikin Candu dari miliknya Siti Badriah. Mau yang mana?
2: Aku mau kasih Bunga Mawar Merah aja deh.
0: Oke, buat siapa? Hayo.
2: Ini nih, jadi malu.
0: Iya, iya, iya.
2: Semua aja deh yang lagi dengarnya. Udah banyak banget yang masuk kan tadi.
0: Benar.
2: Di sini jaringan internetnya kurang baik, Mak.
0: Di mana Palembangnya, kalau boleh tahu?
2: Saya di Palembang, Jakabaring.
0: Jakabaring, di Jakabaring sinyalnya kurang bagus.
2: Ini ya, lagi ada pemadaman listrik, jadi suaranya nggak begitu jelas.
0: Oh, begitu. Putus-putus sinyalnya gitu. Ya. Kakak ngedengerinnya lewat RRI Digital kah?
2: Iya, betul banget.
0: Iya, benar. Jadi jaringannya lagi kurang bagus gitu ya, diterimanya di Palembang gitu ya. Untuk RRI Digitalnya ya, untuk streamingnya ya. Oke, baik, nanti akan kami sampaikan ya ke teman-teman teknik gitu kan, apakah ada kendala di sini gitu kan.
2: Bermasalah dari handphone di sini.
0: Oh, jaringan di sana begitu ya. Oke, baik.
2: Oke. Lagi mati. Jadi apa mau dengar radionya langsung kan enggak dapat.
0: Iya, betul. Ya udah, ada lagi Kak Sisi.
2: Salam Mbak, semua aja Mbak. Ucapannya selamat siang aja deh. Selamat menikmati sorenya.
0: Oke, siap. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Kak Sisi, tetangga kita nih ya, di Jakabaring, Palembang, yang udah gabung juga di Prodangdut untuk edisi sore hari ini, hari Sabtu, tanggal 19 September 2026 ya. Minak muakhi sabaran ya, ada dua lagu nih yang harus Amalia putarkan. Mudah-mudahan lagu ini bisa diputar semua. Jadi nanti setelah waktu jam 16, Amalia buka kembali line telepon dan juga WhatsApp-nya ya. Tetap bersama Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: Wacht jam 16.
1: Bina Muari Satuan Samapta Polres Waikanan menggelar patroli presisi di sejumlah titik rawan di wilayah Belambangan Umpu pada Jumat malam. Kapolres Waikanan melalui Kasih Humas menjelaskan kegiatan patroli dilakukan untuk menciptakan situasi Kamtipmas yang kondusif. Petugas memberikan edukasi serta imbauan Kamtipmas agar masyarakat senantiasa waspada dan turut serta menjaga Harkamtipmas di lingkungannya masing-masing. Hadirnya anggota polisi di tengah-tengah masyarakat pada malam hari bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman serta mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan. Beranjak met informasi Saibari, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon, Jawa Barat menggencarkan pemantauan kualitas lingkungan hidup semester kedua pada 2026 dengan menguji sampel air sungai dan mengukur kualitas udara ambien di sejumlah titik. Ketua tim Kerja Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon mengatakan pemantauan tersebut dilakukan secara berkala untuk mendapatkan data kondisi lingkungan di wilayah Kota Cirebon. Untuk kualitas air, Dinas Lingkungan Hidup mengambil sampel dari 13 titik sungai yang tersebar di wilayah Kota Cirebon untuk selanjutnya menjalani pengujian di laboratorium. Pengujian tersebut digunakan untuk mengukur parameter air berdasarkan baku mutu, sekaligus mengetahui kondisi pencemaran sungai secara berkala. Program pemantauan tersebut menggunakan sumber pendanaan dari APBN, APBD Provinsi Jawa Barat, dan APBD Kota Cirebon. Pemantauan udara dengan metode pasif sampler telah berlangsung sejak 8 September 2026, sedangkan pemantauan 4 titik akan dilaksanakan pada tanggal 14 hingga 17 September 2026. Demikian Wakca jam 16, Mula Putungga di Wakca selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat lampau.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Kembali bersama Amalia Minak Muakia masih di Prodangdut untuk edisi sore hari ini di hari Sabtu tanggal 19 September 2026 ya. Dan Amalia kembali buka line telepon di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Pro4 di 0811720988. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana Bu? Gimana Cak kabarnya nih?
1: Kabarnya alhamdulillah Kak, sehat.
0: Alhamdulillah sehat kalau gitu ya. Topan mau dengerin lagunya siapa?
1: Bisa request enggak Kak?
0: Mau request lagunya siapa?
1: Tamu malam Minggu bisa enggak?
0: Tamu malam Minggu boleh.
1: Salamnya tadi yang dari Waikanan ada Bang Sisinan Munir, ada juga Bang Abdullah dari Waikanan, terus ada Bang Ramli, ada Bang JK, ada juga Litrimo, ada juga Mang Darman. Kemarin-kemarin sering masukkan juga ada Mami Ratna Julita ya, di Pahoman, terus juga ada... spesialnya buat istri aja Kak, saya selalu spesialnya buat Kak Amelia, semoga suaranya mulai Kak ya.
0: Amin. Iya, sama-sama Topan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih untuk Topan ya sudah telepon. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Hai.
0: Halo.
2: Tadi pun.
0: Iya pun.
2: Kenapa suaranya?
0: Suaranya biasa abis jalan-jalan.
2: Kemarau.
0: Jalan-jalan.
2: Jalan-jalan kemana?
0: Kang Apin sehat.
3: Sehat dong.
0: Alhamdulillah. Jangan Masalah jangan hilang suaranya.
3: Itu kayak habis saudang dutan aja.
0: Iya, ya namanya
3: British.
0: Namanya juga namanya manusia ya kan.
3: Presenter.

0: Kopi juga enggak nih, gimana ya?
1: Pesen aja di warung.
0: Warungnya tutup.
1: Lagunya ikutan aja lah apa yang berputar.
0: Oke, siap.
1: Kalau lagu mah enjoy aja, semuanya bagus.
0: Siap.
1: Salam ya.
0: Boleh.
1: Sembari nunggu tukang sayur sembari masak.
0: Waduh, masak apa Kang Apin?
1: Ya masak nasi dong.
0: Oh, masak nasi.
1: Rebus air dulu.
0: Oh iya, benar.
1: Iya, namanya hidup sendiri, yang penting happy.
0: Iyalah.
1: Yang penting kan sehat jasmani dan rohani.
0: Betul.
1: Yang penting selalu ibadah sama ilahi robbi.
0: Benar, 100%.
1: Yang penting mandi pagi.
0: Iya, boleh. Kalau seandainya nggak kemana-mana nggak masalah lah ya, nggak mandi pagi.
1: Kayaknya jorok ya. Jorok.
0: Kan nggak kemana-mana, Kang Apin.
1: Sekarang nggak bagus itu.
0: Oh, nggak bagus
1: juga
0: ya.
1: Juga jaga kebersihan, kata Pak Ustaz.
0: Betul, karena kebersihan adalah sebagian dari
1: pada iman.
0: Ya benar. Jamaah.
1: Kalau iman kita kuat, godaan setan lewat. Lanjut. Buat Mbak Melia ya, selalu ya.
0: Amin.
1: Sama keluarga besarnya, mudah-mudahan sukses lancar.
0: Amin.
1: Lancar beribadah,
0: amin.
1: Lancar berumah tangga nanti ya.
0: Amin.
1: Lancar yo bekerja dan semuanya semua lancar ya.
0: Amin.
1: Dan juga disayang sama keluarga, sama orang-orang yang tercinta.
0: Amin.
1: Tentunya sama atasnya juga disayang.
0: Amin.
1: Jadi karyawan yang baik.
0: Amin.
1: Independen.
0: Insya Allah.
1: Iya, independen ya.
0: Insya Allah.
1: Serong kiri, serong kanan.
0: Kok udah independen terus serong kiri, serong kanan? Kayak lagu ya, gitu.
1: Ya, kalau mobil kan serong kiri, serong kanan.
0: Iya.
1: Maka lurus aja.
0: Ya, kalau seandainya jalannya lagi rame, ya nggak boleh serong kiri, serong kanan, nabrak.
1: Iya, kalau rame.
0: Iya.
1: Kalau hanya belok, ya belok.
0: Iya.
1: Nyesel dulu, tapi.
0: Jangan asal serong kiri, serong kanan.
1: Sabuk pengamannya dipakai.
0: Betul. Iya, lanjut.
1: Juga dipawa.
0: Iya, lanjut.
1: Jangan
0: lanjut,
1: bawa duit aja. Kena pirang. Jangan mentang-mentang karyawan air ini gak bawa SIM.
0: Oh, harus dong.
1: Nah, lanjut. Bapak Peri Widodo sama Ibu ya. Saya selalu Bapak ya. Sukses lancar pokoknya. Sama Bang Peri Nuryadi ya. Sama siapa lu itu? Bang Leonardi ya. Bang Leonardo sama Bang Medi Irawan.
0: Iya.
1: Dan Nurul Minasusi, Mbak Melia, udah kali ya. Mbak Nona Karisma sama Bang Reja. Mbak Jahra ya.
0: Iya.
1: Sama Mbak Nomi sama itu apa? Mbak Juwita ya.
0: Iya.
1: Lanjut ya. Keluarga besar dikasih saya selalu ya. Dede apa sama Ibu ya. Sukses lancar pun ya. Sama Pak Detrimo, Pak Darman, Pak Bang Ramli ya, Bang JK, Bang Munir, Mbak Suryati ya. Sama ini ya, siapa tuh? Kung Senen ya, Bang Jomblo, Bang Nurdin, Mbak Eni, sama Bang Ham ya, sama Mbak Darmi, sama Mama Lila ya, saya selalu ya, Bang Ento, Bunja Samba, sama Bang Panji, sama lebih, sama yang Dawi di sana ya, Sulawesi okay. Ya, sama di Mangluku, saya selalu Mbak Ayu ya, sama yang di Jambi ya, Bang Yusuf ya, saya selalu sama keluarga besar yang lanjut ya, sama ini, Waputi sama Udo ya, sama siapa tuh? Bang Buyung, Pak Amin, Asidi ya, Bang Gali, Bandara Segabaya, Merasa Kedamaian, sama Mbak Irma Gunter ya, sama Mbak Armansa, sehat selalu. Lanjut, sama ini ya, Kang Irin ya, Kang Irin, Bang Sultan Cebuai, atau apalah yang pilihan, sama Bang Yogi, sehat selalu ya, sama ini, di sini nih, siapa itu?
0: Siapa?
1: Penyiar RI yang senior itu. Baratna,
0: Bun. Mami Ratna.
1: Ya. Nah, kalau saya sukses lancar, Bunda ya. Lanjut, sama ini dikit lagi ya. Riko, Mbak Sarinatar ya. Sama Pak Dekat Timan, kemana udah lama ya, Mbak Rin.
0: Iya.
1: Abah Sapri, Bunda Moy, Lungsir ya. Sama Bang Awi, seunyin-unyin.
0: Oke.
1: Okay. Lagunya ikutan saja. Spesial ya. Buat Dede Pak Delia saat selalu.
0: Oke.
1: Okay, ucapannya ada piyul lah bukan saat selalu.
0: Oke, okay, siap.
1: Sukses lancar ya. Yang lomba juga lancar. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Terima kasih untuk Kang Apin yang udah gabung juga ya di Prodangdut sore hari ini. Ada Kang Irin. Halo, assalamualaikum Kang Irin.
2: Waalaikumsalam.

0: mapi ka ba kami?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Ayo, sa kabak siya, ayo. Kwa suara ka muna, ayo. Tapi mardu ko.
1: Dacho, iyo
0: lah. Ano sa kabucho, manangis.
1: Iyo.
0: Ayo, sehat, ya?
1: Sehat,
0: sehat. Amin. So, kwa kuya, kalau lu tangi, ya?
1: Amin, amin, amin. Malo,
0: suara lu.
1: Iyo nyin tenggorokannya muni mak sakit.
0: Iyo lah. Ya kata kalau sarah sih kau nasi nyakit. Apa lagu?
1: Lagune di DJ Uwa tamu malam minggu. Kadusina Uwa cinta tak seperti gaun. Jama jangan tinggalkan aku.
0: Oh jangan tinggalkan aku lah. Oh. Tinggal kau memang penyiar lagi menangis lagi dah benar. Di studio goyoh ngeles. Iyalah. Hampa ke mangedok ono. Salam-salam ya.
1: Heeh.
0: Terima kasih ya Alpin aja ya, pin bola-bola ya. Makasih sengole. Dia nak topan ya. Dia mah Senin, mak lupa mana Nurdin ya. Dia mah buah putri kayak udah, mak lupa mana. Ibu Ros kedamaian, Bunda Ros ya.
1: Heeh.
0: Zaini di satu miling, mak lupa mana ya. Bang Darson Raja Basa ya.
1: Heeh.
0: Dia mah ya Bang Pendi ke selatan ya. Dia mah Datuk Atin.
1: Iya.
0: Mbah Jarwo ya, Bahrin, Bunda Samba, dia mah Amir, mak lupa mana ya. Acibi, Nabila ya, mak lupa mana ya. Dia mah apa lagi lah dan pilihan ya mak pokoknya sukan sebuah ya nama ngucup siwa ya mak sedih wai kanan pokoknya sunyi wai kanan lah oh, kalau saya okay. Selalu ya
1: iya
0: yes. Oh ini dia mak jadi siapa lagi ya pokoknya dia mak jomblo ya ham-ham sama Dila mak lupa mana ya dia mak jadi rara di gunung air dia mak okay. Sunyi juga melihat ya
1: oke
0: okay. Jaga siap. Kesehatan ya
1: iya kalau
0: bang ya.
1: Amin
0: kasih.
1: Amin.
0: Assalamualaikum
1: amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih gue Bang Irin di Gunung Batu ya. Halo, assalamualaikum. Oke, ternyata diputus. Ya udah nggak apa-apa. Ada siapa lagi? Ya, ya. Oke. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa ini? Kak Eva ya?
2: Ih, gak tahu. Kenapa suara Kak Amel serak-serak basah?
1: Daripada serak-serak kering.
2: Tahu aja nih orang.
1: Aduh,
2: ya. Sehat. Karena Kak Amel ya, karena gak rajin mandi pagi, makanya serak-serak kering.
1: Bener.
2: Ya,
1: tapi kan
2: walaupun gak rajin mandi pagi, yang penting happy gitu aja lah.
1: Iya, kan kalau seandainya nggak pergi gitu kan.
2: Kalau saya jujur aja sih, jam 12 baru mandi gitu aja. Iya, saya nggak mau muluk-muluk orangnya.
1: Jam 12 ya, baru mandi ya. Jam
2: mandi sore gitu kan, udah. Kan orangnya. Apa lagunya?
1: Lagunya ada Tamu Malam Minggu, terus ada Cinta Tak Seperti Gaun, sama ya. Jangan Tinggalkan Aku.
2: Lagunya nggak boleh request coba.
1: Apa tuh?
2: Apa tadi ya?
1: Apa?
2: Aku minta lagunya ini aja deh.
1: Siapa?
2: Dari siapa aja yang penting dari Tati Ada Akhir Mbak.
1: Derita tiada akhir, ya Allah.
2: Iya, emang tiada akhir. Ada aja masalah. Orangnya nggak rajin mandi pagi.
1: Itu lagu dari siapa ya? Derita tiada akhir.
2: Dari banyak itu ada Rada Rani, ada pokoknya banyak versinya itu.
1: Barang. Derita tah?
2: Iya. Dari baju yang dari Kak Amel juga ada lagunya.
1: Oh. Aduh duh. Coba nanti dicari ya. Ya. Kirim-kirim salam dulu.
2: Salamnya tadi udah diwakilin sama di Candipuro tadi.
1: Oke, siap.
2: Ada kan lagunya ya, Mbak? Usahain dong, ada ya.
1: Lagunya siapa sih? Dia Derita Tiada Akhir ini, ya Allah.
2: Ada Rana Rani.
1: Ada
2: terus, yang Dewi Nasya Rosmala juga ada.
1: Adanya Derita di Atas Derita nih.
2: Oh, enggak ada ya? Kalau enggak ada
1: Rana Rani.
2: Ya.
1: Coba tadi Rana Raninya yang udah diputer lagunya Benci.
2: Aku kan gak benci sama orang, aku gak pernah benci sama orang kok.
1: Enggak, judulnya benci loh maksudnya.
2: Kalau gak ada ini aja deh.
1: Apa tuh?
2: Mulut manis hati berduri aja deh. Dari Is Ariska ya.
1: Bentar, apa? Mulut
2: manis hati berduri.
1: Sebentar ya. Mulut.
2: Mulutnya manis Mbak Mel.
1: Siapa?
2: Di hatiku gak berduri ya.
1: Oke deh, Is Ariska ya.
2: Ya.
1: Mm-mm, boleh.
2: Aku pamit ya.
1: Iya sama.
2: Aku kan mau mandi sore, belum mandi pagi.
1: Iya. Oke, siap.
2: Ya.
1: Iya.
2: Kabar, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Panjang umur, kepikirannya untuk Bang Apin aja.
1: Oleh. Oke. Okay,
2: okay, lagi masak, okay. Semoga enak masakannya ya.
1: Oke. Okay. Iya.
2: Ya, oke,
1: okay, ya, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Eva yang ada di kanan ya. Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum. Oke, okay, terputus minak muahi ya kan. Aduh, aduh. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
3: Mang Darman di seputaran stasiun.
1: Mang Darman, stasiun betul. Mana nih?
3: Blambangan Umpu.
1: Blambangan Umpu, Waikanan ya.
3: Betul.
1: Gimana kabarnya?
3: Kabarnya sehat.
1: Alhamdulillah, sehat Mbak terus ya.
3: Juga sehat ya.
1: Iya, insyaallah sehat. Mang Darman, halo.
3: Ya.
1: Iya, ya. Mau denger lagunya siapa nih?
3: Lagunya yang
1: diputer ada tamu malam minggu.
3: Nah, tamu malam minggu aja Mbak.
1: Oke, siap. Lanjut.
3: Kirim tadi sudah diwakilin sama Bang Apin apa tadi ya? Ya, Bang Apin. Untuk semuanya. Untuk kru-kru. RRI Bandar Lampung semuanya diberi kesehatan selalu aja.
1: Amin.
3: Buat Mbak Amelianya selalu beri kesehatan, panjang umur, murah rezekinya dan keluarga besar Mbak Amelia ya.
1: Amin.
3: Kalau pulang nanti bawa kendaraan yang hati-hati Mbak ya.
1: Iya, makasih.
3: Mang Darman pamit.
1: Iya.
3: RRI mengudara untuk Indonesia. Tabikun.
1: Iya pun, terima kasih Mang Darman. Insyaallah hati-hati terus ya. Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, tadi pun.
1: Iya pun, apa kabar Mang Jomblo?
4: Alhamdulillah, Kak Amelia, kabar Jomblo sehat.
1: Alhamdulillah, senang hatinya ya dengerin minat muaki semuanya sehat. Alhamdulillah sehat Moni.
4: Amin. Lagunya kita
1: lagunya buat tamu malam minggu. Kadusina uat jangan tinggalkan aku. Terus ada juga yang mau diputer mulut manis hati berduri. Yang mana?
4: Jangan tinggalkan aku aja Kak ya.
1: Jangan tinggalkan aku aja. Oke, okay, baik.
4: Dalam ibadah yang sampah. Buat Bang Irin, Bang Jaini, Mama Rido, Mama Kungki, Nyanwati, Datamba Nabila, Watamba Sirken Maman, Datu Atin, Putra Jawa, Mak Atin Bolo-Bolo, dan Kak Eva juga di kanan Mat Sore. Jangan lupa. Dan Kak Melia nih, semangat tugas Kak Yo.
1: Iya, terima kasih. Iya.
4: Selamat tugas.
1: Api.
4: Kiti luni. Buten deh ibah jati.
1: Cakap.
4: Dan tuat Jawa saya mak bangi. Dan dikuku kau di hati.
1: Iyo.
4: Kasih Kak Yo.
1: Iya, zaman-zaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih untuk Bang Doni Jomblo. Ya, sudah gabung juga di 255112. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana?
5: Dari Bung Hang.
1: Halo.
5: Halo.
1: Oh iya. Mas Buyung Hampa, gimana kabarnya?
6: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya.
6: Alhamdulillah.
1: Iya.
6: Kan itu suaranya.
1: Kenapa? Iya nih, abis jalan-jalan suaranya biasa ya. Kenapa?
6: Belum sembuh-sembuh suaranya.
1: Lemas. Iya.
6: Senang dengernya Mbak mereka itu.
1: Kenapa kenapa?
6: Seneng dengernya suaranya.
1: Ayo lo kok seneng? Akunya tersiksa. Mas Buyung Hampa ya bisa aja nih. Aduh.
6: Serak-serak seneng.
1: Lagunya apa? Lagunya yang mau diputar ada Tamu Malam Minggu, ada Jangan Tinggalkan Aku, terus ada juga Mulut Manis Hati Berduri. Mau yang mana? Yang mana? Mulut Manis Hati Berduri ya. Oke deh, siap. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Buyung Hampa. Udah Buyung Hampa ya. Seneng kata yang ngedenger suara Amalia seperti ini. Aduh, aduh. Minak muahki, kita rehatan dulu ya. Udah banyak nih telepon yang Amalia angkat. Oh, ada yang masuk lagi. Udah deh, Amalia angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
1: Iya, jak siapa Didi Pak?
7: Jak Wai Kanan.
1: Siapa Nji?
7: Ali Abdul Hamid.
1: Abdul Hamid di Wai Kanan.
7: Iya.
1: Iya, kepa di Kabah.
7: Ya Allah, alhamdulillah munyai dalih merawat.
1: Amin, alhamdulillah. Payu. Bang Abdul Hamid taga nangis lagu ne siapa?
7: Taga nangis ko lagu ne sa picar sini ko.
1: Siapa?
7: Jangan tinggalkan aku.
1: Oke, siap. Jangan tinggalkan aku.
7: Kirim-kirim salam, Pak. Wai seunyina pendengar setia jak Wai Kanan tempat Cawali sama di bagian Bandar Lampung nyok namuni jaja spesial na Wai Karat na Wai Jema Bangedo jika baya ingok sikam Karat na Jema Bangedo aja penyiar lama di RRI Bandar Lampung.
1: Iyo, temondo senior sina.
7: Nama lengkapnya Edo Permana, Darata Juwita.
1: Temondo.
7: Iya. Dan gue kakak selagi siaran, kamu ucapkan terima kasih. Semoga selalu diberi kesehatan.
1: Amin. Amin.
7: Panjang umur. Saya keluarga besarnya dapat dalam keadaan sehat walafiat seunyin.
1: Amin, Allahumma amin.
7: Ya, terima kasih atas ijabah. Assalamualaikum tabikun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih minak muakhi seunyin nih ya. Kadu gabung ya di Prodangdut, genta kam terdengi kopai lagu ne ya. Sabakan minak muakhi.

0: September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Saya masih iki oleh proyek gede beneri jalan rusak kampung iki. Mamas dikasih amplop kambek proyek kontraktori. Tapi kualitas jalane kudu dikurangi. Piye iki, Dik?
1: Cocok, Mas. Cocok banget. Emang harus seperti itu, Mas, supaya kita mendapat keuntungan yang banyak. Emang seperti itu. Enggak apa-apa masalah kualitas, biarin aja. Yang penting kita dapat keuntungan banyak, Mas.
0: Iya toh, maksud Dedek enggak ngerti Mama Siki.
1: Ya elah, Mas, masih nanya zaman sekarang, Mas. Kita ini perlu hidup bermewah-mewahan. Liburan, minum di hotel, beli HP bagus, skincare dan lain sebagainya. Masa Masnya enggak ngerti sih?
0: Ojo koyo ngono, Dek. Mama sih wedi di penjara.
1: Hai, Mamas mah takut duluan belum aja bertindak. Pokoknya Mas, udah ikutin aja saran saya ya. Kurangin kualitasnya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Supaya kita jalan-jalan.
2: Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Salah satunya korupsi meningkatkan kemiskinan, dan dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut.

0: kasihan ya. Masih banyak anak-anak Indonesia yang ingin sekolah, tapi terkendala biaya.
1: Iya ya, padahal mereka kan juga punya mimpi yang besar.
0: Untung sekarang ada sekolah rakyat.
1: Bener banget. Program ini ngebantu anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak secara gratis.
0: Jadi, mereka bisa belajar, berkembang, dan mengejar cita-cita.
1: Karena masa depan bangsa lahir dari anak-anak yang mendapatkan kesempatan.
0: Semoga tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah.
1: Dan semua anak bisa berkata, aku juga bisa sukses.
2: Tidak semua anak lahir dengan kesempatan yang sama. Namun setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, perhatian, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sekolah rakyat, anak-anak dari keluarga kurang mampu kini memiliki kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Karena pendidikan bukan hanya tentang sekolah, tetapi tentang membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Yuk sama-sama kita dukung sekolah rakyat demi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih cerah. Sekolah rakyat hadir untuk masa depan anak bangsa.
3: Semangat belajar!

0: Ya, minak muari indai kanca sonyi dari Papua Njanganan Kuti, Amalia Pagun ngebuka line telepon Neyu di 0721255112 di acara Prodangdut untuk Debi Khani Sinji. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bang JK yang ada di Waikanan.
0: Bang JK di Waikanan, gimana kabarnya Bang?
1: Alhamdulillah sehat juga. Gimana kabarnya Mbak Amelia?
0: Alhamdulillah sehat. Walafiat.
1: Mbak Amelia kan?
0: Iya, Amalia ini benar.
1: Ya.
0: Kenapa?
1: Sehat ya Mbak Amelia?
0: Insya Allah sehat.
1: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin. Allahumma amin.
1: Apa lagunya Mbak Amelia?
0: Sebentar ya, lagunya ada 7 kata cinta, ada sumpah benang emas, sama kejam.
1: Kejam, oh kejam. Dari Rita Sugiarto ya.
0: Ya boleh, sebenarnya sih bukan ya ini.
1: Dari siapa itu kejam itu?
0: Mansyur.
1: Oh dari Mansyur.
0: Gak apa-apa.
1: Mbak Amelia. Jangan kejam-kejam ya.
0: Iya, insya Allah enggak. Jadi kejam aja nih.
1: Ya, salamnya ya.
0: Iya, boleh.
1: Salamnya yang ada di Bandar Lampung. Bang Edo, selamat sore. Bang Sopan, selamat sore juga. Bang Jumblo, selamat sore. Bang Ham-Ham, selamat sore. Bang Apin, bolo-bolo, selamat sore juga.
0: Iya.
1: Buat Mbak

0: Padang. Buat Bang Pendi yang ada di Ukus Selatan, selamat sore juga. Buat yang ada di Jambi, Bang siapa itu?
1: Ada Pak Hamzah Yusuf.
0: Yo, Bang Yusuf yang ada di Jambi, selamat sore Bang Yusuf. Buat Mbak Nabilanya, selamat sore juga. Yang ada di Waikanan semuanya, mudah-mudahan sehat selalu. Khususnya pro Waikanan, karyawan-karyawati RRI Waikanan, Mang Aris, Bang Nando, Mbak Tina, Mbak Yani, Mbak Yeni, sama Mbak Bonita, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
0: Buat Mbak Mbak Amelia ya? Mbak
1: iya,
0: Amelia,
1: benar.
0: Yang bisa diberi kesehatan selalu bersama.
1: Amin.
0: Mbak Amelia.
1: Amin.
0: Terima kasih. Iya. Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum, Tabibun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Terima kasih untuk Bang JK ya, yang sudah telepon juga di 255112 ya. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Ibu Rara, Bunda Rara, gimana kabarnya Bun?
2: Bici loh.
1: Kenapa?
2: Bici.
1: Apa sih?
2: Bici.
1: Oh Bici. Bunda. Oh Bici. Oke. Bici Rara, gimana kabarnya?
2: Lemas dah.
1: Kenapa lemas? Kan ini weekend loh.
2: Enak, enggak kerja.
1: Aduh.
2: Pejuang rupiah.
1: Saya juga nih.
2: Suaranya habis, kasihan bener ya Allah.
1: Iya, tetap harus semangat, enggak boleh lemes ah.
2: Mbak Melia suaranya gini loh, kayak orang sakit, kayak orang sedih yang mendalam gitu suaranya loh.
1: Masa sih?
2: Tapi itu cuman ramalan aku dari jauh.
1: Oh, kedengarannya gitu ya, kayak yang sedih kayak gitu ya.
2: Bukan sedih kehilangan seseorang, tapi sedih
1: kehilangan suara.
2: Ngomong-ngomong habis nyinden di mana sih?
1: Jangan tahu nih suaranya habis jalan-jalan gitu ya.
2: Jangan habis nyinden yang ditakdir sama Andre Taulani itu.
1: Tadinya sih pengen ngikut sama Niken Salindri ya.
2: Keren banget.
1: Tapi kata Niken Salindrinya, udah-udah gak usah kata yang gitu.
2: Kok pantas monde nih gitu.
1: Beda aliran katanya.
2: Iya. Kurang sudah mantas mana
1: ya udah Bici Rara mau iniin lagunya siapa?
2: Iniin lagu ah pokoknya.
1: Ih, pengen dengerin lagunya siapa?
2: Tadi semanjing-manjing sih iniin.
1: Iya gitu loh.
2: Lagunya Elvis Presley aja, Jangan Kau Pergi, ada. Gak ada kayaknya, mau udahlah bilang aja. Kok lama-lama.
1: Apa sih, siapa yang nyanyi?
2: Jangan Kau Pergi, Elvis Presley.
1: Elvi, bentar ya, dicari. Jangan kayak gitu dong. Ih, Elvinya yang mau diputer Sumpah Benang Emas loh.
2: Benar, sumpah, tapi gak pakai benang, emasnya aja.
1: Mumpul lagi, naik ya.
2: Semua melehong loh. Dan tadi Mbak Amelia gak ketawa, ini aku bikin ketawa.
1: Aduh, iya tapi sakit.
2: Sakit apanya sih Mbak? Coba
1: tenggorokannya sakit.
2: Sakit, banyakan makan apa ya? Kalau kelihatan dari sini kayaknya bulet-bulet agak panas gitu. Apa?
1: Bulet-bulet bolong tengahnya itu donat ya.
2: Tapi agak panas Mbak. Bola api kan?
1: Ya udah, Sumpah Benang Emas aja ya.
2: Apa-apa
1: ya udah, lanjut.
2: Aku kalau nelpon Mbak Amelia ini kan ketawa aja ya, kenapa ya?
1: Iya, nanti ini kalau seandainya sampai jam 17 gak diputer lagunya.
2: Oh, iya,
1: nih.
2: Ya Allah, mengganggu banget berarti. Aduh, tadi itu ada pendengar yang ngomongin Mbak Ratna Juwita. Itu kan penyiar lama di era tahun 2000 berapa. Aku yang masih gadis-gadis gitu.
1: Masih unyu-unyu ya.
2: Iya. Dulu waktu ke RRI juga ketemu sih, kalau nggak salah 2006 ya, 2005 gitu.
1: Mami Ratna itu penyiar seniornya kita.
2: Iya. Kalau Bang Chan masih ada?
1: Udah penyiar almarhum.
2: Udah almarhum ini.
1: Iya. Ya.
2: Aku dulu pernah ketemu sih, masih unyu banget dulu.
1: Iya. Kenapa idola ya?
2: Bukan idola, suaranya bagus kalau siaran dulu dia.
1: Bukan lagi jadi terenyuh gitu ya.
2: Sekarang dulu aku ikut kuis, aku dapet
1: ketemu. Oh ternyata itu.
2: Kuis bulan puasa.
1: Ternyata.
2: Sering isi dia.
1: Aduh, ya udah, terus lanjut.
2: Udah, pamit, udah nggak usah salamnya buat semuanya aja, Mbak Amelia, doa yang yeah. tulus, semoga cepat sembuh.
1: Amin.
2: Minum air putih. Ini doanya nih, yeah. Aku bisa limatilah hitam batin min syari maholam.
1: Amin.
2: Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk ciptaannya.
1: Amin, Allahumma amin.
2: Kalau itu lagi benar itu.
1: Tuh kan bu batuk nih.
2: Ya udah, maaf ya mengganggu, Rara pamit.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mina Mafi semuanya yang sudah bergabung di Prodangdut ya, dari tadi pukul 15 dan sampai sekarang ya. Tadi ada penelpon terakhir ada Bici Rara katanya gitu. Gak mau dipanggil bunda tapi pengennya Bici. Ya udah gak apa-apa ya. Sumpah benang emas. Ya udah kita puterin ini lagu terakhir kebersamaan kita di Prodangdut. Terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung dan selalu dengarkan Prodangdut setiap hari dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Amalia pamit, tapi Amalia masih akan terus menemani Minak Mohi hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Wahca jam 17.
2: Mina Muarif, pemerintah Kabupaten Lampung Timur terus memperkuat pembinaan generasi Qurani melalui pelaksanaan seleksi peserta MTQ ke-53 tingkat provinsi tahun 2026. Sebanyak 65 peserta mengikuti proses seleksi untuk menentukan putra-putri terbaik yang akan mewakili Kabupaten Lampung Timur pada MTQ tingkat Provinsi Lampung. Ketua Pelaksana menyampaikan seleksi dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan Kabupaten Lampung Timur dalam menghadapi MTQ ke-53 tingkat Provinsi Lampung. Seleksi diharapkan mampu menjaring peserta terbaik sesuai dengan kemampuan pada masing-masing cabang yang diperlombakan. Sementara itu, Wakil Bupati Lampung Timur menyampaikan apresiasi atas terlaksananya seleksi tersebut. Menurutnya, MTQ tidak semata-mata menjadi ajang untuk mencari peserta terbaik dalam membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membentuk generasi yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, serta memiliki kecintaan terhadap Al-Quran. Beranjak metinformasi Saibari, pemerintah Kota Magelang, Jawa Tengah menyatakan gelaran Borobudur Indonesia Expo 2026 pada tanggal 17 hingga 20 September 2026 menjadi pengungkit perekonomian daerah. Wali Kota Magelang menyampaikan kegiatan ini ditargetkan menghadirkan hingga 40.000 pengunjung dan transaksi mencapai 2 miliar rupiah. Penyelenggaraan kegiatan ini menjadi salah satu strategi pemerintah Kota Magelang untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Ia menyebutkan Kota Magelang memiliki keterbatasan sumber daya alam. Karena itu, kekuatan kota diarahkan pada sumber daya manusia, inovasi, kreativitas, serta sektor jasa dan ekonomi kreatif. Demikian Wakca jam 17, muloh putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat lama.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.

0: di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Tepo sliro.
0: Artinya ukuran badan. Maksudnya diukur atau dikenakan di badan sendiri. Ajakan agar segala sesuatu diukur atau diterapkan pada diri sendiri lebih dahulu.
2: Setiap Agustus, Merah Putih kembali menghiasi jalan, halaman rumah, sekolah, hingga sudut-sudut kota. Tapi Merah Putih bukan sekedar bendera yang kita pasang dan kita kibarkan. Merah mengingatkan kita pada keberanian para pejuang. Putih mengingatkan kita pada ketulusan dan pengorbanan mereka. Hari ini, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata untuk merebut kemerdekaan. Tugas kita adalah menjaga apa yang telah diperjuangkan. Dengan menghargai sesama, dengan menjaga persatuan, dengan melestarikan budaya, dan dengan terus memberikan karya terbaik untuk Indonesia. Sebab kemerdekaan bukan hanya untuk dirayakan, tetapi untuk diisi, dijaga, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Masih di Hello Nih Debihani Minak Muaki ya, sebanyak 1.588 siswa jenjang SD dan SMP di Kota Madiun Jawa Timur ini mengikuti lomba geguritan dan menulis aksara Jawa sebagai bentuk melestarikan atau nguri-nguri budaya Jawa di tengah arus modernisasi. Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun mengatakan lomba yang digelar oleh Dinas Pendidikan Kota Madiun ini merupakan salah satu upaya untuk menjaga supaya budaya dan juga bahasa Jawa itu tetap dikenal dan digunakan oleh generasi muda gitu, Minak Muaki ya. Karena pelestarian bahasa Jawa itu gak cukup hanya dilakukan melalui pembelajaran di ruang kelas ya. Anak-anak juga perlu diberi ruang untuk mempraktekkan sekaligus juga menunjukkan kemampuannya secara langsung. Nah, dan hal ini terlihat dari antusiasme para peserta karena di tengah perkembangan zaman penggunaan bahasa dan tata krama Jawa tentunya juga menghadapi tantangannya tersendiri gitu, Minak Muaki. Dan lomba ini juga sekaligus menjadi momentum untuk mengenalkan kembali nilai tata krama atau unggah-ungguh kepada anak-anak. Dan anak-anak juga diharapkan memahami bahwa generasi muda juga perlu menghormati orang yang lebih tua dan menerapkan tata krama dalam kehidupan sehari-hari ya. Dinas Pendidikan menyatakan bahwa kegiatan lomba ini tidak hanya menjadi ajang untuk mencari siswa berprestasi, tapi lomba ini juga menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengenal kembali bahasa dan budaya Jawa.

0: lucu deh, Mak Cik cantik kali loh pagi hari ini loh begincu. Merona Nian itu warna bibir, Masya Allah.
1: Lah. Siapa nih? Ngeros kan lah noh. Cik nyak ducak kan ya, Mak Cik. Cik ya cawal nyak awet tuh deh yo.
0: Ngeros kan? Lah, ngeros kesakan kok kantongnya luar nga? Aduh, oh iya, bukan Mak Cik. Aduh, jadi siapa nak? Oh, Minan, Masya Allah. Maafkan kali loh. Jadi, I lupa, Minan. Habisnya Mak Cik tuh cantik kali loh. Bibirnya merenah, Mak itu, nah. Masya Allah. Oh iya, Minan. I baru sampai nih. Lah seminggu di tanah air Indonesia.
1: Ya Allah, ngeros. Mak nyatka sekali. Cantik kubah-kubah lamon, yo. Mau danya kada gogoniku kerja di luar apa kuwa tahun ha dulu pa basa lapung ino segelak na lapung titok melayu mak ketihu sa
0: please you know ai kan habis dari luar negeri jadi ya wajar lah kalau bahasa ai itu jadi berubah-ubah campur-campur mak ini.
2: Sangun mak salah kam nguasai bahasa Inggris, apalagi ngegunakan bahasa Indonesia. Kidang, dang lupa jama bahasa daerah.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengandung

suku, agama, dan budaya. Namun disatukan oleh nilai yang sama. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman hidup berbangsa. Menghormati sesama, bermusyawarah, dan menjunjung keadilan. Sudah saatnya kita amalkan Pancasila dalam sikap, kata, dan tindakan. Pancasila, jiwa bangsa.

info jalur evakuasi dan tempat aman. Ketahui info siaga bencana setempat saat liburan ke pantai, latihan evakuasi di berbagai kondisi. Cari tahu cara menyelamatkan hewan peliharaan. Ketahui peralatan peringatan dini setempat. Kenali bunyi atau tanda peringatan dini tsunami. Bersama membangun dinding penahan gelombang tsunami. Menanam tanaman bakau di sepanjang garis pantai. Belajar pertolongan pertama. Ikut tim siaga bencana di daerahmu. Simulasi bencana di rumah. Siapkan perlengkapan siaga bencana. Mempelajari lagi rumahku siaga bencana. Ikuti sosial media penting. Kenali bahaya tsunami. Dengan menerapkan beberapa hal tersebut, diharapkan kerugian secara material maupun nyawa akibat tsunami dapat diminimalisir. Apabila terdapat kerabat yang terluka ketika proses evakuasi bencana, diharapkan

0: foto selfie dulu. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Enggak tuh, kayaknya gak tahu aku. Oh, apa kita angkat aja ya?
2: Jangan.
1: Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
2: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek.
2: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang gak senonoh, kan?
1: Iya juga ya, Dek, ya. Terus gimana?
2: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia, ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
2: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video callnya.
1: Iya, Dek, Kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
4: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita mendengarkan pembacaan surat Hud ayat 69 sampai dengan 75 yang dibacakan oleh Qori Raudatul Jannah.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Minak muari indekan jasa unyini di Papun Cenganan Kuti, pimpinan dan karyawan-karyawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya minak muari kami masih akan putarkan lagu-lagu islami.
2: Rumput FM, suara

0: Kamu sibuk tiap hari dan nggak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang nggak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.
1: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005, UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelumnya.

Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada

0: Weh, setetangga nesta. Jat nambi gawin makai kawai baru. Tano makai kawai baru mana? Anak liat mana nambi pagi sekulkas ngerapong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Tepi ipa ni duit. Dang-dang duit ngaku nana ngredit ngautang. Ngredit nesta ngautang.
1: Allah, kan kani nyak ngedengis koniku juga ke Jisoo sih. Takupai weh, bangok mana nyakacau ngicik ke tetangga. Hasus-hasus mak kenentuan. Podok hulu kau ngedengis nesta sih.
0: Hey, ya apilah kepusinganmu lah, Medi. Bangok-bangok kau. Nyak sama aku lagi kau nikumawan. Lihat anak tetangga nesa. Mak gawi ni pamer kawai lau. Pamer belanga lau. Anak nambil kuliahnya kulkas ni baru mana. Hah, paling nesa ngahutang. Cuma dia ngredit. Kata dang-dang, ya jak ngaku nendang-dang nesa. Jadi apa ni duit mu ne?
1: Ya api rugi ne, misalkan tian ngutang. Rugi kau doni niku. Hadu weh, tak kau hokek mau iri. Jemah hokek ni jema. Ma usah niku iri-iri weh hokek mau nesa. Mula ni rugi mau mengedok kelajuan. Kena-kena gau. Kerjaannya api ngopok ku tetangga. Ngicek kau tetangga uli kau kiri kau kayak mana sasusi kadu tak lagi.
0: Alah kadu tahaman peniku Medi. Baca ke huyun-huyun ke lagi tanaman jagung mau dikebun. Mau usah niku ngurus konyak. Hadu haman taniku. Tak kena nutup.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.
3: Mulai dari dia, mentang-mentang cantik.
4: Kenapa sih?
3: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
4: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
3: Awas aja ya.
4: Terus? Mau diapain?
3: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia. Biar kapok.
4: Eh, itu bullying namanya.
3: Apa?
4: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
3: Enggak. Cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
4: Menghina. Omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
3: Oh.
4: Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
5: Wow.
4: Heboh. Yeay, dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu. Bisa ngerusak masa depan.
3: Udah, masuk kelas yuk. Aduh.
4: Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
6: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
7: Rompat FM, suara budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
8: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Garuda dirancang untuk membuka jalan bagi anak-anak Indonesia berprestasi dari seluruh daerah agar mampu menembus kampus-kampus terbaik di dunia. Sekolah Garuda menjadi penyempurna orkestrasi transformasi pendidikan. Sekolah Garuda adalah cara pemerintah memperluas akses pendidikan unggul yang inklusif, meracik talenta sains dan teknologi dari anak-anak berprestasi di penjuru negeri. Sekolah Garuda diharapkan tidak hanya

penyeimbang akses, yakni pemerataan kesempatan bagi semua anak Indonesia untuk berprestasi tanpa batas wilayah. Kedua, inkubator kepemimpinan yang menanamkan karakter dan nilai kebangsaan bagi calon pemimpin masa depan. Dan ketiga, penguatan prestasi dan pengabdian, yakni membentuk siswa berprestasi akademik tinggi sekaligus memiliki semangat kembali mengabdi untuk negeri.

Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.

0: kalian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: yang bisa buat tidur cepat ini. Minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
1: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
0: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
1: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
0: Hah? Yang mana lagi dikit?
1: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
0: Mana? Jadi lewat saya ini.
2: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.
3: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
4: Astaga, ganggu orang aja kamu.
5: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
4: Yelah, santai dikit dulu lah.
5: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
4: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
5: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
4: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
5: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
4: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
5: Beneran bang, paket kilat nih.
4: Ya belum lah, bercanda doang ini.
5: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Prambat FM, suara budaya Lampung, Pagun, Jama Amalia, Minak Muakiyu, di Helauni, Debihani. Dan informasi sikam hadirkan, Didipa Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, ini memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di daerah setempat menyusul perakiraan BMKG mengenai fenomena El Nino yang diperkirakan hingga awal 2027. Bupati Barito Utara mengatakan bahwa semua harus bergerak bersama, dan menurutnya langkah penguatan kesiapsiagaan pencegahan deteksi dini hingga respons cepat terhadap karhutla kepada seluruh perangkat daerah dan unsur terkait harus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi karhutla, terutama di tengah kondisi cuaca yang cenderung kering. Penanganan karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab BPBD atau satu instansi tertentu. Dibutuhkan koordinasi dan juga keterlibatan seluruh perangkat daerah, pemerintah kecamatan, desa, dan juga aparat keamanan serta masyarakat. Nah, Mina Muahi, terkait laporan BMKG yang menyampaikan bahwa El Nino diperkirakan masih berlangsung hingga awal 2027, tentunya kondisi ini perlu diwaspadai ya Mina Muahi, karena bisa berpengaruh terhadap kekeringan dan juga meningkatkan kerawanan terjadinya karhutla. Maka dari itu Bupati meminta langkah perlindungan masyarakat juga turut menjadi prioritas apabila kualitas udara juga memburuk ya. Thank you.

Mina mau hari naik anca sonyone di papun janganan kutima kakasa tuntas sudah tugasnya melihat anca mina mau hari di sepanjang debihan sinji anjak pukul 15 jeno debih ya. Dan terima kasih tetap setia nangiskon perempat FM di 88,5 MHz karena selepas sinji uat nona karisma saya ngancai mina mau hari anjak pukul 15 togo pukul 24 waktu Indonesia Barat. Amalek lumahap ki uat pencap cawa Amalia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

0: Masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan.
1: Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 19 malam waktu Indonesia Barat. Bersama saya perjalankan teman-teman semuanya. Segera kita akan bergabung ke program 1 yang berada Lembung untuk mengikuti Warta Berita pukul 19 malam.
2: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Tujuan pertama di Vanuatu, dan ada 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini.
4: Pastinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri, jadi impor itu mesti tidak ada.
2: KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing atau bom air untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Dan menurut Dansat Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tapi juga personil KRI melakukan bakti sosial. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete.
5: Sejumlah bantuan dari berbagai kementerian dan lembaga serta unsur lainnya siap disalurkan ke 4 negara di Pasifik Selatan. Menurut Dansatgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, bantuan ini didistribusikan dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro 991. Benediktus mengatakan tidak hanya memberikan bantuan, KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 juga melakukan tugas mulia dengan memberikan pengobatan gratis di 4 negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan layanan pengobatan yang diberikan dilakukan oleh tenaga medis ahli dari 3 angkatan dan Polri serta sipil yang tergabung dalam Satgas.
3: Karena bayaran cukup jauh ya ke sana, kita butuh waktu sekitar hampir 2 minggu untuk tujuan pertama di Vanuatu. Dan ada 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini. Ya, tentunya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan, meliputi yang pertama adalah pelayanan kesehatan, Pak. Pelayanan kesehatan tentunya Bapak juga tahu sendiri, ini adalah kapal rumah sakit. Kita sebagai kapal rumah sakit siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, membuka pasien seluas-luasnya di keempat negara tersebut. Selain itu kita juga ada kegiatan bakti sosial. Waktu di Jakarta sudah banyak terkumpul berbagai bantuan, bahan kontak dari berbagai kementerian lembaga, bahkan sampai mitra-mitra terkait. Jadi tentunya dari kedua kegiatan tersebut sudah harapan kita bisa memberikan perhatian kepada masyarakat negara setempat.
5: Rencananya misi kemanusiaan ini akan diikuti dengan mengenalkan kebudayaan Indonesia di 4 negara Pasifik Selatan tersebut.

0: dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Ambon menuju Sorong. Wobio Sapulete RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genting dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif.
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genteng dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
3: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genteng ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah apa namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mesti tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan tuh sampai ke depan ini seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
4: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah, ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
2: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang atau CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang pada hari Senin esok yang difokuskan di Kecamatan Kendawangan. Berikut laporan Gulista Kisra dari RRI Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada hari Jumat malam kemarin, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan, Jumat kemarin Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
6: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam untuk besok paginya langsung melaksanakan waterbombing di daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari. Mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitas lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
5: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumberdaya, Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FHHGM pada hari Jumat kemarin juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60 ribu liter air.
7: Hari ini kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Golf Mike, sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan.

0: melakukan waterbombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matang Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyerahkan bantuan kendaraan operasional, tangki air, hingga peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, di mana langkah ini dilakukan setelah BPBD mencatat ratusan kejadian karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andreas Trisno dari RRI Sendawar.
2: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menyerahkan berbagai kendaraan operasional, tangki air, dan peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api MPA. Penyerahan sarana dan prasarana tersebut diberikan langsung Bupati Kubar Frederick Edwin di alun-alun Ito Sendawar sebagai bagian dari upaya mempercepat respon penanganan karhutla hingga tingkat kecamatan dan kampung. Sarana yang diserahkan meliputi 16 unit motor trail, 5 unit mobil slip-on, 7 tangki air berkapasitas 5.000 liter, 16 unit lampu penerangan solaris, dan nosel gambut. Kemudian 17 unit pompa jinjing, 7 unit pompa portable, serta ratusan roll selang pemadam. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani mengatakan, penguatan sarana diperlukan karena penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan kecepatan respon di lapangan.
3: Ini adalah upaya-upaya pemerintah melalui BPBD dalam rangka membantu kawan-kawan di kecamatan untuk memperkuat armada dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing. Jadi, juga akan diberikan beberapa fasilitas. Yang sesuai itu adalah rangka untuk memberikan fasilitas daya dukung terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barat. Ini upaya pemerintah yang boleh dikatakan maksimal dalam hal kepedulian terhadap situasi saat itu. Karena kebakaran ini kan bisa tidak terselisih tiba-tiba ada, nah seperti itu. Jadi kesiapsiagaan ini memang perlu.
2: Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat Yudian Tori Hartono mengatakan, penguatan sarana tersebut dilakukan di tengah tingginya kejadian karhutla di Kutai Barat. BPBD mencatat ada 141 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 6.238,78 hektar dalam 2 bulan terakhir. Yudi menyebut saat ini mulai turun hujan di sejumlah wilayah usai operasi modifikasi cuaca OMC yang dilakukan BNPB bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski kondisi cuaca mulai membaik, ia tetap meminta masyarakat dan seluruh unsur kecamatan meningkatkan kewaspadaan.
4: Per hari ini ada 141 kejadian dengan luasan 6.238,78 hektar. Untuk beberapa hari ini telah dilaksanakan OMC sehingga ada curah hujan.
2: Yudi berharap para camat, kepala kampung, dan MPA memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal sebagai bagian dari upaya bersama menjaga wilayah Kutai Barat dari ancaman karhutla. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Berikut laporan Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
5: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
6: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat merespon cepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya dari PGN ini masalah retribusi di daerah. Tetapi khususnya di Sidoarjo dengan digresik ini pengembangannya begitu cepat.
5: Sementara itu Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan jargas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
7: Saya sama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan program Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait jargas yang biasanya rumah tangga beli satu bulan 3

0: Bandung 60-65 ribu per bulan. Kita pakai Jergas ini kurang lebih kadang 30 ribu, 35 ribu. Jadi ada keringanan kadang hampir 40%. Jadi kita sebenarnya daerah, harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program untuk rakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
1: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan Jergas pada tahun depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
2: Bulog Kalimantan Tengah hingga kini masih menyalurkan bantuan pangan beras kepada 212 ribu warga penerima manfaat, salah satunya kepada 2.262 masyarakat di Kelurahan Palangkaraya, Kota Palangkaraya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Dua terbanyak jumlahnya ya, setelah
4: Pak. Pimpinan wilayah Pimwil Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya. Penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah melalui Bulog untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat. Erwin Budiana mengatakan bantuan pangan alokasi dari Juli hingga September 2026 di Kelurahan Palangka sebanyak 2.262 penerima bantuan pangan atau PBP merupakan terbanyak di Kecamatan Jekan Raya dan dapat berjalan tepat sasaran dan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Erwin juga memastikan proses penyaluran dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kota dan pihak terkait agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat secara tertib. Setiap penerima menerima bantuan beras medium sebanyak 10 kg per bulan dengan alokasi Juli hingga September sehingga total menerima 30 kg. Adapun penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang bersumber dari data pemerintah dan digunakan melalui Badan Pangan Nasional sebagai dasar penyaluran.
3: Kelurahan Palangkaraya ini kedua terbanyak jumlahnya ya, setelah Pak Handut, khusus Kota Palangkaraya. Jadi pembagian alhamdulillah tadi saya tanya beberapa mentertip, jadi memang perharinya dibagi 2 RW untuk melakukan pengambilan. Jadi kalau untuk Kelurahan Palangkaraya ini total penerima bantuan pangannya itu ada sebanyak 2.262 orang. Sebenarnya ini per dua RW setiap harinya, mudah-mudahan secara target kita 5 hari itu sudah bisa selesai lah.
4: Sementara itu, Lurah Palangka Dawit mendampingi proses pembagian bantuan pangan kepada sebanyak 2.000 lebih penerima manfaat di wilayah Kelurahan Palangka. Pendampingan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang telah terdata sebagai penerima manfaat.
5: Memang untuk Kelurahan Palangka mendapatkan kuota sebanyak 2.292 yang disampaikan dari Redgulof tadi, memang ya yang disampaikan kita kurang mengisi data atau daftar penerimaan ini memang kita menerima langsung dari
4: salah seorang warga penerima manfaat bernama Mama Idah mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Menurutnya beras yang diterima dapat meringankan pengeluaran keluarga untuk kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi kesulitan untuk mencari nafkah karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini.
6: Ya harapannya ya seneng lah dapat pembantu gitu nah ya, apalagi kan dalam keadaan kayak gini kan ya susah mencari kan.
4: Pihak Bulog Kalimantan Tengah optimis kendati menghadapi tantangan distribusi seluruh bantuan pangan di Kalimantan Tengah dapat diselesaikan sesuai target pada September ini. Secara keseluruhan jumlah penerima bantuan pangan di Kalimantan Tengah juga mengalami penambahan dari sebelumnya sekitar 207 ribu penerima, kini menjadi sekitar 212 ribu orang dan diseluruhkan secara serentak seluruh Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika pada Jumat malam di Jakarta. Melalui peluncuran batik ini, Amerika Serikat mengharapkan adanya penguatan hubungan dengan ASEAN. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: One, two, three. We have McDonald's. Delegasi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat pada Jumat malam di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut, secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
8: It's a very, very simple thing.
9: Pemikirannya sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
7: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
10: Saya merasa bangga dan sangat berterima kasih dipercaya membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika dan motif-motif batik Indonesia.
7: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kandidat Sekjen PBB Caroline Rodriguez Berket mengatakan pemimpin organisasi itu harus berdialog dengan semua pihak, bukan hanya setelah konflik pecah, tetapi juga untuk mencegah konflik. Hal itu dikatakan Rodriguez Berket kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, ia mengatakan PBB memiliki jaringan yang luas di lapangan, sehingga Sekjen berada dalam posisi untuk memperoleh banyak informasi yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan konflik. Rodriguez Berket sebelumnya menjadikan diplomasi pencegahan sebagai salah satu prioritas bagi pemimpin PBB berikutnya. Dalam sesi dengar pendapat resmi bagi para kandidat pada Juni, Rodriguez Berket mengatakan dirinya siap menghubungi langsung pihak-pihak terkait setelah menerima informasi mengenai potensi eskalasi. Ia mengatakan akan menggunakan berbagai instrumen yang tersedia bagi Sekjen PBB untuk mencegah krisis berkembang menjadi konflik bersenjata.
11: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
2: Pendengar, selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana rumah Indonesia yang didirikan di Nagoya, Jepang menjadi ruang diplomasi olahraga dan kultural selama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut laporan Luna Elia.
12: Alhamdulillah. Rumah Indonesia resmi dibuka di Nagoya, Jepang sebagai bagian dari kehadiran kontingen tim Indonesia. Rumah Indonesia tidak hanya menjadi tempat bagi atlet dan ofisial, tetapi juga ruang diplomasi olahraga dan kultural. Melalui Rumah Indonesia, Indonesia akan memperkenalkan budaya dan potensi pariwisata kepada komunitas olahraga internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, Rumah Indonesia awalnya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan para atlet. Seiring perkembangannya, Rumah Indonesia juga menjadi platform untuk memperkuat diplomasi olahraga Indonesia.
13: Alhamdulillah, saya rasa Rumah Indonesia ini sebuah platform yang memang terus berkembang. Awalnya kita diskusi bagaimana Rumah Indonesia ini menjadi rumah kebutuhan para atlet kita. Apakah yang tentu ada masalah, perlu ada dukungan dan lain-lain. atau mungkin sekedar kangen Indonesia dengan makanannya. Inilah rumah Indonesia memiliki prioritas untuk melayani atlet Indonesia, para pejuang bangsa yang sedang berjuang untuk mengibarkan bendera.
12: Sementara itu, CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu mengatakan, rumah Indonesia akan menjadi ruang pertemuan dengan delegasi negara-negara Asia. Pertemuan tersebut diharapkan membuka peluang komunikasi dan kerjasama melalui sport diplomacy serta cultural diplomacy.
14: Selain itu juga memang rumah Indonesia ini nanti akan menjadi tempat sebagai ajang diplomasi, ajang kultural. Jadi di sini nanti dari negara-negara Asia ya kita akan undang juga ya dari tim sportnya, ketua-ketua CDM-nya mereka untuk bisa kita saling berkomunikasi, berdiplomasi, sport diplomasi, kultural diplomasi seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Menteri. Dan memang harapannya adalah itu, jadi memang kita sudah welcome.
12: Rumah Indonesia juga diharapkan menghadirkan suasana Indonesia bagi para peserta Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kehadiran kuliner, budaya, dan informasi pariwisata Indonesia menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Indonesia di panggung internasional. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian, Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

Salam malam mendengar di mana pun Anda berada. Baru saja kita mendengarkan warta berita dari Pro 3 Jakarta. Dan tentunya untuk hari ini, hari Sabtu 19 September 2026. Dan saat lagi kita akan segera bergabung juga ke program 2 RRBand Lampung. Begitu musik, live chat, belajar Sumba bergilir. Dan baiklah gitu, segera kita akan bergabung. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke

0: gak sih Indonesia pernah punya stasiun radio terbesar di dunia? Stasiun radio itu namanya Stasiun Radio Malabar. Dibangun sekitar tahun 1917 sampai dengan 1923 atas perintah Belanda yang tujuannya untuk menghubungkan Belanda dan Indonesia tanpa kabel. Dan ini juga menjadikan stasiun radio ini stasiun radio pertama tanpa kabel atau nirkabel. Stasiun radio ini berdiri megah di Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Tapi sayangnya yang tersisa dari Stasiun Malabar hanyalah puing-puing bangunan saja.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pertama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak, kan? Jadi, ayo junjung Pancasila! Teman Pro 2, jangan lupa ya, cek sosial media kita.

0: 92,5 Pro 2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam minggu teman Pro 2.
1: Yes, walaupun minggu.
0: Malam minggu kali ini kalian bakal temenin sama Ica Diska
1: dan gue Nella Cantika yang bakal nemenin kamu sampai jam 10 malam nanti cuma di Zero Limit.
0: Feel the beat, chase the night.

0: Oke teman berdua, malam minggu kali ini kita bakal ngapain sih, Nay?
1: Malam minggu ini tentunya kita seru-seruan ya. Jawab tips kita bakal main games yes or no.
0: Oh, kalau yang ngikutin pasti tahu sih ya.
1: Tahu dong harusnya.
0: Seru banget terus udah.
1: Dan ada apa lagi nih?
0: Lanjut ada listener check-in. Jadi kita mau dengar cerita kalian teman berdua. Kita mau dengar cerita kamu. Kamu bisa komen-komen di live TikTok kita.
1: Yes,
0: atau langsung ke WhatsApp kita di 0811-720-8925 atau ke Instagram.
1: Jadi jangan kemana-mana. Keep on doing on your zero limit.
0: Oke, kayak yang udah kita bilangin nih, bakal seru banget. Semoga.
1: Jadi,
0: BTW apa kabar Nay? Kita udah lama
1: enggak baik. Oh iya, kita akhirnya kita tandem juga ya berdua ya. Long time enggak ketemu Ica, enggak ngobrol.
0: Kalau enggak ngobrol kayaknya enggak deh.
1: Enggak curhat maksudnya.
0: Iya, asik. Enggak tandem bareng kan.
1: Enggak tandem bareng. Bener. Padahal ini hal yang kita tunggu-tungguin ya dari waktunya.
0: Benar. Maaf
1: karena
0: ya.
1: Karena excited banget kita.
0: Aku meninggalkan kamu.
1: Lama banget lagi ninggalinnya.
0: Oke. Okay.
1: Bulan tuh.
0: Teman berdua kita mau dengar cerita-cerita kalian. Apakah malam minggu kalian hari ini have fun gitu?
1: Iya, by the way, kalian malam minggu kemana sih?
0: Iya. Kalau gua
1: ya siaran.
0: Kalau kita ya siaran.
1: Kita harus dong. Tentunya kita harus siaran dulu. Siaran dulu baru nanti kita malmingan.
0: Iya.
1: Kalau teman berdua kemana aja nih?
0: Teman berdua enggak apa-apa, kalian malmingan aja. Mungkin Mas ada yang lagi jalan sama cowoknya sekarang sambil dengerin kita,
1: yeah,
0: atau betul. Ada yang lagi nungguin temennya makeup.
1: Iya, yeah, OTW ya,
0: OTW.
1: Siap-siap.
0: Iya, siap-siap. Itu
1: prepare.
0: Kadang bikin OTW bete sih kalau lama banget siap-siapnya.
1: Kayak siapa tuh?
0: Kayak lu.
1: Jujur.
0: Jujur. Gua udah lelet tapi lu lebih lelet
1: ternyata. Oh, ternyata ada yang lebih ngaret lagi dibanding lu gitu ya.
0: Tapi lu kalau misalkan temen lu lelet kayak gitu, lu suka ilfeel enggak?
1: Jujur iya sih. Gue juga kadang kayak kepikiran tahu, kawan gue ini ilfeel enggak ya sama gue? Karena gue ini menyebalkan, karena gue suka ngaret gitu. Kalau dari
0: mana? Sebenarnya ilfeel gak sih sama gue? Enggak sih, kalau yang di ilfeel banget tuh enggak. Cuma kayak sebel sih, lebih kesebel kayak
1: lama banget gitu ya.
0: Benar. Nah, jadi teman berdua, kalau kamu punya cerita tentang pengalaman yang bikin kalian ilfeel gitu ya,
1: atau hal receh yang bikin langsung ilfeel gitu ya, bisa langsung ceritain ke kita
0: di WhatsApp kita di 0811-720-8925
1: atau di Instagram kita @pro2bdl.
0: Bisa juga ikutin live TikTok kita di @pro2bdl dan request-request lagu.

akar bunga cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur Nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat

0: requestan dari teman, salah satu teman Pro 2 kita ya, teman Pro 2. Jadi kita bakal kayak yang awal tadi, kita bakal bahas apa, Nay?
1: Kita bakal ngomongin hal-hal receh nih.
0: Benar. Yang hal-hal receh tapi
1: yang kayak bisa bikin ill feel
0: gitu kan. Jadi kalau dari lu, Nay, kira-kira contoh dulu nih. Kita kasih pembukaan dulu. Contoh
1: sebenarnya,
0: satu.
1: Tapi ya sebenarnya ini nih itu tuh hal yang menarik ya tentunya, Ica.
0: Iya.
1: Karena kadang menarik, sesuatu yang menurut kita biasa aja tuh, ternyata bisa jadi alasan orang lain langsung kehilangan rasa, langsung ill feel sama kita ternyata. Bener.
0: Dan kayak misalnya ya, misal contoh anehnya tuh kalau misalkan ada kan kita typing kita tuh kayak sering jamet gitu kan.
1: Iya.
0: Kayak aku pakai aku gitu ya.
1: Mau jadi MW gitu kan.
0: Padahal kan kalau kita sebenarnya biasa aja, tapi tuh ternyata sering ada yang ill feel tau.
1: Iya, ternyata semua nggak semua orang bisa menerima itu ya.
0: Benar, nggak semua orang bisa menerima itu. Bahkan ada yang kayak ketawanya hehe gitu. Ada yang ill feel.
1: Iya, apaan sih, so imut banget gitu.
0: Padahal
1: sebenarnya kalau lo ngechat ke gue biasa aja sih, iya kayak kan? Gitu. Malah lucu nggak sih jadinya.
0: Gue kalau misalkan ada orang-orang yang chat begitu ke gue, apalagi cewek ya kan.
1: Iya.
0: Kalau cowok memang agak jujur, kalau cowok ill feel sih.
1: Agak aneh gitu ya.
0: Agak aneh sih kalau cowok sih. Ini kok kita jadinya membedakan gender ya?
1: Enggak dong, enggak personal gitu dong.
0: Ada lagi enggak kalau menurut lu, Nay?
1: Kalau gue sih hal yang bikin gue ill feel gitu ya. Kayak misalnya nih ya, gue contohnya ini bukan gimana ya? Kayak misalnya gue suka sama
0: Arya.
1: Suka sama Arya misalnya, gue suka sama Arya nih. Ternyata tapi dia ganteng, tapi sayangnya ini contoh aja ya Ar, ternyata dia bau kaki gitu, jadi kan buat gue ill feel.
0: Tapi itu wajar nggak sih kalau kita ill feel?
1: Yo wajar sih kalau itu.
0: Kayaknya wajar sih, apalagi kalau mau ngedate, apalagi kalau first date, taunya bau ini, bau ketek.
1: Bau ketek ya, itu mengganggu banget.
0: Itu mengganggu banget sih.
1: Atau kalau lagi first date, dia lama banget milih makanan, itu apa ya, padahal awalnya kan udah bilang kayak terserah mau makan di mana gitu, tapi kayak dia lama banget jadinya buat ill feel juga nggak sih kalau
0: tapi kalau
1: gitu.
0: Kalau cewek itu kan kalau kita pasti kita cowok ya, kalau cowok yang begitu, kalau misalkan cewek lu juga ill feel gak? Padahal kita sering kayak gitu, Nay, lu aja juga sering loh.
1: Iya juga ya.
0: Iya kan?
1: Kita nih kadang-kadang gak sadar sama kelakuan kita, tapi kita juga bisa.
0: Iya. Gitu. Apa mungkin cowok itu sebenarnya juga ilfil kalau kita begitu ya?
2: Iya.
1: Iya. Kalau kata Kak Lukas, iya. Berarti iya ya?
0: Iya ya.
1: Itu gak Ar? Gak ya Ar?
0: Teman-teman dua, kalian ada gak hal-hal yang ngebuat kalian ilfil gitu?
1: Dan lucunya lagi ya, kadang hal yang bikin hal lucu yang bikin ilfil ini muncul di situasi yang benar-benar nggak terduga.
0: Kayak gimana?
1: Kayak misalnya nih ya, ada orang yang tadinya kelihatan keren gitu, tiba-tiba kita lihat dia salah sebut lirik lagu, gue sih ilfil ya kayak gitu.
0: Wah,
1: kayak image-nya itu langsung berubah gitu.
0: Cuma salah lirik lagu, Nay.
1: Iya.
0: Gue masih oke. Kalau gue masih oke sih, gue masih oke. Kalau lu langsung bisa langsung ilfil gitu.
1: Enggak sih, kalau kayak cuman berapa kata ya, oke lah. Kalau dia kayak udah nyanyi kayak apa sih namanya, asal-asal sebut kayak gitu kan ilfil.
0: Kayak cimoy gitu ya.
1: Gue tahu lagi itu.
0: Cimoy kan berarti.
1: Gue tahu lagi itu.
0: Ya, liriknya tuh apa, kalau komen-komenan orang TikTok tuh liriknya misterius.
1: Misterius. Apa gitu. Lirik dan nada itu dijual terpisah kalau kata orang TikTok.
0: Benar.

0: kata manjau. Tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Yes, Perfect Stranger dari Janus Blue.
1: Yo, itu tadi salah satu requestan dari teman
0: dari teman produksi nih yang dari TikTok.
1: Benar, TikTok kita ramai ya.
0: Ramai, makanya sambil pantengin TikTok kita juga, guys. Kalian kalau mau request lagu boleh nih di kolom komentarnya.
1: Benar, ini mereka nggak malam mingguan apa ya?
0: Ya karena kita mereka kita dengerin kita.
1: Iya, malam
0: mingguannya
1: bareng kita.
0: Betul.
1: Oke, okay, sekarang kita mau ngapain sih, Nay?
0: Tentu kita mau seru-seruan dong. Apalagi ini malam minggu, kita harus semangat.
1: Oke, okay. Gue mau main game lah pasti ya.
0: Oke, okay, boleh.
1: Ini adalah segmen paling gue
0: tunggu-tunggu ya. Karena ini segmen paling inilah yang gue tunggu karena seru gitu.
1: Kalau nggak ada ini nggak seru, nggak ya?
0: Iya.
1: Nggak dong. Seru juga dong.
0: Seru, seru.
1: Oke, okay. Jadi kita bakal main games yes or no. Seperti yang kalian tahu teman Pro 2. Jadi nanti kita bakal sebutin satu apa ya?
0: Sebuah pertanyaan. Nanti kita jawab yes or no. Gitu.
1: Teman Pro 2 juga bisa ikut.
0: Betul.
1: Jawab di ikutin live TikTok kita sih ya.
0: Teman Pro 2 yang ada TikTok bisa komen-komen juga ya. Komen. Nanti kita bacain.
1: Yes or no gitu. Yang mau kirim-kirim pertanyaan juga gitu.
0: Boleh banget.
1: Kita ambil pertanyaannya dari teman-teman Pro 2 ya. Ini udah berapa masuk? Dari WA, dari IG nih. Mulai nih.
0: Oke. Okay.
1: 1, 2.
0: Ica, gue mau nanya nih, Ica.
1: Oke. Okay.
0: Lo ilfeel gak sih sama orang yang chatnya itu selalu cuman WKWK? WKWK doang. Literally cuman WKWK gitu.
1: WKWK. Jadi kayak
0: ilfeel gak? Yes or no?
1: Apapun yang kita omongin WKWK
0: gitu. Iya, kayak gitu. Yes or no?
1: No sih.
0: No.
1: Gue lebih kesel. Karena kayak gue lagi ngomong, gue ngomong panjang-panjang, gue mau kita nih chatan atau gue lagi penting lu jawab WKWK. Kesel gak sih?
0: Menyebalkan.
1: Jujur
0: iya sih, menyebalkan.
1: Ya, mungkin karena keseringan menyebalkan bisa jadi ilfeel.
0: Iya, sekali dua kali oke lah. Kalau udah keseringan bikin ilfeel. Kalau gue sih yes ya ini.
1: Yes, oke. Okay.
0: Kayak jadi kesel nih gue nih.
1: Itu dari hati sih kayaknya. Oke, ini ada lagi nih yang masuk. Katanya orang yang kalau makan harus foto makanan dulu. Yes or no?
0: No. No sih, gue juga no.
1: No ya.
0: Kenapa tuh?
1: Karena kita juga.
0: Karena kita juga termasuk orang itu.
1: Karena kita orang itu. Kita kalau makan tergantung sih kalau mood ya kita ya. Kadang kalau lapar banget ya udah.
0: Ah udahlah, gasak langsung makan aja gitu.
1: Benar-benar. Tapi gue nggak ilfeel kok. Kayak mungkin itu kebahagiaan mereka.
0: Iya.
1: Tapi mungkin mereka memang ingin mengabdikan momen itu.
0: Mengabadikan
1: momen
0: banget,
1: itu.
0: Betul, gue juga biasa aja sih, gue gak ilfeel. Karena ya gue juga kadang termaksud orang itu. Yang sebelum makan, foto dulu makanannya. Apalagi kan cewek-cewek nih ya.
1: Ada lagi, Nay?
0: Ada lagi nih, lanjut. Lo ilfeel gak sama orang yang terlalu sering bilang terserah tapi sebenarnya punya banyak maunya? Yes or no?
1: Yes.
0: Kenapa tuh, Ca?
1: Karena ada ujungnya, karena ada banyak maunya. Jadi kadang kelihatan sipenya gitu loh. Sipe, apa ya bahasa Indonesia sipe?
0: Kayak
1: keselnya gitu kayak,
0: iya.
1: Kayak terserah, tapi kayak terserah.
0: Ngeselin enggak sih kayak gitu?
1: Iya, ngeselin. Jadi waktu kita bawa ke sana tapi kayak mukanya enggak enak.
0: Nanti giliran kita ajak ke sini, kita nentuin tempatnya, dia enggak suka.
1: Benar.
0: Terus itu, dia enggak mau. Itu kan orang-orang yang menyebalkan ya, bener-bener, kayak gitu ya. Gua juga sampai, yes.
1: Apa ilfeelnya itu karena menyebalkan itu sih.
0: Iya. Kan? Kayak ribet loh jadinya kan. Kita ini mau apa ya, happy-happy karena ada dia ini. Begitu jadinya kayak merubah suasana gitu.
1: Iya, kalau dia gak bawa mood oke-oke aja kan.
0: Iya
1: gitu. Oke, lanjut nih. Katanya pertanyaannya orang yang ketawa sendiri setelah baca chatnya sendiri, yes or no?
0: Gimana?
1: Orang yang ketawa sendiri setelah membaca chatnya sendiri. Jadi kayak misalnya
0: Dia,
1: ada yang lucu, dia baca chatnya sendiri terus dia ketawa sendiri gitu. Gue no sih.
0: Gue juga no sih biasa aja
1: ya.
0: Iya, itu normal gak sih malahan?
1: Iya, memang receh banget jujur.
0: Iya.
1: Jadi tapi receh banget, tapi ya udah.
0: Justru gue kadang kalau ada orang yang tiba-tiba lagi main HP sendiri, ketawa sendiri, gue tuh malah kepo.
1: Bener.
0: Ada apa sih gitu kan?
1: Lu aja sering kan? Terus kayak kok gak bagi-bagi sih ketawanya?
0: Karena kayak ngapain sih, Cak? Baca apa sih, Cak? Gitu, nonton apa sih?
1: Bener-bener.
0: Jadi sih, malah nyamperin kan kayak gitu.
1: Enggak sih. Karena itu gak merugikan kita juga kan.
0: Betul. Kalau teman Pro 2 gimana nih? Coba yang lagi nonton live TikTok kita.
1: Ada 2000 orang.
0: Komen-komen nih. Rame banget ya.
1: Oke.
0: Boleh nih komen-komen.
1: Oh, ada lagi.
0: Apa tuh?
1: Katanya Aduh, ini kayaknya kita akan relate. Apa orang nih? Yang kalau ngobrol sering memotong pembicaraan orang lain. Aduh, lu dulu deh.
0: Jujur ya.
1: Sekali dua kali mungkin oke.
0: Iya.
1: Ya nggak sih, kita maklum. Kalau terlalu kayak rada pick me.
0: Gak usah ditahan-tahan gitu okay, dong. Okay. Udah ucapin aja lah.
1: Ucapin aja, oke. Okay. Iya sih, kalau karena itu manner nggak sih?
0: Itu manner. Jadi kalau orang lagi ngobrol atau lagi ngomong menyampaikan sesuatu itu nggak jangan dipotong gitu. Hargai dulu dia ngomong, biarkan dia menyampaikan terlebih dahulu. Baru lo menjawab dengan opini lo gitu.
1: Oke, kalau misalkan percakapan itu beneran kayak percakapan yang asal nyambar aja. Gimana kalau misalkan itu memang lagi sesi curhat gitu?
0: Iya.
1: Itu kayak nggak enak banget nggak sih?
0: Tiba-tiba nyambar.
1: Kayak merasa nggak.
0: Iya. Jujur gue ilfeel sama orang kayak gitu. Karena gue ada, gue menemukan orang yang begitu. Setiap kita ngomong dipotong.
1: Gue ya?
0: Bukan dong.
1: Gue tahu sih. Gak boleh ya?
0: Gak dong.
1: Gimana sih kamu ini, Ica?
0: Lanjutnya ada apa lagi?
1: Ada lagi katanya, oh ini orang yang kalau jalan selalu minta ditemenin kemana-mana. Jadi kayak kemana-mana tuh kayak harus ditemenin gitu. Gua no sih.
0: Kenapa?
1: Karena mungkin gue adalah orang itu.
0: Karena pokoknya kemana-mana harus minta temenin, ngechat kawan lo.
1: Bener, kalau lu notice kan, kita di studio aja kayak, Nay temenin gue ke
0: kamar mandi gitu.
1: Nay temenin gue ini yuk, Nay temenin gue ke gazebo yuk, kayak gitu. Karena
0: lo gak bisa sendiri.
1: Bisa sebenarnya, tapi kayak kalau ada temennya lebih enak aja gitu gak sih? Kayak gak tau.
0: Bahkan di luar pun kalau lagi gak di sini juga lo begitu. Lo ngajak kawan lo gitu.
1: Iya, tapi tergantung kalau misalkan gue lagi pengen sendiri, memang kayak hal ini gue harus sendiri, gue sendiri. Tapi kalau enggak, gue maunya ditemenin. Kayak ayo gitu.
0: Kalau apa tadi kata lo? No ya?
1: No gue.
0: Gue juga no sih.
1: Enggak.
0: Itu hal yang wajar gak sih? Wajar aja kalau kita minta temenin kawan kita atau siapapun tuh oke-oke aja sih.
1: Bener-bener. Kalau lu gak mau ya tinggal enggak, sana-sana sendiri gitu kan.
0: Iya. Ya kan biasa aja
1: bisa
0: sih.
1: Bisa aja.
0: No problem.
1: Ada lagi gak, Nay?
0: Ini nih, orang yang selalu telat tapi setiap ditanya bilangnya OTW.
1: Aduh.
0: Gimana Ica, dari lo dulu deh, Ca.
1: Kok lu gitu sih? gua no sih.
0: No ya.
1: Karena gua adalah orang itu.
0: Makanya gua ketawa karena gua termaksud orang itu.
1: Bener. Mungkin bagi orang itu mengesalkan ya.
0: Iya, menyebalkan. Ternyata
1: mungkin orang-orang ilfeel dengan kita nggak tahu. Tapi karena kita melakukan hal itu, jadi kita ada pemakluman gitu nggak sih kayaknya?
0: Nah, kalau menurut kamu gimana nih teman Pro 2? Orang yang bilangnya OTW ternyata masih siap. Apa sih? Dia telat terus, tapi bilangnya OTW gitu, itu buat ilfeel nggak sih?
1: Benar. Kalau menurut kalian gimana nih teman Pro 2, bisa langsung komen di TikTok kita dan di WhatsApp kita.
0: Yes, ya? Boleh. Pokoknya kalian komen-komen nih menurut kalian gimana. Karena kan kita selama ini kayak enggak sadar ya. Karena kan kita berdua begitu. Gimana kalau komen dari orang begitu.
1: Apakah kalian juga ilfeel gitu. Ini ada masuk nih dari WA barusan masuk. Katanya orang yang terlalu sering update story
0: setiap beberapa jam itu bikin ilfeel apa enggak gitu ya.
1: Kayak berarti sampai titik-titik gitu kayak aukari.
0: kalau kata orang-orang dulu enggak tuh. Anak-anak 2010-an lah ya. Kayak aukarin, karena aukarin tuh sering ngepost TikTok atau SG sampai titik-titik gitu.
1: Benar-benar. Siapa duluan?
0: Lu boleh deh.
1: Gua no sih. Karena itu hak dia sih. Hak dia untuk kayak
0: gue kira gue lo bakal ngomong kayak gini karena gue juga begitu.
1: Enggak. Kali ini enggak.
0: Tapi padahal bener kan,
1: ada benernya kalau di tone.
0: Bener dong, itu ada di second accountnya.
1: Kalau di tone atau second kalau kucing iya gue.
0: Pokoknya di akunnya tak terlihat itu ya.
1: Di akunnya tak terlihat. Tapi memang gue nggak ilfeel dengan orang seperti itu karena itu kebahagiaan dia gitu loh. Walaupun dia kayak apa ya, bahasa kasarnya kita kayak jamet gitu ya. kayak jamet itu. Enggak, gue gak ilfeel.
0: Kebahagiaan tersendiri loh guys.
1: Kebahagiaan dia gak?
0: Gak boleh di judge loh kayak gitu. Itu kan setiap orang kebahagiaannya beda-beda. Mungkin karena dia nge-post story, dia live update, dia ngasih tahu nih ke orang-orang kalau dia lagi begini-begini, begini-begitu. Itu bener-bener kan bukan sesuatu yang gimana ya.
1: Bahkan kadang tuh secara gak sadar kita malah kalau dia gak update kayak, loh kok dia gak update, mana ya? Gitu gak sih nanya jadinya.
0: Iya, malah justru kita kayak itu menjadi pertanyaan ya. Biasanya kan dia jam segini hari ini kan update mulu. Setiap dia geser kemana, lagi di mana kan pasti update. Kok dia malah gak ada ya? Itu menjadi pertanyaan ya.
1: Benar gitu. Kalau kalian gimana teman berdua, ada gak hal-hal yang ngebuat kalian ilfeel? Bisa langsung tanyain ke kita, nanti kita jawab yes or no di game selanjutnya.
0: Yes.
1: Bisa di komen-komen di TikTok kita. Betul. Atau di WhatsApp kita di
0: 0811-7208-925 atau di Instagram kita
1: di @prodobdl dan @broadcasteracademy.

melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17.

0: hati tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: Oke, teman berdua masih bersama gue Ica Diska
1: dan gue Naila Cantika.
0: Iya. Lagi-lagi itu tadi adalah lagu requestan teman berdua dari
1: Last Friday Night dari Katy Perry.
0: Benar, di live TikTok kita. Live TikTok kita masih ramai
1: banget nih.
0: Ternyata kayaknya banyak yang ngikutin kita malam minggunya ya, Naila.
1: Betul, banyak yang excited ya kayaknya sama Zero Limit.
0: Benar. Oke, jadi teman berdua tadi

0: Nanti dicariin tuh Adam.
1: Oh nanti udah ini udah Adam.
0: Jadi okay, kita kali ini mau bacain cerita dari teman-teman Produan ya, yang udah masuk ke Instagram kita.
1: Benar. Di Instagram kita dari @produabdl dan @produkesterakademi ya teman Produa, sama di WA kita tadi. Lu duluan apa gue duluan yang bacain?
0: Lo boleh deh.
1: Oke, okay, gue duluan yang bacain ya. Katanya ini ada nih dari aku suka ayam. Oke, okay, aku tahu kamu suka
0: pasti
1: ayam.
0: Pasti ini akun second-nya nih.
1: Kalau enggak akun fake, karena dia kayak agar gua tidak diketahui gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kayak ini katanya, "Hai Kak, hai. Aku mau cerita soal the ick." Oke, okay, the ick yang bikin ilfeel gitu ya. Versiku. Jadi aku pernah ada seseorang yang menurut aku tuh awalnya tuh menarik banget, interesting banget. Cara ngobrolnya juga enak banget. Orangnya kelihatannya kayak cool banget. Tapi someday aku lihat dia kalau makan ternyata berisik banget.
0: Pasti ngunyahnya tuh kayak cap cap cap gitu. Paham lagi gue. Lanjut lanjut.
1: Nih, awalnya aku coba biasa aja sih, ya udah. Tapi makin diperhatiin makin aduh udah aku enggak bisa fokus, dia bilang. Sejak saat itu entah kenapa aku jadi langsung ill-feel banget. Padahal sebenarnya orangnya enggak ada salah, baik. Cuma kayaknya the ick tuh kadang emang enggak bisa dijelasin, kayak udah kalau udah ill-feel tuh enggak bisa balik lagi gitu. Lu relate enggak sih, Nay?
0: Relate sih enggak, tapi jujur gue kalau dengar orang yang makannya berisik, bener, ngecap kayak gitu gue risih.
1: Benar.
0: Ya enggak sih?
1: Lu kalau gue pernah enggak kayak negor orang, makannya sih kayak gitu.
0: Iya kayak, kan? Ih jangan ngecap, makannya enggak sopan bener, gitu.
1: Benar. Iya sih, lebih ke mungkin dari kecil kita kayak enggak sopan gitu ya.
0: Mungkin nih kakaknya lagi first date kali ya.
1: Oh, mungkin.
0: Jadi dia mau negor juga enggak enak.
1: Tapi dia lanjut kan, Nay. Dia bilang kayak, "Yaudah berapa kali oke." Okay. Tapi kan lama-lama dia jadinya ilfeel juga katanya kan.
0: Iya, dia ya, ilfeel.
1: Kakaknya ya, juga kenapa enggak dibilang langsung ya?
0: Iya, ya karena itu tadi loh Ica, dia itu first date jangan-jangan. Jadi dia enggak enak mau negornya.
1: Benar. Dan walaupun udah berjalan tapi kayak enggak enak aja.
0: Iya,
1: kayak
0: dia kan akhirnya itu, dia tetap melanjutkan ya. Dia enggak enak buat negor itu, dia lanjutin lama-lama ilfeel.
1: Benar. Padahal orang itu baik banget sebenarnya.
0: Jadi jangan ditahan-tahan.
1: Jangan ditahan, guys.
0: Oh, jangan karena di tahan-tahan gitu. Enggak ya.
1: Lain dong.
0: Terus
1: memang ya, ternyata memang kalau hal-hal sesimpel itu tuh bisa buat ini, buat ilfeel. Padahal ya kayak itu tadi baik banget kan katanya.
0: Iya. Sebenernya sih itu balik lagi ke diri kita masing-masing. Bener-bener. Ya. Ada orang yang menganggapnya itu biasa aja. Tapi ada yang ternyata ilfeel dia begitu.
1: Kalau lu gimana menghadapi kalau ketemu orang kayak gitu?
0: Kalau gue kayak gitu, ya mungkin bisa gue tegur baik-baik sih. Makannya jangan ngecap, gak sopan tahu gitu. Mungkin lebih halus aja kata-katanya.
1: Oh karena ini notabene first date ya.
0: Ya itu kan demi kebaikan dia juga.
1: Benar.
0: Ya gak sih teman Produa.
1: Kalau kita gimana? Kalau kita sama teman paling kayak udah lah, kok lu makan ya, kalo, sih gitu kan.
0: Gue kalau sama lu, gue belak-belakan aja.
1: Iya benar.
0: Wih, dis makan lu sih gitu.
1: Ada lagi gak, Nay, ceritanya?
0: Ada lagi nih dari teman Produa nih ya, yang usernya @dengdino.
1: Dengdino.
0: Kenal tuh.
1: Kayak kenal Dengdino.
0: Kata dia, "Halo Kak, aku punya the ick," kata dia, yang buat ilfeel ya.
1: Cukup aneh.
0: Yang menurut teman-teman aku itu cukup aneh, kata dia. Aku tuh bisa langsung ilfeel kalau ada orang yang pakai sendal tapi talinya enggak dipakai dengan benar, katanya. Jadi sandalnya itu diinjek gitu loh.
1: Benar-benar kayak mungkin flat shoes itu mungkin.
0: Iya, diinjek kayak enggak dipakai. Yang benar lah pokoknya.
1: Terus
0: enggak diinjek kata sandalnya diinjak bagian belakangnya gitu katanya. Aku juga enggak tahu kenapa, tapi setiap lihat itu rasanya langsung pengen bilang tolong sandalnya dipakai dulu yang benar gitu, kata si kakaknya. Padahal cuma sendal loh itu tuh.
1: Benar-benar.
0: Tapi teman-teman aku teman-teman aku sampai bilang aku itu terlalu banyak memperhatikan hal-hal kecil, katanya gitu.
1: Berarti agak perfeksionis mungkin.
0: Iya ya. perfeksionis sih kalau dilihat ya.
1: Tapi kalau misalkan ini sih, Nay, kalau misalkan pakainya tuh dalam waktu yang cukup lama, misal dari Sukarame ke Pahoman gitu. Memang agak ganggu sih ya.
0: Iya, jujur
1: agak ganggu sih. Kecuali kalau kita kayak bentar gue mau ke WC terus kita buru-buru.
0: Iya, kayak buru-buru gitu kan. Masih okay lah gitu. Kalau agak jauh kayak jujur gue juga risih sih. Selain risih, gue ngelihatnya kayak sayang sepatunya.
1: Benar, bersayang ya, sepatunya.
0: Sayang banget, men. Kayak sepatu baru, sepatu masih bagus tuh ya. Gue sering banget ngeliat kawan-kawan gue kayak gitu. Masih mulus diinjek-injek kayak gitu.
1: Tapi enggak sampai ilfeel.
0: Enggak, ilfil enggak. Tapi kayak

0: kayaknya gue termasuk orang kayak kakaknya ini deh.
1: Iya benar. Mungkin ini kakaknya memang kayak udah, aduh gue melihat hal ini lagi gitu. Sampai sebel.
0: Pokoknya kakaknya perfeksionis ya.
1: Agak perfeksionis. Ada nih dari WA di 089572
0: sekian.
1: Katanya, halo kak, aku dari Pahoman. Halo,
0: hai.
1: Dengar kita dari Pahoman.
0: Pasti tetangga nih.
1: Iya,
0: tetangga kita.
1: Bener. Singkat aja sih, aku ilfeel kalau misalkan teman aku ketawanya ngakak banget.
0: Hah?
1: Kayak yang hahahanya tuh beneran kayak ya kayak padahal tuh jokesnya tuh enggak selucu itu gitu katanya. Tapi dia ketawanya kayak heboh banget.
0: Receh berarti receh, ini receh, orang ini receh.
1: Receh banget tadi. Dan itu tuh kayak ngebuat aku kayak aneh, ilfeel gitu. Enggak tahu sih, tapi kata teman-teman aku yang lain kayaknya aku keterlaluan.
0: Lo gimana, Ca?
1: Menurut gue bukan keterlaluan, mungkin itu batas dia, tapi enggak sampai ilfeel sih.
0: Iya.
1: Malah kadang kita ikut ketawa enggak sih
0: kalau iya, kayak lucu receh aja gitu loh.
1: Kadang kita tuh ketawa bukan karena
0: jokesnya.
1: Bukan karena jokesnya, tapi karena dia ketawa gitu. Tiba-tiba dia ketawa.
0: Kirain gue, cuman gue doang loh yang kayak gitu. Ternyata lo juga merasakan ya.
1: Iya, merasakan.
0: Ternyata yang kita ketawain tuh gak, apa sih, bukan karena jokesnya aja. Kadang karena ngeliat respon dari teman-teman dan muka teman-teman itu loh.
1: Bener-bener.
0: Komuk itu lucu-lucu.
1: Tapi mungkin ya memang gitu ya, ada beberapa orang yang terganggu kan ya, rasanya.
0: Gak semua orang bisa menerima itu ya.
1: Tapi kita sebagai kaum receh,
0: kita receh jujur. Ini aja masih ditahan-tahan ya sebenarnya.
1: Ini kalau enggak di depan mic, kita ketawanya udah
0: udah aduh, image balik lagi.
1: Jaga image guys, kita jaga image. Oke, itu tadi 3 cerita yang
0: dari
1: kita ambil
0: dari 2
1: karena kalau kita bacain sebenarnya agak banyak.
0: Iya masih banyak lagi nih.
1: Mungkin kita bacain Zero Limit di
0: selanjutnya.
1: Atau di next talk selanjutnya ya.
0: Next talk.
1: Benar-benar kita tambah talk deh.
0: Jadi
1: nanti
0: buat kamu kamu nih teman Pro 2 yang mau request lagu boleh banget nih ya. Langsung aja ke komen kita di TikToknya Pro 2
1: di @Pro2BDL.
0: Nanti kita puterin lagu yang kalian mau.
1: Bener.
0: Jadi pantengin terus, keep on tuning, only on Zero Limit.
1: Feel the beat, chase the night.

0: belanjanya udah semua kan? Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus, ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop.

0: berdua. Yeay. Masih sama kita berdua nih. Gue Nayla Cantika.
1: Dan gue Ica Adiska. Di sini juga ada Arya nih.
0: Ada Arya nih. Yang diem-diem ngintip ya dia.
1: Iya,
0: ngintip. Coba
1: dia.
0: Say hi dulu dong Arya.
2: Hai.
0: Oh, kedengeran gitu. Langsung okay. Bergetar tuh. Bener. Cewek-cewek di sana tuh.
1: Tadi kita udah baca-bacain cerita dari nomor 2 ya.
0: Yes.
1: Gitu. Jadi
0: unik banget ya ceritanya.
1: Unik-unik
0: ya.
1: Sih. Unik. Kayak ternyata tuh banyak orang tuh yang kapasitas apa ya masa toleransi ill feel-nya tuh sedikit
0: segitu
1: gitu
0: ya.
1: Ternyata kayak kadang jadi kita evaluasi diri juga gak sih kayak.
0: Dan ternyata yang ngelakuin yang merasakan itu nggak hanya dia, kita juga merasakan bener. Ternyata dari yeah. cerita teman pro 2 ini.
1: Dan kita tuh juga pelaku, Nay.
0: Kita juga pelaku.
1: Itu masalah, kita juga pelaku. Jadi kayak apakah kita selama ini orang-orang melihat kita ill feel gitu?
0: Tapi ngomong-ngomong kalau tentang ill feel gitu, ada nggak sih di tongkrongan kalian itu yang orangnya gampang cepet ill feelan?
1: Ill feelan itu dia kalau orang cepet ill feelan yang gue temuin itu dia suka lost respectnya tuh mudah gitu loh.
0: Oh. Jadi kayak gitu ya.
1: Dia nggak sekali nggak suka sama orang ini, ada satu
0: langsung nggak suka.
1: Langsung nggak suka banget.
0: Oh, paham.
1: Ngerti gak sih?
0: Paham gue.
1: Padahal sebenarnya hal itu tuh, menurut kita banyak orang masih normal dan mudah ditoleransi gitu loh.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi untuk dia kayak enggak banget. Gua enggak bisa mentoleransi hal itu gitu.
0: Ada enggak di tongkrongan lo yang kayak gitu?
1: Kita orang satu gitu. Tongkrongan sih.
0: Oh ya, maksudnya tongkrongan yang sebelah gitu.
1: Kayaknya ada.
0: Ada ya.
1: Pasti ada aja sih.
0: Pasti ada orang kayak gitu. Kayak gitu.
1: Bener. Tapi di antara cerita-cerita teman pro 2 tadi naik yang menurut lu paling gong gitu, yang ngebuat dia ill-feel itu yang mana?
0: Yang paling gong itu sejauh itu gak bener-bener gong sih. Menurut gue masih kayak normal-normal aja menurut gue.
1: Kalau menurut gue yang sendal sih. Yang sendal gue kayak gong. Ternyata ada orang yang ill feel cuma karena itu gitu loh.
0: Oh ya, yang sendalnya diinjak. Eh, sepatunya diinjak.
1: Maksud gue memang kadang ngeselin kan.
0: Oh, maksud lo itu ill feel karena kok bisa ill feel gitu ya.
1: Gitu.
0: Gimana?
1: Jadi ya karena kayak hal itu menurut gue kayak gak mengganggu kita juga sih. Memang mengganggu penglihatan jujur
0: kayak, tapi kayak ya masih normal bisa, aja normal. Masih bisa ditoleransi bener, kan bener, kayak gitu tuh.
1: Ditoleransi. Tapi memang yang paling ill-feel banget ya makan yang ngecap sih.
0: Makan yang ngecap. Iya jujur. Iya itu ganggu banget jujur.
1: Bener-bener. Kayak kayaknya bukan kita aja memang itu
0: kayaknya
1: normalnya
0: orang-orang juga kalau dengar orang makan ngecap itu nggak nyaman ya.
1: Bener.
0: Termasuk manner juga gitu.
1: Bener. Kalau kalian teman berdua dari yang kalian dengar tadi versi kalian yang paling relate sama kalian yang mana
0: tuh
1: bisa komen tuh di live Twitter kita masih rame.
0: Pasti ada aja tuh di tongkrongan kalian yang begitu, ya nggak sih?
1: Anomali
0: yang melakukan itu.
1: Bener gitu. Kalau okay, kita sekarang ke diri kita sih, Denai.
0: Apa tuh?
1: Kita karena kita berdua yang siaran, kita jadiin objeknya Arya.
0: Arya.
1: Yang lu ilfil dari Arya.
0: Apa ya Ar? Marah nih orangnya. Kok gua katanya?
1: Kok gua katanya?
0: Sejauh ini sih belum ada yang gimana-gimana. Tapi
1: Arya kan perfect sih.
0: Aduh. Idaman banget emang Arya.
1: Banyak ceweknya itu. Aduh jangan.
0: Ada yang keberapa sih? 1, 2, 3.
1: Ini keberapa lagi?
0: Enggak dong.
1: Oke teman-teman berdua. Ini udah banyak banget teman berdua yang request-request lagu. Kita masih membuka request-request lagu sampai jam 10 nanti.
0: Makanya kalian pantengin aja live TikTok kita di @pro2bdl.
1: Benar.
0: Kalian bisa request-request lagu yang kalian mau nanti kita puterin. Karena ini malam minggu ya tapi guys.
1: Benar.
0: Malam minggu lagunya itu yang upbeat gitu loh. Jangan yang galau-galau.
1: Pokoknya kalau malam minggu di Zero Limit anti galau-galau.
0: Betul.
1: Kalau mau galau-galau kita tetap juga harus pang-pang.

0: Wahyu, Wahyu. Woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini gak denger-denger loh. Wahyu, Wahyu.
1: Eh, astaga Salma, kenapa sih?
0: Lo gue panggilin dari tadi gak denger-denger. Lagi dengerin apaan sih emangnya?
1: Eh, emang iya? Sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila, Jangan Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
0: Astaga, pikir gue dengerin apaan. Eh, tapi lo tahu gak sih, keseringan pakai earphone kegedean itu ya bahaya loh, karena bisa mengakibatkan kerusakan gendang telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi.

0: Rizky.
1: Yang, jadi pesan kopi gak?
0: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
1: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
0: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
1: Ya, kalau masih hidup sih ya.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: There's no going back.
1: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sudah 2 jam gua dan Naila nemenin kamu.
2: Dan terakhir dari kita, let's divide share and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Sekali di udara, tetap di udara. And now, bye.

9.5 Pro 2 dari Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Sampai dengan jam 11, Lukas bakal nemenin untuk kamu semua di malam minggu ini. Jadi keep on tuning, cuma di Pro 2 RRD Lampung.

Dari miliknya Farel Hilal, untuk apa teman Pro 2 di malam minggu kamu? Diambil dari album barunya, Asmara dan N-Swag. Gue entah kenapa nama albumnya, tapi ya terserah Farel Hilal juga sih. Dan actually itu jadi nama labelnya juga, jadi nama recordsnya Farel Hilal gitu ya, semenjak indie ini teman Pro 2. But anyway, teman Pro 2 di malam hari ini sampai dengan jam 11 ditemenin sama Gil Lukas di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Mungkin ada yang sudah mulai relate gitu ya sama lagu yang tadi gitu ya, kayak lo tuh kayak bertanya-tanya gitu sama perasaan lo, sama apa yang lo rasakan gitu ya, karena seseorang atau mungkin karena perilaku seseorang yang agak-agak gak bertanggung jawab gitu ya, kayak lo udah salting sendirian atau mungkin jadi excited gitu ya tapi sendirian juga, atau masih belum tahu gitu kan kejelasan dari apapun yang ada di hubungan antara lo sama dia gitu teman Pro 2. Dan kalau misalnya lagi ngalamin gitu ya, lagi mengalami ini maksudnya, apa sih yang lagi bikin lo bertanya-tanya gitu sama perasaan diri sendiri karena seseorang? Boleh diceritain di malam hari ini, kasih tanggapannya di WhatsApp 0811-7208-925 atau bisa di Instagram kita juga, di direct message aja di @pro2bdl. Untuk teman Pro 2 semua, di malam hari ini, malam minggu, keep on tuning sampai dengan jam 11.

0: Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
1: Top judi online dari sekarang.
2: Top judi online dari sekarang.
3: 92,5 FM. Pro 2 RRI. Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Lagu ini untuk beberapa orang kayaknya jadi anthem ya. Jadi penyemangatnya dalam mencoba berbagai hal untuk mendapatkan cintanya. Meskipun ya to be honest itu gak fair ya. Untuk mengusik hubungan seseorang gitu kan ya. Jangan sampai lu punya perasaan bahwa lu tuh bisa menyelamatkan seseorang gitu ya. Terlebih lagi dari hubungan tertentu gitu. Meskipun mungkin lu tahu gitu ya hubungan yang dia jalani itu toksik dan segala macem. Tapi untuk lu berperan sebagai penyelamat itu juga ada sesuatu yang salah gitu teman Prodo. Asik. Anyway, kamu masih dengerin Prodo dari Malambung, teman terbaik kamu. Barengan Gert Lucas di malam hari ini sampai dengan jam 11. Ngomongin tentang percintaan juga kok ya. Karena kan namanya juga malam minggu gitu ya. Dan di malam hari ini gue pengen nanya ke teman Prodo semua. Apa sih yang lagi bikin lu bertanya-tanya sama perasaan diri sendiri karena seseorang? Apakah karena lu merasa lu cukup cakap gitu ya untuk nge-treat seseorang dibanding pasangannya seperti yang gue bilang tadi? Atau banyak hal lainnya gitu yang ngebuat lu akhirnya apa ya bertanya-tanya gitu. Bahkan lu jadi kebingungan sendiri sama perasaan lu. Boleh langsung aja diceritain atau kasih tanggapan WhatsApp 0811-7208-925 atau di Instagram kita di @pro2bdl. Ya udah masuk 0896-3821 sekian. Dia bilang, gue lagi deket sama cowok udah hampir setengah tahun. Kita tiap hari chatan, kalau weekend sering jalan, bahkan udah kayak orang pacaran banget. Kenal keluarga masing-masing juga. Tapi masalahnya kita itu gak ada status apa-apa. Gimana caranya lo mengenalkan ke keluarga kalau misalnya gak ada status apa-apa? Itu terlalu beresiko, jangan dilakukan ya. Nah, yang bikin gue bingung itu, yang bikin gue bingung sama perasaan sendiri, akhir-akhir ini gue malah ngerasa cukup di zona ini aja, Kak. Aduh ya Allah. Di satu sisi, gue tuh ngerasa gue pengen kejelasan mau dibawa kemana, tapi di sisi lain hati gue takut kalau nanyain status malah bikin dia risih dan justru malah ngerusak hubungannya. Kenapa? Apa yang melatar belakangi lu tuh apa ya, settle for less gitu ya. Bahwa begini-gini aja tuh gak masalah itu kenapa gitu kan ya. Kenapa lu apa ya bisa meredam ekspektasi lu. Mungkin karena ada kekecewaan sebelumnya, ada hal-hal yang lu jalani dan tidak sesuai dengan keinginan lu, atau mungkin bahkan melukai lu gitu ya, yang akhirnya bikin lu settle for less. Tapi menurut gue pada akhirnya gue mempertanyakan lu kenapa settle for less, tapi ini mungkin statement gue akan justru akan menguatkan diri lu untuk ada di zona abu-abu ini aja gitu ya. Bahwa pada akhirnya ketika lu menikmati sesuatu hal di bentuk yang seperti itu dan lu masih belum punya nyali untuk apa ya ngelebarin itu, yaudah nikmatin aja terus gitu ya. Cherish the moment aja sampai nanti ujungnya. Yang memperjelas adalah waktu gitu kan, waktu yang menuntut kejelasan hubungan ini gitu. Tapi kalau misalnya masih belum ada nyali, ya udah gini-gini aja gitu kan, dengan segala resikonya. Siapa tahu dia tiba-tiba ngilang, siapa tahu dia tiba-tiba punya bahkan punya kejelasan dengan orang lain gitu kan. Ya udah nikmatin aja, itu kan resiko dari tidak ada nyali gitu kan, nggak masalah juga. Gitu. Kenapa semuanya jadi ini ya? Enggak, gue lagi ngomong ini kok. Gue lagi siaran, bukan lagi nyindir tiga orang di sini kok. Enggak. Gue nggak dapat ide dari kalian. Gue memang pengen nyeritain secara langsung, gitu aja. Gitu. Gue pengen nyampaikan secara tidak langsung maksudnya. Yaudah, untuk teman Prodway lainnya mau ikutan gabung di malam hari ini ngomongin tentang apa sih yang lagi bikin lo bertanya-tanya sama perasaan diri sendiri, boleh langsung aja WhatsApp 0811-7208-925 atau di Instagram kita di @pro2bdl. Keep on tuning sampai dengan jam 11.

0: lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Pi?
1: Pali, kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah, kalau lo sakit, tenang-tenang nih, gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
3: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.

0: Masih di Brodo Air Belamu, teman terbaik kamu barengan Gibu Lukas di Jaga Malam Cerita Penutup Hari malam ini. Masih teman kamu di malam minggu, untuk kamu yang lagi sendirian atau mungkin berdua tapi kerasanya sendirian, atau sebenarnya berdua tapi sendirian karena LDR, atau sebenarnya tadi tuh berdua tapi sekarang kerasanya sendirian karena tiba-tiba jadi berantem di malam minggu ini. Pokoknya apapun situasi kamu lah ya, ditemani sama Gibu Lukas sampai dengan jam 11. Ngomongin tentang apa sih yang lagi bikin kamu bertanya-tanya sama perasaan diri sendiri karena seseorang? Boleh langsung aja WhatsApp 0811-7208-925 atau di Instagram. Kita juga bisa di @pro2bdl. Jangan lupa di follow juga ya. Udah masuk di malam ini. Itu datang dari WhatsApp 0821-8326 sekian. Aku sama mantan udah putus hampir setahun kak. Awalnya benar-benar gak komunikasi. Terus sekitar 2 bulan terakhir dia muncul lagi. itu dia. Nanya kabar, kirim-kirim TikTok. Iya Allah, kirim-kirim TikTok. Pasti ngejaga strik api kan. Mungkin api asmaranya padam, tapi api strik TikTok masih harus berjalan kan, supaya bisa di-maintain kan hubungannya. Astaga, semua orang. Kenapa kayak gini semua ya? Bahkan kadang ngajak makan. Wow. Yang bikin kacau, dia nggak pernah bilang mau balikan, tapi perlakuannya juga nggak kayak teman biasa. Kalau aku cerita ada masalah, dia selalu jadi orang pertama yang nyariin aku. Aku jadi bingung sendiri, aku masih punya rasa. Aku memang masih punya rasa, jujur. Tapi aku juga keinget kenapa dulu kita putus. Nah, gimana ya kak? Tanggapan kakak tentang ini katanya. Ya gue juga gak tahu sih. Tapi gini, memang kalau sama mantan nih, ini case yang sangat menarik ya. Dan sangat dikuasai ya oleh Arya sebenarnya. Arya dari Berkeser Academy Batch 6 ya. Itu dia, wow, tentang mantan itu ciamik. Ilmu-ilmunya bagus.
1: Mantan yang bukan mantan itu kan?
0: Itu dia, mantan yang enggak sebenarnya enggak jadi mantan tapi kerasa mantan, Arya. Iya. Untuk maintain mantan, Arya utama. Arya jagonya, ya kan? Arya jagonya mantan. Enggak, kenapa gua enggak ngasih tanggapan gua tentang ini? Intinya adalah kalau misalnya mungkin lu masih bisa menolak itu, masih bisa apa ya, resistance gitu ya dengan rasa salting-saltingnya, karena hal yang gue suka dari lu adalah lu tahu gitu kan, kenapa terakhir kali hubungannya harus berhenti gitu. Dan kalau misalnya lu tahu gitu ya, kenapa terakhir kali, apa penyebab kalian putus gitu kan ya, dan mungkin lu mulai mempertimbangkan untuk memberi kesempatan kedua, kasihlah hal yang harus dilampaui sama dia, termasuk apa yang jadi salah dia di dulu dilakuin lagi nggak sekarang gitu, ngerti nggak sih maksudnya? Jadi kayak ya udah nggak apa-apa, balikan lagi nggak apa-apa gitu, tapi usahain permasalahan yang muncul nantinya akan beda gitu kan. Kalau sama-sama lagi mah ya udahlah, ngapain? Gitu sih. Ya, intinya ada. Makasih kalau, kenapa lu juga ternyata, astaga, cerita live ternyata. Cerita yang anda kenal. Kalau misalnya teman Pro 2 lainnya mau ikutan gabung cerita di malam hari ini, masih ngomongin tentang apa yang lagi bikin kamu bertanya-tanya sama perasaan diri sendiri, WhatsApp kita 0811-7208-925 atau di Instagram kita di @pro2bdl. Kelihatan kan siapa yang nggak bisa move on di antara kita? Ya gua ya. Maksudnya nggak bisa move on dari nomor WhatsApp. Maksudnya itu. Gua harus klarifikasi ya. Keep on shooting di Pro 2 Reben Lampung.

kata manjau, tapi bingung nggak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

0: Memang dari yang namanya interaksi bakalan banyak hal yang terjadi teman Pro 2. Pastiin apapun yang terjadi dalam interaksi lo itu tidak membawa lo ke kebingungan ya. Tapi somehow kadang-kadang kebingungan karena seseorang dan mungkin juga perasaan lo sendiri itu hal yang menyenangkan juga sih. Ya gak sih kayak jadi salting ya kan, apa tuh kupu-kupu di dalam perut gitu. Itu hal yang menyenangkan gitu. Yang gak menyenangkannya adalah kenyataan mungkin bahwa lu masih ada di ambang ketidakjelasan gitu ya. Lu gak bisa ngelarang dia, lu gak bisa berasa punya dia seutuhnya dan segala macem gitu. Dan ya mungkin di dalam kebingungan-kebingungan ini ada yang akhir-akhir ini mengganggu lu banget gitu ya. Apa sih yang lagi bikin lu bertanya-tanya sama perasaan diri sendiri karena seseorang? Boleh diceritain WhatsApp 08 11 7208 925 atau di Instagram kita di @pro2bdl. Udah masuk lagi di malam hari ini dari WhatsApp lagi. 08 96 3218 sekian. Aku lagi bingung kak, lagi dekat sama seseorang udah sekitar 6 bulan. Kita sering ketemu, hampir tiap hari chat, pernah saling bilang kangen, bahkan dia pernah bilang sayang. Kenapa sih dari tadi kayak kisah yang Anda kenal mulu gitu ya? Tapi waktu aku tanya, kita ini mau kemana? Dijawabnya bercandaan terus, kayak ya mau pergi, ya mau nonton film, dan segala macam. Awalnya aku santai, tapi lama-lama kok aku capek ya. Dia bisa cemburu kalau aku deket sama cowok lain, tapi dia sendiri gak pernah mau memastikan aku ini siapa buat dia. Yang bikin entar dulu kalau kedengeran di udara kan branding gue jadi buruk itu. Kalau iya kan gue baik kan.
1: Tapi dalam siaran
0: itu benar sih. Iyalah kan ini alter ego. Yang bikin aku makin bingung, aku tahu ini nih nggak benar buat aku. Tapi setiap kali dia datang lagi dengan perhatian kecilnya aku luluh. Gimana ya kak katanya? Kayaknya jawabannya hampir sama kayak cut gue di sebelumnya gitu ya, bahwa ketika lo sedang menikmati ini gitu kan, yaudah jalanin aja. Tapi kalau misalnya udah lebih banyak hal yang mengganggu, udah lebih banyak hal yang bikin lo resah atau mungkin keusik gitu ya, karena makin lama makin mempertanyakan hubungan, ya udah lepasin mau nggak mau gitu kan. Pada akhirnya kan kesenangan yang pasti ada di tangan lo itu merupakan kesenangan yang memang 100% milik lo gitu kan. Tapi kalau misalnya kesenangan ini ternyata dibagi juga ke orang lain, kenapa gue jadi bikin orang overthinking ya? Ntar dulu, kenapa nih? Narasinya buruk sekali. Ya, intinya adalah pastikan kesenangan lo itu memang hal yang bisa benar-benar lo bikin lo secure gitu. Gitu aja sih, sesimpel itu ya. Satu lagi gak ya? Atau udah kayaknya? Udah 5 menit lagi nih jam 11. Satu lagi deh. Ini agak random sih kak, aku justru mulai suka sama orang yang dari dulu gak pernah aku anggap bakal jadi tipeku. Dan sekarang aku bingung kira-kira dijalanin atau enggak katanya. Bentar, kenapa jadi cinta semua ya? Pada akhirnya lu tuh bukan pacaran sama tipe lu gak sih? Tapi pacaran sama orang yang bersedia untuk bersama lu gitu atau menerima lu ya gak sih? Jadi ya coba aja dulu. Kecuali tipe-tipe ini maksudnya tipe yang yang menurut gue kayak lebih prinsipil gitu. Asik, prinsipil tuh apa sih? Aneh banget gue ngomongnya. Ya maksud gue kayak lu nyari yang green flag segala macem sama kepercayaannya dan segala macem gitu kan. Itu kan hal-hal yang prinsip ya gitu ya. Kalau perbedaannya di situ ya mungkin bisa cari yang lain gitu. Tapi kalau yang bisa di bend, bisa ditekuk lah, bisa elastis gitu ya. Tipe-tipe lo bisa dimaklumi. Ya udah cobain aja dulu gitu kan. Pada akhirnya lo bisa memilih orang yang dari awal udah memilih lo gitu kan. Kayaknya menyenangkan sih di kepala gue. Yaudah deh, itu dia tadi cerita penutup di cerita penutup hari malam minggu ini. Waktunya Lukas pamit dari pendengaran teman Pro 2 semua. bahkan sama sampai beberapa hari ke depan ya pamitnya ya, gitu ya. Jadi ya terkedokas lazim share and express your willingness alit pro 2 RD Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, sekali di darat tetap di udara. Bye bye.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pernah mau banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Saudara pendengar, di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui.
1: Kamu penasaran gak sih dengan radio yang saat ini kamu putar? Sebenarnya dimulai sejak kapan? Radio pertama kali mengudara di Indonesia sejak tanggal 16 Juni 1925. Pada masa itu, Belanda lewat Bataviase Radio Vereniging atau BRV menggunakan radio untuk mempercepat hubungan komunikasi dengan negara jajahannya. Baru setelah munculnya radio BRV inilah, radio-radio lain jadi ikut bermunculan di berbagai daerah. Mulai dari Solose Radio Vereniging atau SRV di Surakarta, sampai Netherlands Indische Radio Omerop, Mitch atau Nirom di Jakarta, Bandung, dan Medan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Iya sayang. Gimana tadi PR MTK-nya udah kamu kerjain belum? Besok jangan lupa ya dikumpulin. Besok kan masuk pagi.

0: Nggak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas.
1: Ngerti nggak sih kalau orang nggak punya duit tuh nggak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
0: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
4: Mas Frankie, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Nggak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

Selamat malam teman Produa, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Sabtu, tanggal 19, bulan September tahun 2026. Kita akan berpisah untuk berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Produa RRI Depan Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Gabriel Kas, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di Produa RRI Depan Lampung, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berpisah untuk berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah kami Radio Republik Indonesia Waikanan mengudara melalui frekuensi 103,6 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Minggu di tanggal 20 September 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara pendengar dimanapun Anda berada yang pagi hari ini sudah senantiasa bergabung bersama kami RRWI Kanan, baik itu di frekuensi 103,6 MHz atau mungkin bagi Anda mendengarkan kami melalui streaming RRI Digital. Yeni Ulistiana pendengar menemani Anda semua di WI Kanan pagi ini untuk edisi Minggu 20 September 2026 yang mana insya Allah menemani sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Adapun rangkaian program kita seperti biasa, kita sesaat lagi akan bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti program Lampung Pagi ini, yaitu ada Mutiara Pagi, Berita Daerah Lampung Pagi, dan juga Informasi Lampung Pagi ini. Serta nanti di pukul 7 kita akan mengikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta. Setelah Warta Berita, Lampung Pagi ini menemani Anda semua, dan juga nanti Pro 1 Bandar Lampung akan menghadirkan informasi perkiraan cuaca. Pukul 8 hingga pukul 9, WI Kanan pagi ini menemani Anda semua dengan menghadirkan hasil produksi RRI SP WI Kanan. Dan di pukul 9, kita kembali bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti Lampung pagi ini. Untuk itu pendengar, dimanapun Anda berada, langsung saja kita akan bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kali ini bersama Dian Oktavia menemani Anda di Dialog Kajian Islami Mutiara Pagi. Dan tentunya pada hari ini semangat sekali kita akan kembali untuk belajar bagaimana tentunya memperbaiki segala amal ibadah kita. Terlebih pada hari ini sebuah temanya adalah terkait dengan tiga kunci kesuksesan dunia akhirat. Siapa yang tidak ingin gitu ya mendapatkan kunci kesuksesan dunia akhirat? Tentu semuanya juga ingin mencoba begitu dan mengetahui, karena dengan mengetahui kunci sukses dunia akhirat ini bukan hanya perkara kita tenang di dunia saja, tetapi ini juga bisa menjadi bekal bagi kita di akhirat kelak. Dan tentunya pendengar, setiap manusia tentu menginginkan kesuksesan. Tapi memang dalam Islam, kesuksesan bukan hanya tentang harta, jabatan, atau pencapaian di dunia. Kesuksesan yang hakiki adalah ketika kehidupan dunia kita baik dan kehidupan akhirat kita juga mendapat keselamatan. Mari kita membahas tema pada hari ini, tiga kunci kesuksesan dunia akhirat, bersama dengan narasumber Ustadz Zainal Arifin, SPDI. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dian.
0: Apa kabarnya hari ini, Ustaz?
1: Alhamdulillah, kabar sehat.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz sudah menyempatkan waktu dan juga sharing ilmu bersama kami. Dan kita juga mengundang serta ya Ustaz untuk pendengar ikut berinteraksi nanti lewat line telepon di 0721-269-7020 atau juga bisa mengirimkan pertanyaannya di WhatsApp 0811-720-7909. Namun sebelum itu kami ingin dengarkan terlebih dahulu mukadimah dari Ustaz terkait dengan tema hari ini, tiga kunci kesuksesan dunia akhirat. Silakan Ustaz.
1: Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وعد السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin, pujian dan syukur mari untuk senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik itu nikmat dunia ataupun nikmat-nikmat akhirat, yang kesemuanya itu telah menjadikan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat melaksanakan perintah Allah, beribadah kepada Allah, dan juga menjadi hamba Allah yang takut ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar program RRI di mana saja berada, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa kembali untuk berbincang-bincang mengenai topik, yakni tiga kunci meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,

0: Di dalam surah Al-Baqarah ayat 201 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ayat ini seluruh kaum muslimin itu sudah hafal. Bahkan ini adalah merupakan sebuah ayat yang dijadikan doa harian bagi kita semua untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Rabb kami, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat, serta jauhkanlah kami dari api neraka. Ini adalah permintaan yang setiap hari kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah memberikan kepada kita kesuksesan dunia, kebahagiaan dunia, keberkahan dunia dan juga akhirat. Serta kita minta kepada Allah agar kelak setelah kita meninggalkan dunia, kita dijauhkan sejauh-jauhnya dari api neraka. Inilah permintaan yang setiap hari kita minta kepada Allah. Nah, tentunya para pendengar program RRI di mana saja berada, apa yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang hal tersebut, itu akan Allah Subhanahu wa taala kabulkan, akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, manakala kita bisa melakukan tiga hal. Maka tiga hal inilah kunci untuk mendapatkan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni berupa kebaikan dunia, kebaikan akhirat dan dijauhkan dari api neraka. Apa tiga hal tersebut, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah? Yang pertama, nah ini diingat-ingat ya. Yang pertama, wa idza u'tiya ni'matanillah falyakul alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila engkau mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, apapun itu bentuknya, seberapapun nikmat itu engkau terima, baik itu banyak ataupun sedikit, baik itu besar maupun kecil, maka ucapkanlah alhamdulillahi rabbil alamin, syukran lillah ala ni'amihi, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini kita hanya diminta oleh Allah untuk mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin ketika kita mendapatkan sesuatu berupa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka ketika kita bisa melakukan itu, Allah akan tambah dengan yang lebih banyak lagi, yang lebih besar lagi nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika engkau mau bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah, maka Allah akan tambah nikmatnya. Yang tadinya sedikit, Allah tambah lebih banyak lagi. Yang tadinya kecil, Allah tambah lebih besar lagi. Ketika kita mau bersyukur, inilah kebahagiaan yang akan kita dapatkan. Nikmat kita akan terus ditambah, ditambah, dan ditambah. Maka nikmat mana lagi yang akan kita dustakan? Kebahagiaan mana lagi yang tidak kita dapatkan ketika kita terus bersyukur, kemudian Allah tambah lagi nikmat-nikmatnya? Ini yang pertama. Fa idza utiya ni'matallah falyakul alhamdulillah. Jika engkau mendapatkan nikmat Allah, ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu yang kedua, para pendengar program RRI di mana saja berada, apa yang harus kita lakukan? Wa idza asabatu musibah qulu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apabila engkau mendapatkan satu musibah, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalimatul istirja. Apapun itu bentuk musibahnya, apapun itu bentuk ujiannya, tidak harus nanti ada kematian di salah satu keluarga kita, tetangga kita, saudara kita, baru nanti kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Enggak. Ya. Setiap musibah, karena di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala sudah mengajarkan kepada kita, wa idza asabatum musibah, apabila engkau mendapatkan satu musibah, qalu, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini, semua yang ada pada diri kita ini adalah dari sisi Allah, wa ilaihi rajiun. Wa inna ilaihi rajiun, dan kami akan kembali kepada Allah. Semuanya yang kita miliki akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka faedahnya, hikmahnya para pendengar yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita langsung menyadari, ketika kita mendapatkan musibah, bahwasanya semua yang terjadi itu adalah karena kehendak Allah, enggak ada timbul kekufuran di dalam diri kita. Ya. Kenapa? Kita sadari apa yang kita miliki dari Allah, ketika hilang dari kita itu Allah yang ngambil. Dan ada kekecewaan ketika Allah yang mengambil. Maka ketika itu bisa kita lakukan, hati kita akan tenang. Keberkahan, kebahagiaan hidup kita itu akan kita rasakan. Ketika kita selalu menyadari bahwanya setiap yang kita miliki, yang ada pada diri kita, pada hakikatnya itu adalah milik Allah yang Allah titipkan kepada kita. Termasuk ruh, termasuk nyawa kita. Itu adalah milik Allah. Yang Allah titipkan, yang Allah letakkan di raga kita, di jasad kita. Yang sewaktu-waktu nanti akan Allah cabut, akan Allah ambil kembali. Dari jasad kita. Maka apapun bentuk musibahnya, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hati kita akan tenang, kehidupan kita akan penuh dengan keberkahan dan kebahagiaan. Dan yang terakhir, yang ketiga, para pendengar program RRI di mana saja berada, wa idza ibtada'a kulla syai'in falyakul bismillahirrahmanirrahim. Apabila engkau hendak memulai apa saja bentuk amalan pekerjaan, ya, maka mulailah dengan membaca bismillah, apapun pekerjaannya, ya, apapun amalannya. Ketika kita mulai dengan membaca bismillah, maka seluruh amalan pekerjaan yang kita kerjakan itu, Allah datangkan keberkahan di dalamnya, yaitu berupa pahala. Dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mau naik motor, bismillah. Maka naik motornya kita membawa berkah. Allah turunkan rahmat dengan naik motornya kita, dan Allah berikan pahala kepada kita dengan naik motor kita. Mau pakai sendal, bismillah. Mau makan, bismillah. Mau nyangkul, ya. Sebagai para petani, bismillah. Mau ngajar, bagi para guru, bismillah. Mau ke kantor, bagi para pegawai, bismillah. Semua kita awali dengan membaca bismillah, maka pekerjaan kita, amalan kita akan mendatangkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita tidak lakukan itu, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amalan-amalan, pekerjaan-pekerjaan kita itu akan terputus dari nilai barokahnya. Enggak ada nilai barokahnya dan tidak ada nilai ibadahnya. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita, kullu amalin dibalin la yubda'u bil basmalah wa qul. Kullu amalin amalan apa saja, pekerjaan apa saja. La dibalin yang kita lakukan, la yubda'u bihi yang tidak kita mulai dengan baca bismillah, wahuwal atau maka amalan tersebut akan terputus. Terputus dari rahmat, terputus dari pahala yang Allah SWT telah sediakan untuk setiap perbuatan pekerjaan yang kita lakukan. Tapi ketika itu tidak kita mulai dengan baca bismillah, maka kita tidak akan mendapatkan itu semua. Baik, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, itulah tiga kunci untuk meraih kebahagiaan dunia akhirat, keberkahan dunia akhirat yang kita terus minta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lakukan tiga hal tersebut, kita akan mendapatkan apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya mukadimah yang hari ini kami dapat sampaikan. Selanjutnya ya kita diskusikan, kalau memang ada yang bertanya silahkan ditanyakan. Saya kembalikan kepada Mbak Diana sebagai presenter pada pagi hari.
1: Terima kasih silahkan. Banyak Ustadz, Masya Allah. Tiga kunci kesuksesan dunia akhirat. Apabila mendapatkan nikmat, maka kita ucapkan alhamdulillah. Apabila kita mendapatkan musibah, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dan apabila kita hendak melakukan sesuatu, amalan atau pekerjaan apapun, maka ucapkanlah bismillah. Tiga kunci yang terkadang begitu mudah kita, kalau dipikir-pikir itu kayaknya gampang ya, tapi terkadang saat kita melakukan dihadapkan belum tentu gitu ya Ustadz ya. Harus selalu menjadi pengingat buat diri kita pastinya. Baik Ustadz, ini sudah ada yang ikut bergabung bersama kita di line telepon. Kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munir Tabi pun dari Waikanan.
1: Ya pun Pak Munir di Waikanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Munir, silakan untuk pertanyaannya.
2: Terima kasih Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Munir.
2: Ya, alhamdulillah sehat Pak Ustaz ya. Nah, pertama Pak, ini mau menanyakan, itu kan di dalam surat Zumar itu ada dua golongan yang berbondong-bondong digiring, baik itu ke surga ataupun itu ke neraka. Jadi wasiqul ladzina kafaru ila jahannam zuma ila jannati sumaro. Jadi digiring orang-orang itu secara berbondong-bondong yang mau masuk ke surganya Allah. Kemudian yang ayat yang satunya lagi wasiqul ladzina kafaru ila jahannam apa sumaro. Jadi yang ke neraka, digiring ke neraka secara berbondong-bondong. Nah, jadi itu Pak Ustaz, penjelasannya atau penceramahannya. Ya, jangan sampailah kita ya termasuk dua golongan itu ya, yang digiring ke satu ke neraka, yang satu ke surga. Kalau yang ke surga namanya itu nikmat itu kan dari Allah Subhanahu wa taala kan. Nah, jadi itu aja Pak Ustaz, semoga kita jangan terjadi sampai demikian. Demikian itu, semoga Pak Ustaz bisa memberikan penceramahannya supaya kita jangan terjadi. Bahkan Allah itu mengatakan alam yatikum nazir, katanya kan, kepada yang ahli neraka. Apakah belum datang orang-orang itu kan yang menakut-nakuti kamu? Jadi itulah pencabarannya. Kemudian untuk badiannya, saya ucapkan alhamdulillah syukur jazakallahu khairo. Pak Ustaznya, saya ucapkan alhamdulillah syukur jazakallahu khairo. Terima kasih Pak Munir di Waikanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, ini pertanyaan dari Pak Munir di Waikanan. Mohon penjelasan terkait dengan Quran Surat Az-Zumar. Mohon pencerahannya Ustadz, silahkan.
0: Baik Pak Munir, Masya Allah. Ya, ini terkait dengan syukur nikmat Pak Munir. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengingatkan, menegaskan kepada kita la in syakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Terkait dengan ayat tersebut, ini sangat sinkron, sangat berkaitan sekali. Ya, karena kelak nanti di hari kiamat ya, manusia itu nanti akan setelah menjalani ada apa, dibangkitkan di yaumul ba'as, dibangkitkan di padang mahsyar, kemudian akan menjalani proses yang begitu panjang dari mulai penghisapan ya, pertanggungjawaban, sampai nanti pertimbangan amal. Nah, sampai pada akhirnya nanti manusia itu akan digiring menuju dua tempat, yaitu ke sorga dan ke neraka. Kalau ke sorga inilah yang kita harapkan, ya, untuk dibebaskan dari api neraka tadi itu, untuk apa? Digiring ke sorga. Tapi nanti ada sebagian kaum muslimin, ini kaum muslimin ya, bukan orang kafir. Kalau orang kafir itu jelas, ya, orang kafir itu jelas. Nanti ada sebagian kaum muslimin yang akan masuk ke dalam neraka. Nah, siapa mereka itu? Merekalah orang-orang yang kufur nikmat itu tadi, ya. La in syakartum la azidannakum, kalau bersyukur nikmatku akan aku tambah. Wala in kafartum, tapi ingat, kalau mereka kufur terhadap nikmatku, inna adzabila syadid, sesungguhnya azabku itu sangat pedih sekali. Ya, inilah orang-orang yang akan digiring, akan dimasukkan ke dalam neraka gara-gara apa? Kufur terhadap nikmat. Ya, padahal kalau kita mau melihat semua yang kita rasakan itu adalah nikmat. Kita masih bisa berkedip, itu adalah nikmat. Kita masih bisa bernafas, itu adalah nikmat. Kita masih bisa makan, adalah nikmat. Yang semua itu Allah tuntut untuk kita syukuri. Dengan apa? Alhamdulillah, kemudian meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah SWT. Nah, inilah yang kadang kita lupa. Kita menganggap nikmat itu kalau besar, ya, menyenangkan kita, yang langsung kita rasakan pada saat itu adalah nikmat. Tapi kadang kita lupa dengan hal yang kecil-kecil, yang itu juga sebenarnya adalah nikmat. Maka banyak orang yang kufur terhadap nikmat Allah tanpa ia rasa. Maka disinilah fungsinya kita untuk beristighfar, beristighfar terus, ya, setiap pagi sore kita beristighfar. Untuk apa? Ya, karena kadang ada dosa-dosa kita yang enggak kita sadari kita lakukan, yang itu akan menjadikan masalah berat buat kita di akhirat, yang akan memasukkan kita ke dalam neraka. Maka istighfar, ya, beristighfarlah, mohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan-kesalahan, baik yang kita sengaja atau yang tidak kita sengaja. Setiap badal sholat kan kita suruh astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, ya. Setiap selesai sholat, zikir kita, harian kita itu jangan kita anggap remeh. Itulah sebenarnya yang akan menyelamatkan kita dari apa? Kekufuran yang kita tidak sengaja, ya, yang tidak kita sadari ada nikmat kecil yang mungkin kita belum merapa, belum syukurinya. Baik, begitu Pak Munir, ya, semoga kita dihindarkan dari api neraka karena apa? Lantaran kekufuran kita, dan semoga kita diarahkan kepada orang-orang yang masuk ke dalam jannah dengan senantiasa kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, Mbak Dian, silakan.
1: Amin. Terima kasih banyak Ustadz. Masya Allah, ternyata memang tiga kunci kesuksesan yang Ustadz sampaikan tadi itu, ya Ustadz, ya, bahwasannya memang nikmat yang terkadang kita dapatkan tiap hari, seperti nikmat mendapatkan udara yang bersih dan sehat. Beberapa waktu ini kan kita sempat diuji dengan abu vulkanik, itu baru terasa Ustadz. Masya Allah, nikmat sekali ya kalau kita bisa bernafas dengan lega gitu. Padahal nikmat itu sudah kita dapatkan dari lahir gitu ya Ustadz, ya, dari jauh-jauh hari gitu. Tetapi memang saat nikmat itu sedikit dicabut oleh Allah, barulah kita rasakan itu adalah berkah yang tidak terkira. Bahkan dengan kita bernafas, yang memang sebuah kegiatan yang kita lakukan sehari-hari begitu ya Ustadz, ya. Masya Allah. Baik Ustadz, ini sudah ada yang ingin ikut bergabung kembali di line telepon. Kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Ini dengan Mas Apin di Candipuro, betul? Baik Mas Apin, ini kita bersama dengan Ustadz Zainal Arifin, ya. Kita sedang berbincang ini terkait dengan tiga kunci kesuksesan dunia akhirat. Silahkan pertanyaannya.
4: Ya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh, Pak Apin.
4: Ya, mudah-mudahan Pak Ustadz sehat, Pak Ustadz, ya. Sukses dalam syiar Islam juga, ya. Tiga kunci ibaratnya sukses dunia akhirat. Kadang kita lupa, Pak Ustaz, ada orang ibaratnya ngejar-ngejar urusan dunia, ada. Ada juga ibaratnya ngejar-ngejar urusan akhirat. Kalau saya simpel aja, Pak Ustaz, ngikutin para ustaz yang ada di RRI, ngejar kehidupan di akhirat. Kalau kita ngejar kehidupan di akhirat, dunia ikut. Tapi kalau kita ngejar urusan di dunia, akhirat nggak ikut. Nah, pertanyaan gini, Pak Ustaz. Saya sering yang tadi Pak Ustaz paparkan, alhamdulillah, bismillah, sering Pak Ustaz. Terus apa yang harus saya lakukan lagi setelah itu? Istighfar, ya, iya. Nah, apa yang kekurangan itu, Pak Ustaz? Selain istighfar, sholawat, terus bismillah, alhamdulillah, Saya mohon penjelasannya. Selain itu, yang sebelum Pak Ustaz papar itu apa lagi? Mohon berbagi ilmu sama saya, Pak Ustaz. Terima kasih, Pak Ustaz ya. Mbak Dian, sehat selalu. Udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang judulnya tiga kunci kesuksesan dunia akhirat begitu ya, Ustaz. Makanya tiga yang dibagi. Kalau kunci sukses dunia akhirat lainnya pasti banyak banget ya, Ustaz ya. Tapi boleh nih disampaikan kepada kami. Ini Masya Allah, Mas Apin di Candipuro ini luar biasa haus sekali dengan ilmu tentunya untuk diberikan kepada diri sendiri dan juga orang lain. Silakan Ustaz.
0: Baik, Pak Apin, Masya Allah. Semoga Allah SWT memberkahi umur Pak Apin sehingga barokah dunia dan akhirat. Jadi, tiga kunci kebahagiaan dunia akhirat yang ketika kita sudah laksanakan, ya, itu sebenarnya sudah sangat cukup ketika kita mendapatkan nikmat, itu kita bersyukur. Ketika kita mendapatkan musibah, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi, kemudian apa saja yang kita lakukan, mulai dengan baca bismillah. Nah, kelihatannya memang ringan. Alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bismillahirrahmanirrahim, ketika makan, ringan sekali pekerjaan, kelihatannya pasti. Dan semua bisa insya Allah melakukan. Tapi, ya, meskipun kelihatannya ringan, ini terasa berat sekali untuk kita lakukan. Kita sering lalai untuk tidak melakukan itu. Nah, maka apa yang harus kita lakukan selanjutnya setelah kita bisa melakukan tiga hal tersebut? Yang pertama, as-sabr, bersabar. Ya. Karena tidak semua nanti yang kita minta kepada Allah, kita lalu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tidak semua nikmat kemudian kita alhamdulillah kemudian kita terasa balasannya langsung pada saat itu. Kita rasakan, mana saya sudah bisa, alhamdulillah kok balasannya ya begini-begini saja, hidup saya kok ya begitu-begitu saja, sudah bismillah, sudah ya alhamdulillah setiap nikmat, ya sudah istighfar, ya sudah sama hidupnya begini-begini, sabar. Allah masih ingin melihat sejauh mana ketaatan kita ke istiqomah. Nah, yang kedua istiqomah, Pak Apin. Ya. Amalan istiqomah inilah yang berat sebenarnya. Istiqomah untuk melakukan tiga hal tersebut ini yang berat. Sehingga Pak, amalan istiqomah ini menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ya, di dalam hadis qudsi jelaskan Pak Apin, "Ahabul a'mal indallahi adwamuha wa in qala." Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah istiqomah. Meskipun sedikit. Istiqomah untuk mengucapkan alhamdulillah. Istiqomah untuk mengucapkan innalillah setiap ada musibah. Istiqomah untuk membaca bismillah setiap kita melakukan pekerjaan apapun. Itu akan menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ketika kita mempunyai amalan yang paling dicintai oleh Allah, ya, tiga amalan tersebut, amalan istiqomah, itu terus kita lakukan sepanjang hayat kita, maka tidak ada tempat yang paling mulia kecuali sorga yang akan Allah SWT berikan kepada kita. Meskipun kita di dunia gak punya apa-apa, tapi kita memiliki amalan istiqomah yang kita bawa sampai mati, maka sorga telah disediakan oleh Allah SWT. Istana di sorga telah dibangunkan oleh Allah SWT. Jadi yang harus Pin lakukan selanjutnya setelah melakukan tiga hal tersebut, satu, sabar terus untuk melakukan apapun nanti ujian dan cobaannya lagi, kemudian istiqomah lakukan itu terus, itu namanya istiqomah. Kita setiap hari bisa melakukan itu namanya amalan istiqomah, maka itulah yang akan menjamin kita nanti untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak Apin.
1: Masya Allah Ustadz, luar biasa ya. Memang kalau kita sudah tahu nih tiga kunci kesuksesan dunia akhirat lalu kita lakukan, kemudian pasti ada pengharapan begitu ya Ustadz ya. Tetapi ada beberapa hal yang harus kita selalu ingat, harus sabar, harus istiqomah. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz untuk penjelasannya. Selanjutnya Ustadz, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Ada Pak Sudarman di Kota Gajah. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon pencerahannya atas surat Asy-Syura ayat 20. Terima kasih Ustadz.
0: Surat Asy-Syura ya.
1: Asy-Syura ayat 20 ini terkait dengan melipat gandakan balasan bagi orang yang beramal untuk akhirat. Masya Allah. Serta memberikan bagian dunia bagi yang hanya mengharapkan dunia tanpa bagian di akhirat. Luar biasa ya Ustadz ya. Mohon pencerahan ya Ustadz. Terima kasih.
0: Ya, Pak. Siapa tadi Pak?
1: Dengan Pak Sudarman di Kota Gajah Ustadz.
0: Ya, masya Allah. Jadi ini adalah janji Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bahwasanya sekecil apapun amalan yang kita lakukan di dunia, Allah itu akan membalas dengan amalan yang jauh lebih besar di akhirat. Termasuk juga sebesar apapun dosa yang kita lakukan kepada Allah, lalu kita mohon ampun istighfar kepada Allah, maka Allah akan mendatangkan pengampunan yang lebih besar daripada dosa yang kita bawa menghadap kepada Allah untuk mohon pengampunannya. Artinya, di sini Allah senantiasa akan memberikan balasan kepada hambanya, baik itu balasan berupa amalan kebaikan akan dibalas dengan kebaikan yang lebih besar lagi, ataupun nanti balasan berupa perbuatan buruk, dosa yang besar yang kita bawa kepada Allah untuk mohon pengampunannya, Allah akan mendatangkan pengampunan yang lebih besar lagi. Artinya, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala miliki, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, itu selalu di atas hambanya. Allah akan memberikan apa yang lebih besar dari apa yang kita berikan kepada Allah. Kita berinfak, ya, mengeluarkan harta yang kita keluarkan itu pada hakikatnya, itu harta kita yang kita keluarkan itu untuk diri kita. Kita memberikan harta itu kepada Allah untuk membangun masjid misalnya, kita ada sedekah mungkin ya 200 ribu, 500 ribu. Ini yang kita keluarkan, sedikit sekali. Ya. Kalau dinilai nominal. Namun ingat, Allah akan memberikan kepada kita balasan yang lebih besar daripada itu. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disinilah ya, bentuk rahmat dan rahimnya Allah dan sifat Al-Ghani, bahwasanya Allah itu adalah maha kayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka insya Allah ya, dengan kita senantiasa ya, terus bersyukur atas nikmat Allah dan senantiasa mengeluarkan apa yang kita miliki di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan kepada kita ya, nikmat-nikmat, balasan-balasan yang lebih besar lagi, yang termasuk kita bersedekah ya. Makanya banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan ya, perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diibaratkan kalau kita menanam padi itu satu butir menumbuhkan 7 ulir, dari 7 itu terus sampai membuahkan 700 dan seterusnya. Ini adalah merupakan balasan-balasan yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, dan itu bukan hanya sekedar janji, tapi betul-betul Allah Subhanahu wa Ta'ala akan Allah buktikan janji tersebut. Ya, maka jangan pernah kita merasa rugi dan jangan pernah kita merasa menyesal ya, ketika kita mau mengeluarkan seberapapun yang akan kita keluarkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Balasannya itu pasti. Baik, demikian Mbak Dian.
1: Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz untuk penjabarannya atas pertanyaan dari Bapak Sudarman di Kota Gajah. Selanjutnya kita sudah ada penelpon. Untuk yang ketiga nih, ada siapa? Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Mbak.
1: Dengan siapa di mana Pak?
5: Dari Pak Haryono Bandar Lampung.
1: Pak Haryono di Bandar Lampung. Kita sedang dalam dialog kajian Islami Mutiara pagi terkait 3 kunci kesuksesan dunia akhirat bersama Ustadz Zainal Arifin. Waalaikumsalam. Boleh suaranya lebih besar sedikit Bapak? Mohon maaf.
5: Di dunia sana tadi Pak Ustadz. Di dunia sana. Itu tadi kalau kita doa kunut kan sholat subuh, kan imamnya berhenti berapa detik gitu. Nah itu katanya macam di dunia sana itu Pak Ustadz. Betul apa enggak itu Pak Ustadz? Assalamualaikum Pak Ustadz, atas sederhananya.
1: Baik, terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Silakan Ustadz untuk jawabannya.
0: Tadi gimana itu pertanyaan, ketika doa kunut pada salat subuh kemudian berhenti di kalimat apa, fid dunya hasanah itu ya? Betul. Apakah itu bentuk permohonan untuk mendapatkan kebaikan dunia? Ya, gitu ya.
1: Iya, baik. Begitu, Ustaz.
0: Jadi ketika sholat subuh itu ya, nanti masalah ini juga nanti akan terjadi khilafiyah ya, ada perbedaan, ada yang pakai kunut ataupun yang tidak pakai kunut ya. Jadi yang tidak pakai kunut pun sholatnya tetap sah, yang pakai kunut pun sholatnya juga sah. Jadi permasalahan kunut dan tidak kunut itu jangan dipermasalahkan, karena semua itu ada dasarnya masing-masing. Dan pada intinya doa kunut pun ya, itu juga merupakan doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibebaskan dari permasalahan-permasalahan. Karena kunut itu, inti daripada doa kunut kan itu dibebaskan dari segala permasalahan-permasalahan. Termasuk Rasulullah juga pernah adakan kunut nazilah ketika kaum muslimin itu dibantai oleh orang-orang kafir. Kita disunahkan untuk melaksanakan kunut nazilah. Bagaimana yang terjadi di Palestina sana, kita pernah dianjurkan untuk sama-sama ya melaksanakan kunut nazilah pada saat sholat subuh, dan bahkan juga lima waktu. Untuk apa? Untuk agar kaum muslimin dibebaskan daripada jajahan gangguan orang-orang kafir. Termasuk kunut subuh yang kita lakukan ya, itu adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Dibebaskan kita dari permasalahan-permasalahan. Karena kehidupan kita mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kadang tidak luput daripada persoalan-persoalan, permasalahan-permasalahan yang kita tidak tahu akan terjadi. Mungkin pagi ini ya kita sedang nggak ada apa-apa, nggak ada gangguan, tapi belum tentu nanti siang ketika kita jalan, mungkin ketika kita berkendaraan, ada saja hal-hal yang akan menghalangi kita. Nah, dengan kita melaksanakan kunut itu, intinya adalah untuk minta kepada Allah untuk apa? Dibebaskan daripada kesusahan-kesusahan yang akan menghalangi kita, termasuk adalah kebahagiaan dunia. Ya, minta, karena kita hidup di dunia itu butuh juga kebahagiaan. Ya, kita juga nggak memungkiri kalau kita yang namanya manusia, itu sifat manusia ya, di mana saja kita hidup ya, bagaimana kita itu bisa mendapatkan kenikmatan ya, kebahagiaan. Maka salah satu fungsi daripada doa kunut yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat sholat subuh adalah intinya juga meminta kepada Allah agar kita apa? Diberikan keselamatan dunia dan juga diberikan kebahagiaan dunia. Jadi begitu betul, Mbak Dian.
1: Terima kasih banyak Ustadz untuk jawabannya atas beberapa pertanyaan dari pendengar. Masya Allah ya Ustadz ya, sudah dari jam 5 sampai dengan sekarang kita sudah berada di penghujung acara, dan tentu kami juga ingin mendengarkan pesan yang ingin Ustadz sampaikan sebagai closing statement pada hari ini terkait 3 kunci kesuksesan dunia akhirat. Silahkan Ustadz.
0: Baik, para pendengar program RRI di mana saja berada, jadi hampir setiap hari kita tidak pernah luput untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permohonan Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan 3 kunci untuk mendapatkan 3 permohonan yang kita mintakan kepada Allah, yakni kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, dan dibebaskan dari api neraka, dengan cara melaksanakan apa? Satu, ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, jangan lupa bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian ketika kita mendapatkan ujian, musibah, apapun yang kita dapatkan, rasakan, Allah berikan kepada kita, maka ucapkan Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un. Dan jangan lupa, satu, setiap kita melakukan perbuatan, pekerjaan, apapun pekerjaan itu, mau ringan, mau berat, besar maupun kecil, jangan lupa mulai dengan baca Bismillah, baru kita melakukan pekerjaan. Maka 3 permohonan kebahagiaan dunia akhirat dan juga kebebasan dari neraka kita akan mendapatkan dengan 3 kunci tersebut. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan seluruh pendengar program RRI di mana saja berada bisa mengamalkan 3 hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Zainal Arifin SPDI untuk sharing ilmu pada hari ini di Mutiara Pagi dengan 3 kunci kesuksesan dunia akhirat sebagai tema. Dan tentunya Ustadz selamat kembali melanjutkan kegiatan, semoga sehat selalu. Assalamualaikum. Baik, pendengar, itu tadi untuk Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda untuk update informasi di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Ke depan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi kita harus banyak melakukan hilirisasi daripada komoditas unggulan Lampung. Karena Lampung ini masih didominasi oleh sektor pertanian.
2: Pemerintah Kabupaten Waikanan melalui Ketua DPRD Kabupaten Waikanan telah menyampaikan surat usulan ke Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Lampung untuk segera menyampaikan usulan penetapan surat keputusan pengangkatan Wakil Bupati Waikanan.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Minggu 20 September 2026 dengan topik berita. Bantuan pangan berupa beras menjadi tambahan persediaan bagi warga di Bandar Lampung. Beras sebanyak 30 kg dinilai membantu keluarga memenuhi kebutuhan pangan sekaligus mengatur pengeluaran rumah tangga. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong hilirisasi komoditas pertanian untuk meningkatkan nilai tambah hasil produksi dan membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru. Program tersebut diarahkan agar hasil pertanian di tingkat desa mendapat diolah sebelum dipasarkan, sehingga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi petani. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong hilirisasi komoditas pertanian untuk meningkatkan nilai tambah hasil produksi dan membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru. Program tersebut diarahkan agar hasil pertanian di tingkat desa dapat diolah sebelum dipasarkan, sehingga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi petani. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan, pemerintah provinsi menyiapkan program yang berfokus pada peningkatan nilai tambah komoditas di desa. Salah satu langkahnya melalui pengeringan hasil pertanian dan pemberian pupuk organik cair untuk meningkatkan produktivitas. Program tersebut dikembangkan melalui konsep Desaku Maju yang mulai diperkenalkan melalui desa percontohan. Pemerintah Provinsi Lampung mendorong program tersebut agar pengelolaan komoditas di desa dapat berkembang dan menghasilkan produk dengan nilai ekonomi lebih tinggi.
4: Yang pertama, kita akan mengeringkan seluruh komoditas yang ada di desa-desa. Yang kedua, kita akan memberikan pupuk organik cair di setiap komoditas yang ada di desa-desa. Dengan pupuk organik cair, produktivitasnya akan naik 15%. Dengan ada pengeringan, akan ada proses nilai tambah. Yang tadinya petani jual basah, jadi jual kering. Akhirnya akan nambah pendapatan petani. Namanya program adalah program Desa Maju.
3: Sementara itu, pengamat ekonomi Lampung, Asrian Cahya, menilai hilirisasi menjadi langkah penting karena perekonomian Lampung masih banyak ditopang sektor pertanian. Menurutnya, pengolahan komoditas unggulan dapat memperbesar nilai tambah sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
1: Nah, memang ke depan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi kita harus banyak melakukan hilirisasi daripada komoditas unggulan Lampung, gitu ya. Karena Lampung ini masih didominasi oleh sektor pertanian, sekitar 28% perekonomian Lampung ini adalah sektor pertanian. Nah, karena itulah untuk meningkatkan nilai tambah dari perekonomian Lampung, hilirisasi menjadi pilihan yang pas dan strategik lah kata untuk bagaimana mempercepat pertumbuhan Lampung gitu ya, memberi nilai tambah.
3: Hilirisasi pertanian diharapkan membuat petani memperoleh manfaat lebih besar dari hasil produksinya. Pengolahan di tingkat desa juga dapat membuka peluang usaha baru sekaligus mendukung pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia Provinsi Lampung menjadikan Lampung Begawi Sugar Fest 2026 sebagai ruang kolaborasi untuk memperkuat hilirisasi dan digitalisasi ekonomi daerah. Kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan sekaligus memperluas peluang pasar bagi UMKM Lampung. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
5: Bank Indonesia Provinsi Lampung menjadikan Lampung Begawi Sugar Fest 2026 sebagai platform penciptaan nilai untuk memperkuat hilirisasi dan digitalisasi ekonomi daerah. Kegiatan yang berlangsung mulai 18 hingga 20 September 2026 di Lampung City Mall tersebut mengusung tema Sai Bumi Sejuta Nilai, penguatan hilirisasi dan digitalisasi untuk ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berdaya saing. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epianto, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ruang untuk menampilkan produk unggulan daerah, tetapi juga mempertemukan UMKM, dunia usaha, perbankan, hingga masyarakat untuk membangun peluang ekonomi yang lebih luas. Menurutnya, penguatan nilai tambah dalam kegiatan tersebut diarahkan pada sejumlah komoditas unggulan daerah, diantaranya olahan pisang, kopi, dan wastra Lampung. Pengembangan juga tetap mencakup sektor UMKM lainnya yang memiliki potensi nilai tambah dan daya saing. Ia menjelaskan, konsep tahun ini dikembangkan melalui tiga ruang utama, yakni Lamban Kupi sebagai ruang penguatan ekosistem kopi, Main Stage sebagai ruang kolaborasi, literasi, dan digitalisasi, serta Lamban Wastra sebagai ruang eksplorasi dan inovasi nilai tambah Wastra Lampung. Konsep tersebut juga diselaraskan dengan program transformasi kewirausahaan UMKM Terpadu Bank Indonesia, termasuk melalui penguatan program Cangkir Barista dan Citra Nusa untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha secara terintegrasi.
6: Tema yang kita angkat tahun ini adalah cyberlink sejuta nilai, penguatan realisasi dan digitalisasi untuk ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berdaya saing, merupakan refleksi atas pentingnya mendorong peningkatan nilai tambah dari berbagai potensi unggulan di Provinsi Lampung. Acara ini tentu saja dirancang tidak berhenti pada penciptaan transaksi selama kegiatan berlangsung, tapi tentu saja membangun ekosistem untuk mendukung peningkatan kapasitas usaha, perluasan akses pasar, dan juga pembiayaan, digitalisasi dan kolaborasi yang berkelanjutan. Diharapkan dapat semakin memperluas manfaat dan jangkauan kolaborasi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan tentu saja akan mengisi komunitas pelaku usaha dan tentu saja masyarakat.
5: Dirinya berharap Lampung Begawi Siger Fest 2026 dapat menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan pelaku usaha, pemerintah, sektor keuangan, akademisi, dan masyarakat dalam mendorong UMKM Lampung semakin produktif dan inovatif. Melalui kolaborasi tersebut, Lampung Begawi diharapkan mampu membuka peluang pasar yang lebih luas serta mendorong produk UMKM Lampung memiliki daya saing di pasar nasional maupun global secara berkelanjutan. Dari Bandar Lampung, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bantuan pangan berupa beras menjadi tambahan persediaan bagi warga di Bandar Lampung. Beras sebanyak 30 kg dinilai membantu keluarga memenuhi kebutuhan pangan sekaligus mengatur pengeluaran rumah tangga. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
7: Pemerintah Kota Bandar Lampung menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 96.919 penerima manfaat. Bantuan tersebut merupakan penyaluran tahap kedua dari pemerintah pusat dan jumlah penerimanya mengalami perubahan dibandingkan tahap sebelumnya. Pada penyaluran sebelumnya, bantuan pangan diberikan kepada lebih dari 105.000 penerima. Kali ini, sasaran bantuan diperuntukkan bagi masyarakat yang masuk dalam desil 1 hingga 4, sementara sebelumnya cakupan penerima masih sampai desil 6. Perubahan sasaran tersebut membuat bantuan diberikan kepada kelompok masyarakat yang masuk dalam kategori penerima sesuai pemuktahiran data. Bagi warga yang menerima, bantuan beras tetap dirasakan manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Nining warga Bandar Lampung mengaku senang mendapatkan 3 karung beras dengan total 30 kg. Menurutnya, bantuan tersebut cukup membantu mengurangi kebutuhan membeli beras untuk keluarga.
8: Oh, senang banget. Kebantu banget nih. Terima kasih ya untuk Bunda Epa yang sudah memberikan bantuan berasnya. Semoga menjadi jaya selalu.
7: Nining mengatakan, bantuan beras tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarganya. Hal serupa disampaikan Wigiati, warga Bandar Lampung. Ia bersyukur menerima bantuan 30 kg karung beras yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga.
9: Alhamdulillah senang banget, ngebantu banget. Bantuan beras alhamdulillah dapat 30 kilo. Ya, terima kasih banyak lah buat bantuannya dari Bunda ini. Bagaimana ya, membantu, sangat membantu banget ya lah.
7: Wigiati mengaku bantuan tersebut sangat membantu kebutuhan rumah tangganya. Bagi penerima, tambahan persediaan beras menjadi salah satu cara membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga di tengah pengeluaran rumah tangga sehari-hari. Dari Bandar Lampung, Nora Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Agung mengoptimalkan 31 puskesmas dan 51 pustu untuk memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Layanan tersebut juga dilakukan secara jemput bola dengan mendatangi warga yang membutuhkan pelayanan. Berikut laporan selengkapnya.
1: Kelurahan selalu bekerja, berkeliling bersama camat dan lurah mendatangi masyarakat.
2: Pemerintah Kota Bandar Lampung memperkuat layanan kesehatan dengan menerapkan sistem jemput bola untuk mendatangi masyarakat yang membutuhkan pelayanan medis. Langkah tersebut dilakukan melalui jaringan puskesmas, pustu, serta aparatur kelurahan dan kecamatan. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, mengatakan layanan itu ditujukan untuk memudahkan masyarakat, terutama warga lanjut usia yang mengalami kesulitan untuk datang langsung ke puskesmas. Menurut Eva, pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki 31 puskesmas, 51 pustu, dan 126 kelurahan yang dapat menjadi bagian dari pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, petugas kesehatan bersama camat, lurah, RT, dan unsur lingkungan dapat berkoordinasi untuk mendatangi warga yang membutuhkan pelayanan. Pendekatan tersebut diharapkan membuat masyarakat lebih mudah mendapatkan akses kesehatan tanpa harus datang sendiri ke fasilitas kesehatan. Eva mengatakan pemerintah kota juga terus memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan melalui program jaminan kesehatan yang tersedia, termasuk BPJS Kesehatan dan Jam Keskot.
1: Juga kami punya 31 puskesmas, 51 pustu, dan 126 kelurahan selalu bekerja, berkeliling bersama camat dan lurah mendatangi masyarakat Kota Bandar Lampung. Banyak sekali warga masyarakat kadang-kadang, terutama yang sepuh, untuk puskesmas itu mereka kadang-kadang agak susah. Jadi dengan kita jemput bola, insya Allah, mereka itu sudah apal benar sama muka RT-nya, muka lingkungannya, sama linmasnya, sama lurahnya, sama camatnya. Jadi dengan didatangi itu mereka langsung welcome. Dan mereka sadar bahwa kesehatan ini penting. Dan inilah tugas kami dari pemerintah Kota Bandar Lampung.
2: Ia menambahkan pelayanan kesehatan menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah bersama sektor pendidikan dan infrastruktur. Menurutnya, akses kesehatan yang mudah diperlukan agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas dan bekerja dengan baik. Pemkot Bandar Lampung berharap penguatan layanan tersebut dapat memastikan masyarakat di seluruh wilayah kota memperoleh akses pelayanan kesehatan secara lebih mudah dan merata. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca rampungnya proses pemilihan dan penetapan calon wakil bupati Waikanan terpilih di tingkat DPRD, pemerintah Kabupaten Waikanan bergerak cepat melanjutkan tahapan administratif berikutnya.
3: Maka proses selanjutnya, pemerintah Waikanan melalui Ketua DPRD Kabupaten Waikanan telah menyiapkan.
4: Pasca rampungnya proses pemilihan dan penetapan calon wakil bupati Waikanan terpilih di tingkat DPRD, pemerintah Kabupaten Waikanan bergerak cepat melanjutkan tahapan administratif berikutnya. Ketua DPRD Kabupaten Waikanan secara resmi telah menyampaikan surat usulan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Lampung. Surat tersebut berisi permohonan penetapan dan pengangkatan Wakil Bupati Waikanan sisa masa jabatan agar segera diterbitkan surat keputusan atau SK pengangkatannya oleh Menteri Dalam Negeri Direktorat Jenderal Otonomi Daerah atau Dirjen Orda. Hal tersebut diungkapkan oleh Asisten Satu Pemerintahan Daerah Kabupaten Waikanan Ikhwan Ahmadi saat dikonfirmasi terkait progres selanjutnya pengisian kursi kekosongan pimpinan daerah tersebut.
3: Proses pemilihan dan penetapan calon wakil bupati terpilih di DPRD Kabupaten Waikanan hari Kamis kemarin 17 September 2026, maka proses selanjutnya pemerintah Kabupaten Waikanan melalui Ketua DPRD Kabupaten Waikanan telah menyampaikan surat usulan ke Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Lampung untuk segera menyampaikan usulan penetapan surat keputusan pengangkatan Wakil Bupati Waikanan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Otonomi Daerah. Itu yang sudah kami lakukan. Kalau untuk agenda pelantikan, kita menyesuaikan dengan keluarnya SK keputusan penetapan dari Menteri Dalam Negeri. Setelah itu keluar, nanti kita berkoordinasi kembali dengan Gubernur Lampung melalui Biro Pemerintahan Provinsi Lampung terkait dengan proses pelantikannya. Begitu.
4: Lebih lanjut, ia mengungkapkan, dengan telah dikirimnya berkas usulan ini, pemerintah daerah Kabupaten Waikanan berharap seluruh rangkaian proses verifikasi di tingkat provinsi maupun pusat dapat berjalan dengan lancar. Hal ini demi segera disahkannya kepemimpinan definitif di Kabupaten Waikanan agar roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan semakin maksimal. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mutiara Kogop Wonderland merupakan destinasi wisata air yang cocok untuk mengisi liburan bersama keluarga. Selain berbagai wahana permainan air, pengunjung juga dapat memanfaatkan spot foto yang menarik. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.

0: kota yang ramah keluarga. Masyarakat sekitar terpaksa harus pergi hanya untuk sekadar melepas penat atau mengajak anak-anak bermain. Berangkat dari kepedulian itu, Irmawan memiliki satu motivasi sederhana namun kuat, yakni memberikan ruang hiburan yang dekat, terjangkau, dan membawa kebahagiaan bagi masyarakat sekitar.
1: Ini berdiri motivasinya, saya membangun ini ingin menyenangkan masyarakat sekitar sini. Tetapi karena makin ramai, akhirnya ya seluruh Lampung akhirnya yang kemari ikut-ikut senang juga, bukan masyarakat sekitar sini yang senang. Jadi semua masyarakat Lampung ikut merasakan tenangnya. Menurut si pengunjung, tempatnya bersih, airnya juga bersih. Jadi pengunjung itu ingin kembali lagi.
0: Seorang pengunjung dari Bandar Lampung, Parhan, menuturkan selain tempatnya yang nyaman dan bersih, wahana permainan untuk anak-anak juga terbilang banyak. Apalagi harga tiket masuknya juga terjangkau.
2: Bagus, tempatnya bersih, terus permainannya banyak, jadi buat anak-anak happy juga.
0: Mutiara Kogob Wonderland bukan hanya menjadi tempat bermain, tetapi juga menjadi ikon kebersamaan bagi warga sekitar. Bagi Irmawan, keberhasilan Mutiara Kogob Wonderland bukan semata soal bisnis, melainkan tentang memberi manfaat dan menghadirkan kebahagiaan bagi pengunjung. Ia berharap tempat ini akan terus tumbuh, menjadi ruang hiburan yang positif, dan tetap setia pada tujuan awal, menghadirkan wisata yang relatif terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Manfaat desa. Manfaat desa kumaju mulai dirasakan petani di sejumlah desa di Lampung, terutama melalui pemanfaatan pupuk organik cair yang disesuaikan dengan potensi pertanian setempat. Program unggulan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal ini dijalankan di 30 desa sebagai proyek, maksud kami sebagai pilot project, dan bertahap menjangkau 2.446 desa di Lampung. Robi Yudestika melaporkan selengkapnya.
4: Program Desaku Maju adalah program unggulan dan bagian dari program hasil terbaik yang digagas Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela. Program Desaku Maju diarahkan untuk mendorong kemajuan dan kemandirian desa sesuai dengan potensi yang dimiliki. Tahap awal program ini dijalankan di 30 desa sebagai pilot project dengan sejumlah bantuan yang disesuaikan dan kebutuhan dan potensi masing-masing desa. Di antaranya bantuan bed dryer, pupuk organik cair, dan pupuk bikosi. Sektor pertanian menjadi salah satu potensi utama desa-desa di Lampung dengan komoditas seperti padi, jagung, dan singkong yang menunjukkan produksi signifikan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Lampung, Slamet Riyadi, mengatakan manfaat program mulai dirasakan masyarakat terutama dari pemanfaatan pupuk organik cair yang dinilai mulai menunjukkan hasil pada masa panen. Ditambahkannya, meski saat ini baru 30 desa yang menjadi pilot project, namun program Desa Kumaju ditargetkan secara bertahap menjangkau 2.446 desa di Lampung.
5: Sesuai potensi desa, tetapi desa umumnya di Provinsi Lampung itu adalah potensinya ada sektor pertanian. Artinya dari hasil itu, produk-produk pertanian terutama padi, gabah, maupun jagung, singkong itu sudah menunjukkan peningkatan produksi yang sangat signifikan.
4: Program Desaku Maju diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan nilai hasil pertanian, memperkuat perekonomian desa, serta mendorong masyarakat lebih mandiri dan sejahtera. Robi Destika, RRI Bandar Lampung, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Lampung Olahraga.
3: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung menjajaki kolaborasi dengan Universitas Lampung dalam penyediaan venue untuk Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-10 Lampung tahun 2026. Sejumlah fasilitas olahraga Unila diusulkan menjadi lokasi pertandingan yang akan berlangsung 18 hingga 28 November mendatang. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
7: Audiensi Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Lampung dengan Universitas Lampung berlangsung Jumat kemarin. Ketua Umum KONI Lampung Taufik Hidayat bersama jajaran pengurus diterima langsung oleh Rektor Unila Lusmelia Afriani. Dalam pertemuan tersebut, KONI Lampung menyampaikan usulan pemanfaatan sejumlah fasilitas olahraga yang dimiliki Unila untuk mendukung pelaksanaan Porprov. Di antaranya gedung serbaguna atau GSG, serta lapangan olahraga yang dinilai dapat mendukung beberapa nomor pertandingan atlet.

0: detik seperti lempar, tolak, dan lompat.
1: Venue yang ada di Unila untuk Porprov tanggal 28 sampai tanggal 18 sampai 28 November yang akan datang, dan ada beberapa venue khususnya SD dan lapangan bola untuk perluan atletik, ya lempar, tolak, dan lompat yang mungkin bisa kita gunakan.
0: Sementara itu, Rektor Unila, Prof. Lusmelia Afriani mengatakan, Unila siap berkolaborasi dengan KONI Lampung dalam menyiapkan venue yang dapat digunakan selama pelaksanaan Porprov.
2: Memberitahu kepada kami bahwa di tanggal 18 sampai dengan 28 ya, Oktober 2026 ini, KONI akan mengadakan Porkom ya.
3: Porprov, Bu.
2: Pekan olahraga antar provinsi, jadi dengan 15 kabupaten kota akan bertanding di sini mencari bibit-bibit unggul, dan Unila siap untuk berkolaborasi dengan KONI dalam hal menyiapkan venue yang bisa dipakai di Universitas Lampung. Mudah-mudahan aja acaranya lancar.
0: Menurutnya, Porprov menjadi salah satu ajang untuk menjaring bibit-bibit unggul olahraga dari kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membantu kelancaran penyelenggaraan Porprov sekaligus mendukung pembinaan atlet dan pengembangan olahraga di Lampung. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
4: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 99 FM Pro 1 RRI Bandung Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, hari Minggu pagi. Luar biasa, kayaknya lagi ramai banget di Tugu Adipura pada hari ini karena memang ada beberapa event ya, yang pasti Car Free Day dan juga lari. Seru banget, ini lagi cerah juga untuk cuacanya, jadi pas banget untuk Anda yang punya kegiatan di luar ruangan. Sehat selalu ya dan lancar semua aktivitasnya sambil ditemani sama Dian Octavia tentunya. Di Lampung pagi ini kami akan hadirkan serangkaian informasi menarik dan juga lagu-lagu asik akan menemani Anda sampai nanti jam 10 pagi. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu yuk Resonansi Indonesia dengan judul Komdigi Batasi Usia Sosmed.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Eh, tahu nggak sih?
1: Apa? Tan, makan dulu deh.
0: Eh, tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Eh, dengar dulu. Jangan bar itu...
1: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulut lo tuh masuk ke piringku, ih!
0: Sorry. Intinya, anak bar itu tadi...
1: Nah, tuh kan!
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi tentunya untuk Anda yang sedang beraktivitas di sela-sela akhir pekan ini ya. Lumayan banget nih dengan cuaca yang cukup cerah, jadi bisa untuk beraktivitas di luar ruangan. Kalau minggu pagi begini kan juga banyak yang buat kegiatan di CFD ya, Car Free Day, termasuk juga lari gitu. Kayaknya sih lagi rame banget nih di Car Free Day. Soalnya tadi pas lagi berangkat sebelum subuh pun udah rame banget jalanan di ibu kota Provinsi Lampung ini, yaitu Bandar Lampung ya. Tapi yang pasti ya, di tengah cuaca kita yang memang sangat terik ini, walaupun beberapa hari kemarin alhamdulillah banget udah beberapa titik di kota Bandar Lampung diguyur hujan ya, jadi abu dan debu residu-residu itu sudah hempas semua dari jalan, amin. Nah, memasuki penghujung tahun memang cuaca panas serta kondisi kering masih perlu diwaspadai masyarakat Lampung ya pendengar. BMKG memprediksi musim kemarau di sejumlah wilayah masih berlangsung hingga November, bahkan ada daerah yang berpotensi lebih panjang lagi. Nah, kondisi ini juga bertepatan dengan fenomena El Nino yang bisa memperkuat kondisi kering dan meningkatkan resiko kekurangan air, dampak pada pertanian hingga kebakaran hutan dan lahan. Forecaster iklim BMKG Lampung Eva Nurhayati menghimbau masyarakat untuk melakukan antisipasi sejak dini. Bisa dengan menghemat penggunaan air, kemudian juga mengikuti informasi dan peringatan dini BMKG. Mulai bisa dihemat-hemat ya sekarang. Kalau mau siram tanaman, coba lebih bisa apa ya, jangan berlebihan gitu pastinya. Karena memang kayaknya nih, kita gak tahu gitu kan akan hujan lagi, hujan lebatnya tuh kapan gitu. Kemarin juga masih yang sekedar gerimis aja gitu. Nah, pemerintah Provinsi Lampung juga memperkuat koordinasi lintas sektor dengan fokus menjaga ketersediaan pangan dan kebutuhan air bersih masyarakat. Jadi, sebelum air benar-benar sulit dicari, lebih baik kita hemat dari sekarang ya. Karena kalau kemarau masih panjang, jangan sampai yang kering bukan cuma tanah, tapi juga keran yang ada di rumah.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu, saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia.
2: Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya tidak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Pakar hidrodinamika menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transport 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Iran mengeksekusi mata-mata yang divonis bersalah karena memberikan informasi kepada Israel. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikutnya kami hadirkan informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden karena Indonesia adalah negara subur dan kaya sumber daya alam. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. Salah satu yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Indonesia adalah negara subur dengan kekayaan alam melimpah sehingga tidak boleh ada rakyat Indonesia yang kelaparan. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia ke sekolah dalam keadaan kelaparan. Penyediaan pangan adalah tugas dari negara. Pemerintah berhasil swasembada pangan. Tidak hanya beras tetapi 7 komoditas pangan lainnya.
1: Itu saya ingin anak-anak Indonesia tidak boleh ada yang kurang gizi. Tidak